0: pelabuhan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan Tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
9: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci.
8: Menteri Keuangan Purbaya tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan. harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada kepemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu. Moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan bank sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, ini begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 200

0: Kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi pagi hari ini, pendengar, Rabu 2 September 2026. Tentunya masih bersama dengan saya, Agung Seni, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda, yang akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kami hadirkan informasi selanjutnya ke ruang dengar Anda, pendengar, di Polairut, Polda NTT, bantu perbaiki tanggul rusak akibat gempa di Pulau Kukusan. Pendengar, Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda NTT bersama Korpolairut Baharkam Polri dan Satpolairut Polres Manggarai Barat serta warga Pulau Kukusan memperbaiki tanggul yang rusak akibat gempa bumi Selasa 1 September 2026. Perbaikan dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores dan sekitarnya berdampak pada kondisi tanggul di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Timur. Direktur Polairut Polda NTT, Kombes Pol Irwan Devi Nasution, mengatakan perbaikan tanggul dilakukan sebagai bentuk respons atas permintaan masyarakat Pulau Kukusan yang terdampak kerusakan akibat gempa. Menurutnya, pendengar, kerusakan tanggul tersebut turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, khususnya para nelayan di Pulau Kukusan. Karena itu, perbaikan diharapkan dapat segera memulihkan kondisi tanggul sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Lebih lanjut, Kombes Pol Irwan menargetkan pekerjaan perbaikan tanggul dapat diselesaikan dalam sekitar waktu 2 hari. Pengerjaan dilakukan secara bersama-sama oleh personil Polairut dan masyarakat setempat. Dirinya berharap, pendengar, setelah tanggul kembali diperbaiki, kondisi lingkungan di sekitar tanggul menjadi lebih aman dan aktivitas nelayan dan warga di Pulau Kukusan dapat kembali normal. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Penggemar serial Dunia Sihir kini menyimpan rasa khawatir yang mendalam menjelang penayangan musim pertama Harry Potter. Kejutan yang tengah disiapkan HBO dalam perayaan Back to Hogwarts diharapkan mampu membuktikan kualitas adaptasi terbaru ini. Perhatian publik kini tertuju penuh pada kejutan resmi yang akan diumumkan oleh studio produksi. Momen penayangan ini diprediksi menjadi titik balik penting bagi kelanjutan saga magis tersebut. Ekspektasi tinggi yang dibebankan publik menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran sutradara dan produser. Layar kaca siap menyajikan babak baru petualangan di sekolah sihir Hogwarts. Persiapan matang terus dilakukan demi menjaga warisan cerita asli karya J.K. Rowling tetap autentik. Elemen nostalgia dan visual modern diintegrasikan untuk memikat penonton generasi baru. Para pecinta sinema di seluruh dunia, pendengar, menantikan standar estetika baru yang akan dihadirkan HBO. Kejutan visual serta pendalaman karakter menjadi kunci utama keberhasilan serial adaptasi ini. Gelombang percakapan di media sosial terus meningkatkan seiring mendekatnya hari penayangan perdana. Penggemar siap menyambut era baru dunia sihir dengan harapan besar dan rasa penasaran tinggi. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Lamine Yamal mencetak gol ke-50 untuk Barcelona sekaligus menjadi pemain termuda dalam sejarah klub yang mencapai jumlah tersebut. Catatan itu dibuat saat Yamal membantu Barcelona mengalahkan Rayo Vallecano 5-2 pada pekan ketiga La Liga 2026-2027 di Spotify Camp Nou, Senin 31 Agustus 2026. Dilansir dari laman resmi FC Barcelona, Yamal mencapai 50 gol pada usia 19 tahun 49 hari. Ia melewati catatan pemain-pemain sebelumnya dan menjadi pemain Barcelona termuda yang mencapai setengah abad gol untuk tim utama. Yamal mencetak gol ke-50 pada menit ke-21 setelah Barcelona lebih dulu tertinggal melalui Sergio Camelo pada menit ke-12. Rapina menyamakan kedudukan pada menit ke-19 sebelum Yamal membawa Barcelona berbalik unggul lewat tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Barcelona memperbesar keunggulan pada awal babak kedua melalui gol bunuh diri Florian Lejuno pada menit ke-51. Rayo kembali memperkecil jarak melalui Camelo pada menit ke-59, tetapi Rapinha mencetak gol keduanya pada menit ke-71 untuk membawa Barcelona kembali unggul 2 gol. Yamal kemudian melengkapi penampilannya dengan gol kedua pada menit ke-90. Gol tersebut menjadi gol ke-51 Yamal untuk Barcelona sekaligus memastikan kemenangan ketiga Barcelona dalam 3 pertandingan awal La Liga musim ini. Pencapaian Yamal yang mengungguli sejumlah penyerang muda yang mencapai 50 gol pada usia lebih tua. Dilansir dari laman resmi FC Barcelona, Kylian Mbappe mencapai jumlah tersebut pada usia 19 tahun 241 hari. Sedangkan Erling Haaland melakukannya pada usia 20 tahun 196 hari. Kemenangan atas Rayo membuat Barcelona mengkoleksi 9 poin dari 3 pertandingan dan mempertahankan start sempurna di La Liga. Barcelona selanjutnya bertandang ke markas Valencia pada Minggu 6 September, sedangkan Rayo Valenciano maksud kami menghadapi Racing Santander sehari sebelumnya. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Bagi Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, pendengar Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Juga Anda bisa dengarkan siaran ini secara langsung melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital pendengar ya, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda.

0: Yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Mualirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris, baik?
5: Selamat pagi, kabar hari ini luar biasa.
3: Sehat ya?
5: Sehat.
3: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987. Kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
4: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional. Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
3: Okay.
4: Ya. Terus terkadangkan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Misalnya gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
3: Okay.
4: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay, dia kebawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
3: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, begitu ya?
4: Ya, seperti itu.
3: Bolak-balik.
4: Ya, gitu. Nah, okay, ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, atau personal use ini.
3: Uh-uh.
4: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia. Berarti itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part atau mesin otomotif atau terus katalog dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
3: Oke. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
4: Iya.
3: Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama, Pak Wen? Atau Pak Kris?
5: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Pak Wen, terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
3: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
5: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
3: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk? Atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
4: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya misalnya di luar daerah pabean, dibawa ke dalam daerah pabean, dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya bahwa misalnya itu ada batasannya itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
3: Okay.
4: Karena dia punya limitnya itu
3: belum
4: belum lewat dari $500. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
3: Okay.
4: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
3: Ya, oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
4: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, $500.
3: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
4: Tidak ada perbedaannya.
3: Oke, okay. Lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
4: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan dari bawah, dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. supaya nanti dia tidak dikenakan biaya masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Mm. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar, sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara. Gitu.
3: Okay.
4: Seperti itu, secara garis besarnya.
3: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya, jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
5: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang. Ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah, yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini, dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari $2,500 per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat, ataupun piagam gitu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya.
3: Okay.
5: Bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
3: lebih sedikit
5: pungutan.
3: Berarti ya?
5: Ya.
3: Oke. Okay. Ya. Karena mungkin frekuensinya lebih sering bolak-balik.
5: Betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
3: Oke. Jadi jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
3: Okay.
4: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin.
3: Sudah 1 tahun Oktober. Ini ya.
4: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
3: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
4: Tapi pada prinsipnya bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
3: Okay.
4: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu, bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu, dia itu per instansi dia. Cuma sekarang sudah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
3: Malah lebih mudah jadinya.
4: Lebih mudah, ya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
3: Okay.
4: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bahwa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya diberitahukan untuk kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan lewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas. Yeah. Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
3: Okay. Nah, jadi double check ya?
4: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
3: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
4: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, barang kena cukai misalnya alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti gitu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
3: Oke. Okay. Nah, gitu.
4: Iya. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya jadi jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa? Bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
3: Seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
4: Semua.
3: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang gitu, masuk ke Indonesia, hanya berlaku untuk WNA saja ya?
4: Semua.
3: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
4: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuannya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
5: Tembakau.
4: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkaitin berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
3: Okay.
4: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita sudah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
3: yang membawa barang.
4: Barang itu.
3: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
4: Tidak ada kecurigaan juga.
3: Oke.
4: Terus terkait dengan tembakau itu mungkin Pak Kris bisa.
3: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi gitu. Tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
5: Baik,
3: ya?
5: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau. Per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang. dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya 140 batang, atau cair 40. Yang rokok elektrik cair ada 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
3: Oke.
5: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 USD di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
3: bagian tersebut, ya?
5: Bagian tersebut tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
3: Mm-hmm. Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
5: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Dan itu bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas terus apa ya?
3: Ada beberapa
5: sama obat-obat terlarang.
3: Ya, itu yang dilarang.
5: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
3: perilakuan bangsa. Ya, oke, itu iya, itu barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, yang, itu ya, juga dilarang ya, gitu Pak Kris. Ya. Oke, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah, agar dipahami syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
5: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BPOM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
3: Harus ada surat keterangan.
5: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
3: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Chris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Dan setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia. Ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman bea cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman bea cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Parian
1: di Sernaru. Terima kasih Parian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar itu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar, bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturan itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone, itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop, kalau tidak salah 1 atau 2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan, melebihi dari ketentuan itu. Nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan. Bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini, barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya.
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Nah, baru di situlah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu.
0: Oke.
1: Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500. 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal use, ini non personal use. Nah, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya. Jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wen tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan. Ya, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Dedi ya.
0: Iya.
2: Pak Dedi. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration. Okay. Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia. All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing, di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan ya, akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Dedi bisa puas atau paham tentang penjelasannya. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan, dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan bea masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi mail untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone, memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukannya mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi emailnya, registrasi email di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi emailnya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya $500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400, ketika dilakukan registrasi emailnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email, terus kita menanyakan ini handphone-nya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500, nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara. Atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphone-nya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor bea cukai terdekat, dalam hal ini kantor bea cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi. Dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya. Tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal tiba di Indonesia-nya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi email. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo, kita belum menemukan penyelundupan ya. Penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan. Ketentuan batasan-batasan khususnya di barang kena cukai. Itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang. Jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
0: sebesar-besar ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan ya. Aturan yang berlaku ya, dan lain-lain ya, tapi ya. Bukan dengan niat menyelundupkan itu belum ya. Pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena memberi barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
2: Oke, terima yang kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya. Pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai. Gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya.
0: Oke.
1: Sekarang juga banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, sebenarnya kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini, karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu. Harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Okay. Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Okay. Apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Okay. Ya, kita sudah hampir habis ini waktunya. Sudah di penghujung acara, silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
2: Terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu pasti sudah pasti akan dikenakan pungutan negara, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor. Jadi terus ketika kalau mau membawa barang-barang lain berupa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga harus lebih memahami aturan tentang karantina ataupun ada obat-obatan perlu harus ada izinnya. Jadi setiap prinsipnya setiap barang yang kita bawa harus benar-benar clear dan sudah dipersiapkan. Jika kalau membutuhkan izin dari instansi terkait, ya, itu tentu harus kita kantongi. Okay. Yeah.
0: Silakan ada yang ingin ditambahkan?
2: Dan jika mengalami kesulitan di perjalanan, silakan menghubungin petugas-petugas bandara yang ada di manapun, di luar negeri ataupun di dalam negeri, tidak usah malu-malu untuk bertanya. Nah, kalau terhadap layanan kita di kantor

0: yang banyak masuk ke kita itu melalui WA di 0821-4475-6649.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang nggak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Untuk Anda selamat siang dimanapun Anda berada, apa kabar Anda siang hari ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap sehat selalu di tengah siangnya kota Labuan Bajo dan juga Kabupaten Manggarai Barat begitu pendengar ya. Mudah-mudahan dengan cuaca yang cerah ini membuat hati juga tetap cerah walaupun panas begitu ya. Pendengar, untuk Anda yang mungkin suka koleksi parfum begitu ya, atau senang suka untuk menggunakan parfum, ini kami hadirkan informasi untuk Anda untuk mengenali jenis parfum berdasarkan konsentrasi wanginya pendengar. Parfum memiliki berbagai jenis yang dapat dibedakan berdasarkan konsentrasi bahan pewangi di dalamnya pendengar. Perbedaan konsentrasi tersebut ini dapat mempengaruhi karakter dan intensitas aroma yang dihasilkan. Karena itu pendengar, mengenali jenis parfum dapat membantu memahami perbedaan produk pewangian yang tersedia. Dilansir dari The French Foundation, produk wewangian memiliki beberapa bentuk dengan tingkat kekuatan aroma yang berbeda. Parfum dan eau de parfum ya termasuk dalam kategori wewangian dengan konsentrasi lebih tinggi. Sementara itu pendengar, terdapat jenis lain dengan karakter aroma yang lebih tinggi. Pertama ada parfum atau extrait de parfum. Nah, ini parfum atau yang memiliki konsentrasi bahan pewangi yang relatif tinggi ya. Aroma yang dihasilkan cenderung lebih intens dibandingkan beberapa jenis wewangian lainnya. Karena itu pendengar, penggunaannya umumnya tidak membutuhkan jumlah yang banyak begitu ya. Yang berikutnya pendengar ada eau de parfum. Ini eau de parfum atau biasa disebut EDP, ini juga termasuk jenis wewangian dengan konsentrasi yang relatif tinggi. Nah, jenis ini pendengar banyak digunakan untuk parfum sehari-hari maupun acara tertentu begitu ya. Karakter aromanya dapat beragam ya, tergantung komposisi wewangian yang digunakan begitu. Dan ya tadi ada beberapa wewangian, jenis-jenis wewangian atau parfum yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk Anda lebih teliti ingin membeli atau memiliki parfum atau wewangian begitu ya. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: jo batuka flashback. Liat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang. Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Pada suatu ketika,
1: ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya. Sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin.

adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini

0: bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: RRSP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih setia mendengarkan kami, baik melalui terestrial maupun melalui audio streaming kami di RRI Digital. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi pagi hingga sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar ya. Kalau kita rasakan suasana di Labuan Bajo siang ini, udara terasa cukup panas, matahari juga cukup terik begitu ya. Namun pendengar, semoga panasnya cuaca hari ini tidak mengurangi semangat kita begitu ya, ataupun semangat Anda dalam menjalani berbagai aktivitas. Justru mari kita jadikan teriknya matahari sebagai penyemangat ya. Semangat kita harus tetap membara seperti cuaca di Labuan Bajo siang ini ya. Tetapi jangan sampai lupa tetap menjaga kondisi tubuh, minum air yang cukup, dan beristirahat jika diperlukan. Oke pendengar, seperti biasa saya Ilin Amul akan terus menemani Anda dengan menghadirkan berbagai sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Maka dari itu pendengar, pantau kami terus ya melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Indira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Labuan Bajo, siang ini.
8: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih... Kami masih mengudara untuk Anda ya di Labuan Bajo siang ini edisi Rabu 2 September 2026. Dan pendengar masih bersama saya Yuli Namul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Yang dimana trauma healing anak pasca gempa Kapolda Nusa Tenggara Timur ajak anak Pulau Kukusan untuk bermain. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir di laman resmi kami di rri.co.id, upaya pemulihan kondisi psikologis anak-anak pasca gempa bumi Flores dilakukan melalui kegiatan trauma healing di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut turut diikuti oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko bersama sejumlah personel kepolisian. Suasana di lingkungan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Pulau Kukusan tampak lebih ceria ketika anak-anak diajak bermain, menulis, menggambar, hingga berbincang terkait cita-cita mereka. Trauma healing ini melibatkan tim psikologis kepolisian dari Polda Jawa Tengah serta personel polisi wanita Polres Manggarai Barat. Pendekatan dilakukan melalui aktivitas yang menyenangkan agar anak-anak dapat kembali merasa nyaman dan juga perlahan mengurangi rasa takut setelah mengalami gempa. Di dalam kelas, Kapolda Nusa Tenggara Timur terlihat berinteraksi langsung dengan para siswa. Ia juga mengajak anak-anak untuk bermain dan juga berbicara sekaligus melihat gambar serta tulisan yang mereka buat. Satu persatu, anak kemudian ditanya mengenai cita-cita mereka ketika dewasa. Namun dengan momen tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik ya, menarik perhatian masyarakat begitu. Sejumlah anak mengungkapkan keinginan untuk menjadi polisi. Jadi ketika ditanya alasannya, mereka menyebut ingin membantu dan menolong orang lain. Nah, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko mengaku terharu melihat semangat dan cita-cita anak-anak tersebut dan ia menilai anak-anak Pulau Kukusan memiliki potensi yang sama dengan anak-anak di daerah perkotaan apabila mendapatkan pendidikan yang layak dan dukungan yang baik. Menurutnya pemulihan pasca gempa tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik tetapi juga kondisi psikologis masyarakat khususnya anak-anak. Ia berharap trauma yang dialami akibat gempa ini tidak membekas ya dan tidak menghambat kehidupan mereka di masa yang akan datang atau di masa depan. Ketika trauma healing tersebut menjadi bagian dari perhatian Polda Nusa Tenggara Timur terhadap masyarakat terdampak gempa ya di Pulau Kukusan. Selain pendampingan psikologis bagi anak-anak, Polda Nusa Tenggara Timur juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat serta menyiapkan tindak lanjut berupaya pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di RRISP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. Tetap bersama kami di Bersatu RRI Lawan Bajo.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pro 1.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait 13 puskesmas di Manggarai Barat masih layani pasien di luar gedung pasca gempa. Nah, pendengar, pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat terus dipulihkan pasca gempa yang melanda wilayah Flores ya pada tanggal 15 Agustus lalu. Saat ini aktivitas pelayanan di RSUD Komodo telah kembali normal dan seluruh layanan sudah dilakukan di dalam gedung. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat Teresia Primadona Asmon mengatakan seluruh aktivitas pelayanan di RSUD Komodo telah kembali berlangsung di dalam gedung sejak Minggu 30 Agustus 2020. Sementara itu, pendengar, masih terdapat 13 puskesmas di Manggarai Barat yang sebagian pelayanannya harus dilakukan di luar gedung. Nah, kondisi tersebut berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Pekerjaan Umum bersama tim Cipta Karya terhadap kondisi bangunan fasilitas kesehatan pasca gempa. Menurut Teresia, dari hasil identifikasi tersebut, terdapat fasilitas puskesmas yang masih dapat digunakan secara terbatas, sementara sebagian lainnya tidak diperbolehkan digunakan sama sekali. Jadi, untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan BPPD Manggarai Barat untuk mengoptimalkan penggunaan tenda sebagai lokasi pelayanan sementara. Pihaknya berharap masyarakat terdampak yang belum memperoleh ya layanan kesehatan dapat segera melapor ke Kepala Dinas Kesehatan maupun fasilitas kesehatan terdekat. Dengan demikian, seluruh warga terdampak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun para relawan. Baik, benar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuhan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuhan Bajo siang ini, pendengar. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait mengapa penting adakan trauma healing ya kepada anak setelah mengalami gempa begitu. Nah pendengar, penting, sangat penting sekali ya, karena setelah gempa anak tidak hanya membutuhkan pemulihan fisik tetapi juga rasa aman secara emosional. Nah, ada beberapa alasan yang akan kami sampaikan mengapa penting sekali ya adakan ataupun memberikan trauma healing kepada anak setelah mengalami guncangan gempa ya. Yaitu yang pertama, mengurangi rasa takut dan juga cemas. Anak bisa takut berada di dalam rumah, di luar sendiri, tidur di luar begitu ya, mendengarkan suara keras atau ketika terjadi getaran kecil. Nah, mendengar, untuk kita ketahui disitulah peran kita sebagai orang tua sangat penting ya, yang dimana kita sebagai orang tua tidak boleh panik. Kita harus bisa yakinkan anak kita untuk mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan kita merangkul ya. Dan jangan biarkan anak merasa sendiri. Lalu alasan yang kedua yaitu mencegah trauma berkembang menjadi masalah yang lebih berat. Jika terus berlanjut, pengalaman bencana dapat mempengaruhi tidur, konsentrasi, emosi, dan perilaku anak. Jadi masih kita orang tua masih berperan penting ya untuk hal ini terkait dengan alasan yang kedua ini, yang dimana dari kita orang tua juga tidak boleh panik ya. Jadi ketika kita panik ya, bagaimana ya, anak juga akan refleks ikut panik. Jadi ketika orang tua merasa tenang, tidak merasa panik, anak pun jadi demikian ya. Dan mereka akan yakin bahwa ketika mereka melihat bahwa orang tua mereka tidak merasa panik, dengan sendirinya mereka akan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nah, alasan yang ketiga yaitu membantu anak untuk memahami apa yang terjadi. Jadi dengan mendampingi anak seusia, anak dapat mengekspresikan begitu ya ketakutan dan perasaannya melalui bermain, menggambar, bercerita atau aktivitas kelompok. Dan ini masih tentang orang tua ya. Orang tua memang harus bisa berkreatif dalam hal ini. Ketika anak punya rasa trauma, usahakan anak diajak ngobrol atau diajak bermain ataupun diajak untuk belajar, menggambar, bercerita atau buat kesibukan yang bisa membuat mereka yakin bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa dan situasi ini akan aman gitu. Oke, yang berikutnya, alasan berikutnya yaitu mengembalikan rasa aman dan juga rutinitas. Nah, pendengar, setelah berada di tempat pengungsian, kegiatan sederhana seperti bermain, belajar, dan berinteraksi dengan teman dapat membantu anak merasa bahwa kehidupannya perlahan kembali normal. Yang berikutnya yaitu memberikan ruang untuk berekspresi. Jadi tidak semua anak mampu berekspresi begitu ya, mampu mengatakan bahwa saya takut. Kadang trauma justru terlihat dari anak yang menjadi lebih diam, mudah menangis, sulit tidur, mudah marah, atau terlalu melekat pada orang tua. Dan yang terpenting, mendengar, trauma healing bukan berarti memaksakan anak ya untuk menceritakan pengalaman gempa. Pendampingan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang aman, menyenangkan, seusia ya, sesuai usia maksudnya, dan tidak menghakimi. Nah, pendekatan yang aman dan menyenangkan di sini maksudnya cobalah mendorong anak-anak kita ya untuk bisa melupakan hal-hal yang mungkin membuat mereka trauma begitu, yaitu dengan cara bagaimana? Itu dengan cara mengajak mereka belajar, ajak mereka bermain, ataupun mengajak hal-hal, membuat hal-hal yang bikin, ataupun yang membuat hal, membuat mereka menjadi bahagia begitu ya, dan bisa melupakan situasi yang pernah terjadi atau yang sudah terlewatkan. Jadi untuk anak yang menunjukkan gejala berat ataupun menetap seperti ketakutan yang sangat kuat, gangguan tidur berkepanjangan, menarik diri, atau perubahan perilaku begitu ya yang signifikan, sebaiknya mendapatkan pendampingan dari tenaga profesional seperti psikologi atau tenaga kesehatan.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

1. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu,

satunya. Rogoviana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai

Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Modric dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Modric, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio yang dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Modric akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derrick Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: bersama Kak Gilang.
1: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Selena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan

0: di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
1: He served very good, so it was really tough to start.
2: Dia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
1: Pada
0: putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaferedi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia

PSSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Auli Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada, dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: Ini akan menjadi pertandingan
3: for kami harus bersiap
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1. Tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendrato, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master, Satria Duta, menghadapi pecatur Vietnam, Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang catur umur muda yang 15 tahun tapi award ini sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik RRI.co.id. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami RRI.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya. Dan baru saja kita mendengarkan warta berita, maksud kami warta dinamika olahraga ya, bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini kami kembali mengudara untuk Anda dari RRI Labuan Bajo ya, masih dengan sajian musik dan juga informasi yang akan siap menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan pendengar, untuk Anda yang sejak tadi pagi masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, jangan sampai kesibukan membuat Anda lupa beristirahat. Dan yang paling penting, jangan lupa makan siang ya. Apapun menu makan siang Anda hari ini, semoga cukup untuk mengembalikan energi dan membuat Anda kembali bersemangat untuk melanjutkan berbagai aktivitas hingga di sore nanti. Dan bagi Anda yang masih bekerja, tetap semangat ya. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya. Dan bagi Anda yang sudah berada di rumah, selamat menikmati waktu makan siang bersama keluarga Anda ataupun bersama orang-orang tercinta ya. Nah, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, karena masih banyak program-program menarik yang akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jangan lupa untuk pantau kami terus melalui terestrial maupun audio streaming kami di RRI Digital.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari informasi terkait kesehatan ya, yaitu kenali peran dokter bedah dalam menentukan penanganan tumor payudara. Nah, mendengar peran dokter spesialis bedah dalam penanganan tumor payudara ya, tidak hanya terbatas pada tindakan operasi. Jadi, dokter bedah juga berperan sejak tahap pemeriksaan awal, penentuan diagnosis hingga menentukan pilihan tindakan medis sesuai kondisi pasien. Hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis bedah RSUD ND ya, Dr. Anselmus Danus Arya SPB. Ia menjelaskan proses penanganan diawali dengan anamnesis atau wawancara medis untuk mengetahui riwayat munculnya benjolan, perubahan ukuran, serta perkembangan kondisi pasien. Menurutnya, pemeriksaan fisik juga menjadi bagian penting untuk melihat karakteristik benjolan. Perubahan pada kulit, bentuk benjolan, serta batas benjolan menjadi beberapa indikator yang diperhatikan oleh dokter dalam menentukan langkah pemeriksaan berikutnya. Setelah pemeriksaan awal, pasien juga dapat menjalani pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi, mamografi maupun pengambilan sampel jaringan melalui tindakan biopsi. Jadi pendengar, hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi tim medis ya untuk memastikan karakteristik tumor sekaligus menentukan penanganan yang tepat. Jadi Dr. Anselmus menegaskan keputusan untuk melakukan operasi tidak dilakukan secara sembarangan. Jadi tindakan pembedahan harus mempertimbangkan ukuran tumor, kondisi pasien, serta stadium penyakit. Pada kasus tertentu, dokter dapat melakukan pengangkatan sebagian jaringan payudara atau operasi konservasi. Jadi sementara pada kondisi yang lebih berat, tindakan mastektomi atau pengangkatan seluruh jaringan payudara dapat menjadi pilihan medis. Pemilihan teknis ya, maksud kami operasi juga mempertimbangkan keselamatan pasien serta kemungkinan penyebaran sel tumor. Karena itu mendengar, semakin dini tumor ditemukan, semakin banyak pilihan penanganan yang dapat dipertimbangkan ya oleh tim medis. Jadi selain dokter bedah, penanganan tumor payudara juga membutuhkan kolaborasi dengan dokter spesialis radiologi dan juga patologi anatomi untuk memastikan diagnosis. Pada kasus tertentu, pasien juga membutuhkan penanganan dari dokter spesialis onkologi. Nah, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi terkait kesehatan lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda juga pendengar, jangan lupa ikuti media sosial kami RRI SP Labuan Bajo ya, baik di Instagram, di TikTok maupun di YouTube. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Labuan Bajo, siang ini.

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan pendengar, semoga segala aktivitas yang Anda jalani hari ini mulai dari tadi pagi hingga sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin disibukkan dengan berbagai aktivitas sejak tadi pagi hingga siang ini, jangan lewatkan untuk makan siang ya. Isi kembali energi Anda dengan makan makanan yang bergizi ya, dengan makan siang begitu, agar segala aktivitas yang Anda jalani hingga sore nanti berjalan dengan lancar dan juga produktif. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengar Anda ya. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, di program ini nanti kami akan hadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait Belis Manggarai adalah simbol nilai penghargaan perempuan. Dan di rekaman ini dinarasumberi oleh Bapak Kanisius Nasak, yaitu salah satu tokoh budaya dari Kabupaten Manggarai. Dan dipresenteri oleh saya sendiri, yaitu Yulin Amo. Selamat menantikan.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh 2 batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Pro 1.

Sehatu. Pro Satu.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih bersama saya Yilin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini ya, dalam program Bincang Budaya. Nah, pendengar, di program ini kami akan membahas terkait Belize ya, yang dimana Belize merupakan simbol nilai penghargaan perempuan ya. Jadi pendengar, secara umum Belize merupakan pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangkaian perkawinan adat. Namun Belize tidak semata-mata dapat dipahami sebagai harga seseorang perempuan atau seorang perempuannya. Nah, di balik tradisi tersebut terdapat nilai penghormatan, penghargaan, tanggung jawab, dan juga ikatan keluarga di antara keluarga. Jadi perempuan dalam perkawinan adat Manggarai merupakan kedudukan yang sangat penting. Karena itu, Belize dapat menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap perempuan, sekaligus penghargaan kepada keluarga yang telah membesarkan dan juga mendidiknya.

Nah, pendengar Belis juga tidak hanya berbicara tentang pemberian secara material ya. Jadi prosesnya melibatkan komunikasi, musyawarah, dan perjumpaan antara keluarga besar, dan itu sangat penting ya. Dan dari sinilah kemudian terbentuklah hubungan kekerabatan yang lebih luas ya. Dalam konteks masyarakat Manggarai, perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu ataupun dua insan ya, tetapi juga mempertemukan dan juga mengikat dua keluarga besar gitu ya. Karena itu nilai kekeluargaan, nilai gotong royong, penghormatan, dan juga tanggung jawab menjadi bagian penting dalam prosesnya. Namun, seiring perkembangan zaman, penting pula bagi masyarakat untuk memahami kembali makna Belis agar tidak bergeser menjadi beban ekonomi ataupun menempatkan perempuan seolah-olah memiliki nilai yang dapat diukur dengan materi.

Jadi pendengar, satu hal yang perlu kita tahu ya, jadi bukan hanya untuk kita masyarakat Manggarai, tetapi masyarakat-masyarakat di luar daerah Manggarai juga pengen tahu begitu ya. Dan satu yang harus kita tahu bahwa perempuan bukanlah sesuatu yang diperjualbelikan begitu ya, bukan seperti barang. Nah, mendengar Beli, seharusnya dipahami dalam konteks adat sebagai simbol penghormatan dan pengikat hubungan kekeluargaan. Sementara martabat dan juga nilai seorang perempuan tetap jauh lebih besar daripada bentuk pemberian apapun. Dengan demikian, melestarikan budaya bukan hanya mempertahankan bentuk tradisinya, tetapi juga menjaga nilai luhur yang ada di balik tradisi tersebut. Belis dapat terus menjadi bagian dari budaya Manggarai selama dimaknai dengan bijaksana melalui kesepakatan, kemampuan keluarga, penghormatan terhadap perempuan, serta semangat kekeluargaan. Nah, mendengar, untuk mengetahui lebih luasnya ataupun lebih lanjutnya, siang hari ini di Bincang Budaya akan kami hadirkan rekaman, ya, hadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait Belis Manggarai merupakan simbol nilai penghargaan terhadap perempuan. Dan di sini akan dinarasumberi oleh Bapak Kanisius Nasak selaku tokoh budaya yang ada di Manggarai dan dipresenteri oleh saya, Yulina Mul. Selamat mendengarkan.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari, pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar. Edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026 dalam program Bincang Budaya. Mendengar dalam budaya Manggarai, perkawinan adat bukan sekadar menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang dibangun di atas nilai yang saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga hubungan kekerabatan. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Manggarai adalah belis. Dan selama ini, belis seringkali dipahami hanya sebagai bagian dari prosesi adat. Padahal, di balik tradisi tersebut tersimpan makna yang jauh lebih dalam, yakni sebagai simbol penghargaan kepada perempuan, penghormatan kepada keluarga, serta ikatan persaudaraan yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu bagaimana sebenarnya masyarakat Manggarai memaknai belis tersebut? Dan mengapa tradisi ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan adat dan bagaimana menjaga nilai-nilai luhurnya di tengah perkembangan zaman. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah terhubung bersama kita selaku tokoh budaya di Kabupaten Manggarai, yaitu Bapak Kanisius Nasak. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Ibu Yulin.
0: Apa kabar Anda, Pak, siang ini?
1: Baik.
0: Oke, puji Tuhan ya. Bagaimana aktivitas hari ini, Pak? Lancar? Halo, selamat siang, Pak.
1: Halo, ya, Ibu Yulin, selamat siang.
0: Oke, suara saya kedengaran di situ, Pak?
1: Dengar, jelas.
0: Oke. Ibu Yulin. Baik, sebelumnya kami mengucapkan selamat, Pak, untuk keluarga Bapak ya, dan juga untuk Ade Nona yang kemarin telah meraih prestasi, Pak, yang telah meraih prestasi mendapatkan 3 medali, Pak, ya?
1: Ya, ya.
0: Oke, okay. Baik, dan juga, oke. Okay. Bagaimana, Pak?
1: Terima kasih banyak ucapannya, Ibu Yulin, ini membuat semangat kepada kandis keluarga, teristimewa saya punya anak, ya.
0: Oke, okay. Sangat luar biasa, Pak.
1: Minta maaf, hari ini anak saya ini masih di Labuan Bajo, masih di keluarga, besok baru dia naik ke Ruteng.
0: Okay.
1: Kalau berkenan Ibu Yulin mereka bisa buatkan ulang jadwalnya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kemudian bisa mewawancarai saya punya anak nanti, Ibu Yulin, ya.
0: Siap, Bapak, luar biasa sekali ya, Pak, ya. Baik, Bapak Kanisius, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan juga berbincang bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini, Pak.
1: Iya, baik.
0: Oke. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu makna belis ya dalam budaya Manggarai. Dan selama ini belis seringkali hanya dipandang sebagai bagian dari prosesi perkawinan adat gitu ya. Padahal di balik tradisi tersebut tersimpan filosofi yang mencerminkan penghormatan kepada perempuan, keluarga, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Baik, Bapak Kanisius, sebenarnya apa makna belis dalam budaya Manggarai, Pak?
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu Yulin, ya. Atas kepercayaannya kepada saya untuk kita, berbincang-bincang ya soal budaya ini.
0: Baik, Pak.
1: Dengan makna belis. Sebelum saya menguraikan apa makna belis dan seterusnya, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama, saya sangat senang dengan program. Kenapa saya senang? Pertama, itu pasti susah lupanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oleh karena itu, saya secara pribadi berterima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini terkait dengan budaya Kabupaten Manggarai, khususnya kepada belis. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama, apa sebenarnya makna belis dalam budaya Manggarai. Ya, belis sebenarnya dalam budaya Manggarai bukanlah harga seseorang perempuan, bukan jual beli.
0: Okay.
1: Tapi belis adalah simbol penghormatan dan penghargaan yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.
0: Keluarga perempuan.
1: Kasih sayang dari orang tua ya.
0: Oke.
1: Kemudian pengorbanan, ada jeripaya dari keluarga untuk membesarkan, mendidik anak perempuan hingga dewasa.
0: Oke.
1: Ini juga menjadi tanda kesungguhan, ya, kesungguhan, keseriusan dari pihak keluarga laki-laki untuk membangun rumah tangga yang sah menurut adat. Lagi menurut adat, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua keluarga besar atau kedua belah pihak. Jadi itu makna sesungguhnya, bukan jual beli, bukan membeli, tapi lebih kepada
0: menghargai, Pak.
1: Penghormatan dan penghargaan dari keluarga laki-laki kepada
0: keluarga perempuan. Oke, menarik sekali ya, Pak. Oke, jadi belis bukan hanya sekadar pemberian dalam perkawinan adat begitu ya, Pak ya, tetapi menjadi simbol penghormatan kepada perempuan dan juga keluarganya. Baik, Pak Kanisius, mengapa belis dipandang sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dalam budaya Manggarai, Pak?
1: Iya, karena melalui belis sebenarnya masyarakat Manggarai mengakui. Ya, mengakui bahwa perempuan memiliki dan memegang
0: Halo, Pak.
1: Halo, ya.
0: Mohon
1: halo.
0: Maaf, suara Bapak terputus-putus, Pak.
1: Oke, halo, masih jelas, Ibu Yulin?
0: Oke, masih jelas, Pak. Silakan dilanjutkan.
1: Karena melalui belis, masyarakat Manggarai kita ini mengakui bahwa perempuan memiliki martabat yang tinggi.
0: Betul sekali.
1: Dan memegang peranan penting dalam keluarga maupun masyarakat. Ini juga merupakan ungkapan rasa hormat sebenarnya. Rasa hormat bukan bentuk jual beli seperti barang di pasar.
0: Betul, Pak.
1: Dengan adanya belis, keluarga laki-laki juga menunjukkan penghargaan kepada perempuan dan keluarganya, serta menyatakan kesediaan untuk menjaga. Itu penting. Menjaga, melindungi, dan menghormatinya sepanjang kehidupan berumah tangga.
0: Okay.
1: Beda kalau beli barang. Kalau beli barang kan harus lunas.
0: Okay, ya,
1: bisa 10.000 kasih 10.000 misalnya dikasih. Kalau konteks belis untuk kita orang Manggarai tidak seperti itu.
0: Tidak seperti itu, oke.
1: Begitu, Ibu.
0: Oke, baik, Pak, luar biasa sekali ya. Berarti belis merupakan bentuk penghormatan atas martabat perempuan ya, dan juga perannya dalam membangun keluarga, begitu, Pak. Baik, Pak Kanisius, nilai-nilai apa saja yang terkandung di balik tradisi belis ini, Pak?
1: Oke, sebab ya, belis mengandung banyak nilai luhurnya. Belis mengandung banyak nilai luhurnya, antara lain nilai penghormatan terhadap perempuan, kemudian nilai kekeluargaan dan persaudaraan, kemudian ada nilai tanggung jawab dalam membangun rumah tangga, nilai gotong royong juga, karena keluarga besar saling membantu memenuhi kewajiban adat. Lalu kemudian ada nilai musyawarah di situ dan mufakat. Dalam setiap proses adat, ada nilai saling menghargai antara dua keluarga. Nilai pelestarian, identitas, dan budaya Manggarai.
0: Oke.
1: Terkandung dalam belis Manggarai. Begitu, Ibu Yulin.
0: Oke. Baik, Pak. Menarik sekali ya, Pak, bahwa ini menunjukkan bahwa Belis mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab, persaudaraan, serta mempererat hubungan antara kedua belah pihak gitu, Pak ya, atau antara keluarga begitu ya.
1: Ya.
0: Baik, Pak, bagaimana para leluhur memaknai Belis pada masa lalu, Pak?
1: Iya. Kalau masa lalu memang sedikit ini ya, bergeser sedikit ya sekarang ya. Mungkin karena pengaruh-pengaruh perkembangan zaman, katakanlah gitu ya. Tapi ya, seingat saya, setahu saya ya, dari waktu ke waktu ini memang sedikit agak menurun soal kesadaran ketimbang apa namanya para leluhur kita dulu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Luar biasa sebenarnya. Nah itu makanya saya tadi saya sangat senang program Bincang Budaya ini supaya mengingatkan kita okay. semua.
0: Oke. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Baik, menarik sekali ya Pak ya. Oke. Okay. Ini menunjukkan memang bahwa sejak dahulu Belis lebih mengutamakan nilai budaya daripada nilai materi, Pak ya?
1: Iya, itu tadi saya bilang. Sebagian masyarakat sebenarnya masih memahami itu dengan baik.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada juga yang mulai memandang bahwa Belis itu hanya dari sisi materi ya, atau okay. ekonomi. Padahal para leluhur mewariskan Belis sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan, bukan sebagai ukuran kekayaan atau gengsi. Nah, itu yang harus di garis bawah.
0: Oke, betul sekali Pak. Menurut Bapak, apakah masyarakat saat ini masih memahami makna Belis yang sebagaimana diwariskan oleh para leluhur, Pak?
1: Iya, saya kira iya ya. Dalam beberapa kasus memang terjadi pergeseran. Ada kecenderungan Belis dipersepsikan sebagai apa ya, tuntutan materi yang tinggi sehingga mengaburkan makna aslinya,
0: betul Pak.
1: Oleh karena itu, pemahaman bahwa nilai utama Belis itu terletak pada penghormatan. Bukan pada besarnya jumlah Belis. Nah, karena apa namanya, kedua besar ini kan tidak harus batal misalnya begitu, hanya karena tidak lunas misalnya, itu bedanya. Gitu.
0: Oke. Okay. Oke, menarik sekali ya Pak. Silakan dilanjutkan Pak.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oke, luar biasa sekali, Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah makna Belis saat ini mulai mengalami pergeseran, Pak?
1: Iya, seperti yang saya jelaskan tadi itu, ada kecenderungan ke situ. Ya, Belis seperti dipersepsikan sebagai tuntutan materi belaka. Sebenarnya bukan di situ. Sehingga mengaburkan, mengaburkan makna aslinya.
0: Makna aslinya, Pak ya. Jadi nilai esensinya sudah tidak ada begitu, Pak ya?
1: Ya, bukan tidak ada ya. Itu tadi sedikit bergeser.
0: Sedikit
1: ya.
0: Bergeser, oke. Okay.
1: Tapi itu sebenarnya begini juga, Ibu Yulin. Makanya saya senang tadi ini. Saya sedikit tidak sependapat ketika kita kan misalnya begini ya, acara adat kita ini, anak-anak itu dilarang untuk depan. Sudah anak-anak di belakang saja. Padahal kita sebenarnya nih kan, mau omong adat ini kan, kalau mau itu dilestarikan terus kan. Anak-anak itu jangan dilarang untuk duduk okay. di depan mendengar.
0: Harus belajar, ikut belajar juga ya Pak.
1: Ya, sehingga itu juga bagian dari edukasi. Ya, edukasi kepada anak-anak kita.
0: Anak-anak kita, oke.
1: Okay. Generasi penerus kita untuk kemudian, mulai dari kecil, mereka mulai memahami soal budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi ini pada pribadi saya saja, tapi sebagian besar saya lihat ini sudah anak-anak di belakang, apalagi anak perempuan.
0: Gitu. Tapi memang itu sering terjadi sih Pak, bukan hanya di wilayah Bapak saja. Oke. Okay. Baik, berarti memang perkembangan zaman membawa tantangan tersendiri ya Pak dalam menjaga makna Belis ini. Baik Pak, mengapa? Silakan dilanjutkan Pak.
1: Itu tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi itu sama sih sebenarnya pertanyaan itu menuju ke situ sebenarnya begitu Ibu Yulia.
0: Oke, okay. Baik Pak, menurut Bapak mengapa masih ada anggapan bahwa belis menjadi beban dalam perkawinan adat, Pak?
1: Anggapan itu muncul apabila pelaksanaan adat lebih menitikberatkan pada jumlah belis ya, daripada nilai yang dikandungnya.
0: Oke.
1: Okay. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda juga dapat menyebabkan belis terasa berat. Padahal dalam filosofi adat Manggarai, musyawarah, kebijaksanaan, dan kemampuan kedua belah pihak selalu menjadi pertimbangan agar adat tidak memberatkan siapapun. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, dia tidak harus lunas, dia tidak harus bayar tuntas, baru kedua keluarga besar itu melanjutkan acara adatnya. Begitu, Ibu Yulin.
0: Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Berarti ini menunjukkan bahwa pentingnya memahami belis secara utuh agar tidak hanya dipandang dari sisi materinya.
1: Yes, betul
0: sekali. Okay. Baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, perbincangan kita siang hari ini memberikan pemahaman bahwa belis bukan hanya sekadar bagian dari prosesi perkawinan adat, tetapi juga merupakan simbol penghormatan kepada perempuan ya, dan perekat hubungan kekeluargaan dalam budaya Manggarai. Namun pendengar, bagaimana tradisi ini dijalankan di tengah perkembangan zaman? Untuk itu pendengar, kita akan lanjut berbincang terkait tema ini setelah kami hadirkan satu lagu Manggarai ke ruang dengar ya, ke ruang dengar Anda maksud kami. Dan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan terkait tema kita siang hari ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987, atau Anda juga bisa berkomentar langsung di kolom komentar YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari, pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini, dan masih bersama narasumber kita siang hari ini yaitu Bapak Kanisius Nasak ya, dalam program acara Bincang Budaya. Baik Pak, kita lanjut obrolan kita ya.
1: Ya, silakan Bu Yulin.
0: Oke. Baik Bapak Kanisius, siapa saja yang berperan dalam menentukan besaran belis dalam proses adat perkawinan Manggarai, Pak?
1: Ya, sebenarnya kedua keluarga besar tentu melalui jubirnya masing-masing. Yang tongka gitu ya. Nah, tongka sebenarnya itu menjembatani suara atau kesepakatan dari kedua keluarga besar, yaitu anak Wina dan
0: anak Ronan. Oke. Pak Kanis, bagaimana jika kedua belah pihak memiliki keterbatasan ekonomi, Pak? Apakah adat Manggarai memberikan ruang untuk musyawarah mengenai belis?
1: Iya, itu tadi kan ada di poin di atas tadi yang saya di depan tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya soal besar kecilnya belis ini ya tergantung tentu kedua keluarga ini kan sudah saling mengenal ya, sehingga sebuah yang namanya kan di tahapan pongo ya istilahnya ya.
0: Okay.
1: Pongo itu di saat itu kan kedua keluarga besar sebenarnya itu ujung dari sebuah komunikasi sebelumnya ya. Begitu. Sehingga pasti saling tahu begitu. Tetapi sebenarnya bukan soal apa ya, apa istilahnya kita orang Manggarai ini. Kalau soal istilah anak rona kebinan ikan atau wenelu itu kan, dia istilah orang Manggarai kita bilang salang bae gitu ya, bukan salang tua. Salang bae itu maksudnya dia ada semacam kewajiban untuk ini. Kalau salang saya habis gitu.
0: Oke. Baik, betul sekali Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf, suara Bapak kadang-kadang putus-putus Pak.
1: Putus-putus ya, mungkin itu di luar di luar jangkauan saya sudah itu ya.
0: Itu sudah Pak.
1: Jelas, kalau itu punya suara jelas masih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik Pak Kanisius. Oke. Ya. Bagaimana seharusnya masyarakat memaknai belis agar tetap sesuai dengan nilai budaya Manggarai, Pak Kanisius?
1: Iya, belis harus dimaknai sebagai simbol penghormatan, sebagai simbol kasih sayang dan tanggung jawab, bukan sebagai transaksi. Ah, itu. Pelaksanaannya hendaknya dilakukan secara bijaksana yang saya jelaskan tadi. Kemudian berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi bukan paksaan ya. Duduk bersama kedua keluarga besar, jubirnya masing-masing, lalu kemudian memperhatikan kemampuan keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Serta tetap mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan.
0: Betul nah, sekali, Pak.
1: Begitu Bu Yulin ya.
0: Oke, luar biasa Pak. Bagaimana peran perempuan sendiri dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai belis dalam budaya Manggarai, Pak Kanis?
1: Iya, itu tadi saya bilang ya. Saya sampai dengan saat ini tidak terlalu sependapat dengan kebiasaan-kebiasaan kita orang Manggarai ini yang pada saat berlangsungnya acara adat misalnya begitu. Dan kemudian anak perempuan itu harus di dapur gitu, harus di belakang.
0: Oke.
1: Atau mama-mama sering disuruh, sudah, musikat mew, kamu di belakang, kamu tidak perlu dengar. Okay. Itu sebenarnya menurut saya tidak mendidik sifatnya gitu.
0: Oke, okay. Berarti itu salah satu bagian dari kesalahan kita ya, Pak, sebagai orang Manggarai itu.
1: Karena kalau mau kita memahami sesuatu hal, ya adat misalnya begitu, ya harus terlibat langsung. Harus terlibat langsung.
0: Betul
1: bagaimana
0: sekali.
1: Ya bagaimana komunikasi, bagaimana tahapan ya, pembicaraan dari kedua keluarga besar melalui jubirnya masing-masing, kita harus dengar begitu.
0: Oke.
1: Okay. Makna dari sebuah budaya itu kita tidak hanya mendengar dari cerita dari orang katakan lagi, tapi kita sendiri mendengarkan. Ya, begitu, begitu ibu Yulin.
0: Oke. Baik Pak, di era modern sekarang apa harapan Bapak agar tradisi Belis ini tetap lestari tanpa menghilangkan makna penghormatan kepada perempuan, Pak?
1: Pelestarian tradisi Belis harus dilakukan melalui pendidikan budaya dalam keluarga.
0: Oke, mulai dari keluarga, keluarga memang Pak ya?
1: Dari keluarga, melalui sekolah, dan masyarakat. Tokoh adat. Tokoh agama, pemerintah juga punya peran strategis. Dan generasi muda perlu bekerja sama melestarikan nilai luhur Belis. Yang harus dipertahankan adalah filosofi dan makna penghormatannya. Sementara tata cara pelaksanaannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa, saya ulangi, tanpa menghilangkan nilai-nilai
0: aslinya.
1: Nilai aslinya begitu, Ibu Yulin.
0: Oke, luar biasa sekali ya Pak Kanis ya. Baik Bapak, apakah ada falsafah atau ungkapan adat Manggarai yang berkaitan dengan Belis dan juga penghormatan terhadap perempuan Pak? Mohon dijelaskan dengan maknanya Pak.
1: Ulang-ulang pertanyaannya.
0: Oke, maksud pertanyaannya Pak, apakah ada falsafah atau ungkapan adat Manggarai Pak yang berkaitan dengan Belis dan juga penghormatan terhadap perempuan Pak?
1: Iya, kalau biasanya kita ini kan pisah piang tanah, pisah yang baru. Belis itu kan ada dua, ada barang, kuda, kerbau, apa babi segala macam ada dua. Nah, yang saya bilang tadi itu pisah piang. Isap yang tanah itu maksudnya berapa kerbaunya, berapa kudanya. Nah, misalnya, biasanya yang saya sering dengar, saya sering lihat, saksikan sendiri juga, 3 kerbau, 4 kuda, berarti 7 kan di luar. Yang tanah 7. Terus, pisau onem baru. Pisau onem baru itu berapa duitnya?
0: Oke.
1: Terus, nah, biasanya di awal itu pada saat Mepongo yang menggerai waktu kempu itu biasanya kalau kita lihat berapa keluarga yang kita sering ikuti, kalau misalnya 200 juta ya tentu itu berdasarkan kesepakatan, atau 300 juta seperti itu ibu.
0: Oke. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari para pendengar Pak. Isi pertanyaannya, di kalangan masyarakat seperti sekarang ada isu yang beredar bahwa Belis itu dilihat atau diukur dari pendidikan terakhir. Apakah itu benar, Pak?
1: Ya, ini relatif ya, gitu ya, tergantung ya. Tapi memang kecenderungan ke situ juga ada ya.
0: Iya, betul sekali, Pak.
1: Tren sekarang itu misalnya begini. Saya minta maaf, tidak bermaksud bahwa yang pendidikannya hanya SMA, itu memang kenyataannya seperti itu.
0: Iya, tapi ya, memang kita harus jelaskan ini, Pak ya.
1: Iya, misalnya ini kan soal gengsi juga sih sebenarnya. Ada di situ, kalau saya punya anak kan S2, kan begitu kan. Sedangkan calonnya misalnya begitu, calon suaminya katakan begitu, hanya S1 misalnya S1, begitu ya. Bisa berpengaruh pada besaran itu juga, Ibu Yulin. Dan bahkan ada juga case, ada juga masalah yang bisa pending hanya karena tidak sepakat besaran itu tadi.
0: Okay. Ya,
1: hanya begini, Ibu Yulin, perlu kita pahami juga bahwa itu memang tidak diungkapkan. Berlangsungnya acara bahwa saya minta misalnya 500 juta karena saya punya anak S2, tidak juga. Tapi terimplisit bahwa ya ini, apalagi kalau misalnya begini, saya punya anak kan sudah kerja. Terus
0: Pak,
1: ya, yang keluarga laki-laki belum kerja. Bisa juga ke sana.
0: Iya, tapi ini kedengarannya seperti sedikit konyol ya Pak. Tapi memang realitanya seperti itu sudah ya. Budaya kita Manggarai begitu Pak ya.
1: Iya, apa ya, bukan... Saya kira yang ini jangan dibawa ke budaya gitu ya, karena Kalau bahwa kebudayaan nanti itu sudah keluar, sudah makna makna
0: makna asli, betul Pak.
1: Kan begini Bu Ibu Yulin, kalaupun nanti satu miliar harus bayar lunas, seperti kita bilang tadi itu bukan seperti beli pisang di pasar, ya kan? Begitu. Tetapi itu tadi soal sebenarnya soal apa namanya pemahaman saja sih sebenarnya Ibu Yulin.
0: Oke okay, Pak. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Kanis, ini pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan Bapak kepada masyarakat khususnya generasi muda agar tetap menghargai dan melestarikan tradisi Belis Pak? Kalau bisa Pak, dengan ungkapan-ungkapan adat dan juga maknanya Pak ya.
1: Ya. Saya sebenarnya mengajak seluruh generasi muda menggerainya untuk mencintai, ya. Untuk mencintai dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur, ya, dengan memahami makna yang sebenarnya. Ya, saya tidak terlalu yakin kalau dia tidak mencintai sesuatu lalu kemudian dia.
0: Betul. Ya,
1: kemudian jangan memandang Belis sebagai harga seorang perempuan. Itu kata kuncinya. Jadi bukan jual beli yang saya bilang di depan tadi itu. Tetapi sebagai simbol penghormatan terhadap martabat perempuan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi penghargaan kepada orang tua itu. Penghargaan bukan yang saya bilang tadi bukan harga tapi penghargaan kepada orang tua.
0: Oke, karena harga dan penghargaan beda ya Pak.
1: Ya, dan ikatan persaudaraan antara dua keluarga. Jadi budaya akan tetap hidup apabila kita memahami. Nilai-nilai. Ya. Bukan hanya menjalankan seremoninya begitu, tapi makna yang terdalam, makna yang terkandung, makna yang sebenarnya itu yang kita harus pegang teguh. Nah, dengan demikian, Belis akan terus menjadi warisan budaya yang memperkuat, ya, memperkuat persatuan, menjaga martabat perempuan, dan memperkokoh identitas masyarakat Manggarai. Ya. Akhir, kita sebagai orang Manggarai, kemudian kita bersama-sama, ya, kita budaya kita, mencintai budaya kita sehingga dari generasi ke generasi budaya itu tidak luntur.
0: Luntur, oke.
1: Okay. Erlin dari saya, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, baik. Luar biasa sekali ya, Pak ya. Semoga pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa melestarikan budaya berarti menjaga identitas, menghormati perempuan, dan meneruskan warisan para leluhur gitu ya. Baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, perbincangan kita siang hari ini kita bisa belajar bahwa Belis bukan sekadar bagian dari prosesi perkawinan adat begitu ya, melainkan simbol penghormatan kepada perempuan, penghargaan terhadap keluarga, serta perkat hubungan kekeluargaan dalam budaya Manggarai. Nilai-nilai luhur inilah yang perlu terus dipahami dan juga diwariskan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Baik, terima kasih Pak Kanisius sudah bergabung bersama kami siang ini dan berbagi pengetahuan ya terkait makna Belis, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Yulin atas kepercayaannya. Mohon maaf untuk semua hal-hal yang tidak berkenan.
0: Okay. Sampai jumpa di live. Sama-sama Pak, dan sekali lagi kami memberikan ucapan selamat untuk Bapak sekeluarga ya. Profesiat ya, atas prestasi yang telah diraih oleh adik Berliana Nasak Pak.
1: Nasak ya.
0: Oke, baik Pak, terima kasih, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik pendengar, untuk Anda yang tidak sempat mengikuti perbincangan kami di siang hari ini dalam program Bincang Budaya, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi. 14, waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan. Labuan Bajo,

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 2 September 2026 dengan sari berita. Cegah kelumpuhan ekonomi, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkum mendorong relaksasi kredit bagi korban gempa Flores. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menyalurkan donasi untuk korban gempa Flores. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat.
1: Upaya pemulihan masyarakat terdampak gempa Flores.
0: Berita pertama pendengar, cegah kelumpuhan ekonomi, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkum dorong relaksasi kredit bagi korban gempa Flores. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Upaya pemulihan masyarakat terdampak gempa Flores tidak hanya menyangkut kebutuhan logistik dan tempat tinggal, tetapi juga keberlangsungan ekonomi warga. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkum mendorong adanya kebijakan relaksasi kredit dan restrukturisasi pinjaman bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

0: dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, DPR RI akan mendorong agar kajian dan langkah konkret segera dilakukan, termasuk kemungkinan restrukturisasi utang bagi korban gempa.
1: Jadi tanggung jawab kami untuk mengkomunikasikan dengan para bank himbara atau siapapun yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut biaya bencana, sehingga nanti kalau aturannya itu di Otoritas Jasa Keuangan, maka kita akan mengambil polisi itu secara keseluruhan terhadap daerah terdampak bencana. Oke ya, upaya melakukan relaksasi di sana.
0: Menurutnya, keringanan pembayaran kredit menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kelumpuhan ekonomi lokal pasca bencana. Negara, kata Misbahun, tidak boleh hanya hadir dalam pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan dan tempat pengungsian, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki ruang untuk memulihkan kehidupan ekonomi mereka. Dengan adanya relaksasi, warga diharapkan memiliki waktu dan kemampuan untuk kembali membangun usaha serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Misbahun mengatakan pemulihan ekonomi merupakan bagian penting dari proses kebangkitan masyarakat Flores setelah bencana. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI akan mendorong koordinasi cepat antara OJK dan lembaga-lembaga keuangan di daerah agar persoalan kredit masyarakat dapat segera mendapat solusi. RRI Endeferi Soo melaporkan.
2: Pendengar, kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menyalurkan donasi yang dihimpun dari ASN dan keluarga besar Kemenak untuk membantu masyarakat terdampak gempa. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur salurkan donasi sebesar Rp40.100.000 untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi Flores. Dana tersebut telah ditransfer ke rekening bantuan bencana Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disalurkan secara terkoordinasi. Donasi tersebut dihimpun dari ASN Kemenag Flores Timur, kelompok masyarakat, serta kelompok kerja guru atau KKG. Penggalangan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 kemarin. Kepala Kantor Kemenag Flores Timur Yosef Alesius mengatakan solidaritas terhadap korban bencana perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Bantuan yang terkumpul diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa.
4: Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang telah menunjukkan rasa bela rasa, tenggang rasa dan tanggung jawab solidaritas kemanusiaan yang sudah kita tunjukkan melalui pemberian donasi kepada saudara-saudari kita yang terdampak gempa bumi Flores. Kita telah mengumpulkan sekian besar donasi yang sudah kita salurkan pada tahap pertama sejumlah Rp40.100.000 dan akan kita lanjutkan pemberian donasi di tahap kedua. Inilah tanda bahwa kemanusiaan kita itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat perbedaan suku, ras, dan agama. Kemanusiaan memanggil kita untuk senantiasa berbela rasa dan bertanggung jawab secara kemanusiaan.
3: Yosef menjelaskan penggalangan dana ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kementerian Agama agar bantuan dari seluruh jajaran dihimpun dan disalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi. Donasi dari Kemenag Flores Timur selanjutnya akan disalurkan melalui Kanwil Kemenag NTT dan Kementerian Agama RI. Penggalangan donasi masih terus dibuka bagi ASN dan keluarga besar Kemenag Flores Timur yang ingin memberikan bantuan. Donasi tambahan akan dihimpun untuk disalurkan pada tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama, khususnya semangat cinta kemanusiaan. Kemenag Flores Timur berharap semangat gotong royong terus tumbuh untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Perumbulok Cabang Ende mencatat penyerapan beras lokal dari petani dan mitra hingga saat ini mencapai 18 ton 500 kg. Jumlah tersebut terus digenjot untuk memenuhi target penyerapan beras lokal tahun 2026. Laporan Suimam.
5: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, mengatakan target penyerapan beras lokal tahun ini berada di kisaran 30-an ton. Pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan petani dan mitra pemasok beras di wilayah Ende. Menurutnya, Bulog masih membuka kesempatan bagi petani maupun mitra yang ingin menjual atau memasukkan beras hasil produksi lokal ke gudang Bulog Cabang Ende. Beras yang diserahkan akan dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram di pintu gudang. Rizky menjelaskan, penyerapan beras lokal merupakan bagian dari upaya Bulog dalam menyerap hasil produksi petani sekaligus memperkuat ketersediaan beras. Karena itu, petani dan mitra yang memiliki beras sesuai ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.
6: Saat ini kami sudah penyerapan untuk lokal ini sebanyak

0: 18 ton 500. Target kami itu sekitar 30 ton. Mudah-mudahan bisa tercapai lah untuk tahun ini. Tapi ya kami tetap berusaha. Nanti bagaimanapun juga kan terhadap iklim sekarang ini juga dan terhadap panen dari masyarakat. Ende-ende ini kami tetap berusaha untuk menyerap.
1: Ia melanjutkan, Bulog Cabang Ende berharap semakin banyak beras produksi lokal yang masuk ke gudang, sehingga target penyerapan dapat tercapai. Langkah ini sekaligus memberikan ruang bagi hasil panen petani untuk masuk dalam pengadaan beras Bulog.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Pendengar, SMPN 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Godefrida Rosadali Masuria SPD mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 ND mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi satu jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik. Sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 ND telah menerima satu tenda dari Polres ND untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pendengar, aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur mulai kembali berjalan setelah gempa mengguncang Pulau Flores 17 hari lalu. Meski demikian, kegiatan pada pekan pertama pasca gempa belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelumnya. Laporan Rufinus Wula.
5: Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di Kabupaten Ende. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende meminta sekolah memprioritaskan pemulihan trauma anak melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Venantius Minggu mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah terkait pelaksanaan kegiatan selama masa pemulihan pasca gempa. Pada minggu pertama, sekolah tidak difokuskan pada pembelajaran akademik, melainkan pemulihan kondisi psikologis peserta didik dan edukasi mitigasi bencana. Kegiatan di sekolah diarahkan untuk mengembalikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan diri anak setelah mengalami gempa. Venantius mengatakan kegiatan belajar-mengajar secara normal direncanakan kembali berlangsung mulai minggu kedua atau 7 September 2026. Pemerintah daerah berupaya memastikan hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan selama masa pemulihan.
6: Nah, anak kita tuh lebih banyak ke materi bersenang-senang itu untuk pemulihan trauma healing mereka satu minggu depan sampai dan tanggal 5. Dan waktu mereka sangat terbatas, yaitu untuk TK-nya hanya diberi waktu cuma 1 jam TK PAUD dari jam 7.45 ya selesai pulang 8.45 kembali ke rumah. Kalau untuk SD dan SMP sampai di jam 11 mereka pulang. Ya. Nah, kita akan normal kembali KBM itu terjadi pada tanggal 7 September dan seterusnya kembali normal untuk proses belajar mengajar.
5: Sekolah dengan bangunan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang masih diperbolehkan menggunakan ruang kelas dengan pengaturan khusus. Mobiler dipindahkan ke bagian pinggir ruangan sehingga tersedia ruang terbuka yang memudahkan siswa keluar apabila terjadi gempa susulan. Sementara itu, siswa dilarang menggunakan ruang kelas pada bangunan yang mengalami kerusakan berat. Kegiatan belajar bagi sekolah dengan kondisi tersebut diarahkan berlangsung di luar gedung atau pada lokasi yang dinilai lebih aman. Kepala SD Gemit ND4 Selviana Teresia mengatakan sekolahnya mulai melaksanakan kegiatan sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, namun kegiatan masih dilakukan dengan kewaspadaan karena gempa susulan masih kadang dirasakan warga. Menurut Selviana, sejumlah bagian bangunan SD Gemit 4 Ende mengalami retakan baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah memilih melaksanakan kegiatan belajar di lapangan dan teras sekolah demi menjaga keselamatan siswa dan guru.
7: Kondisi sekolah di belakang tuh ada yang retak-retak, di dalam ruangan juga ada yang mengalami retak-retak kelas-kelas. Kami jaga keselamatan anak, jadi program pembelajaran kami tidak, walaupun disuruh kalau ada bangunan yang tidak ini di dalam kelas, tapi kami tidak mengizinkan anak-anak di dalam kelas tetap belajar, tapi di luar kelas demi menjaga keselamatan anak-anak.
5: Ia berharap pemerintah turut memberikan perhatian kepada sekolah swasta agar kegiatan belajar anak-anak dapat berlangsung aman selama pemulihan trauma pasca gempa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan belajar di SD Gemit 4 Ende masih menekankan literasi dan numerasi dengan jadwal yang disesuaikan. Siswa kelas 1 dan kelas 2 mengikuti kegiatan hingga pukul 10, sedangkan kelas 3 hingga kelas 6 sampai pukul 11 sebagai bagian dari penyesuaian pembelajaran selama masa pemulihan. RRI Endorfins Vula melaporkan.
3: Berita terakhir, pendengar, kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Ricardus Kota.
8: Penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur masih menghadapi tantangan geografis dan transportasi. Wilayah kecamatan yang mencakup 13 desa dengan kondisi medan yang beragam membuat distribusi bantuan tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Sekretaris Kecamatan Lambaleda, Rikar Samin, mengatakan seluruh desa di wilayahnya terdampak gempa 15 Agustus lalu. Sebagian besar warga masih bertahan di tenda pengungsian mandiri, baik di halaman rumah maupun secara berkelompok. Menurut Trikar, pemerintah kecamatan telah membentuk tim untuk mempercepat penyaluran bantuan dari posko kecamatan ke 13 desa. Pemerintah desa juga diminta membentuk posko masing-masing sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
9: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja, wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa, dan sangat majemuk ke tantangannya, terutama transportasi, dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala. Sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat, tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan walaupun memakan waktu yang cukup lama.
10: Richard mengatakan gempa susulan yang masih terjadi juga memengaruhi kesiapan petugas dalam menyalurkan bantuan. Meski demikian, pemerintah kecamatan dan desa tetap berkomitmen agar seluruh bantuan segera sampai kepada masyarakat terdampak. Rikar memastikan hingga saat ini tidak ada bantuan yang menumpuk di posko kecamatan Lampaleda. Setiap bantuan yang diterima akan segera diperiksa dan disalurkan ke posko desa untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat terdampak. RRIN Ricardus Kota melaporkan.
3: Pendengar, demikian warta berita dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Aryan Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas harus undur suara dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami pendengar karena sesaat lagi rekan kami Angel Labut dan juga Kasubag TU tentunya akan menemani Anda dalam Florata sore dan bertemu dalam program Pro Dangdut edisi menyongsong hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sehatu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali bersama kami di program acara Pro Dangdut ya. Dan kami mengajak Anda untuk ikut meramaikan Pro Dangdut sore ini. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang sedang bahagia, sedang patah hati, sedang jatuh cinta, sedang rindu, atau mungkin ada yang sedang menggalau begitu ya. Jadi yuk mendengar, jangan sampai cuma jadi pendengar begitu ya. Bergabung dan juga mari ikut berpartisipasi bersama kami dengan merequest lagu ya, merequest lagu dangdut favorit Anda begitu ya. Mengirimkan salam, cerita, ataupun dari Anda mungkin ada yang ingin curhat tipis-tipis melalui via telepon, boleh ya. Dan juga silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Nah, pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita di Pro Dangdut sore ini, kami akan hadirkan lagu dari Via Valen ya, yang berjudul Solo. Jadi untuk Anda yang mungkin banyak pikiran ya, banyak masalah di sore hari ini, dengarkan siaran kami ya di program acara Pro Dangdut. Dan di sore hari ini kami akan mengawali Pro Dangdut dengan menghadirkan lagu dari Via Valen, Solo ya. Dan juga lagu ini mengartikan bahwa apapun masalah yang Anda hadapi saat ini, kita harus menghadapinya dengan tenang atau slow. Inilah dia Via Valen, Solo. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar Pro Dangdut, dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan lagu dangdut dari Via Valen ya, yang berjudul Slow. Nah pendengar, lagunya ringan ya, ceria dan sangat cocok untuk menemani aktivitas kita di sore hari ini. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang banyak pikiran, jangan terlalu dipikirkan semuanya ya. Sesekali kita juga perlu slow, perlu santai begitu. Sesekali kita menikmati musik dan juga menarik napas lalu kembali melanjutkan aktivitas kita begitu. Nah pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin ikut menentukan lagu berikutnya, silakan bergabung bersama kami melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Kirimkan request, salam, atau sekedar berbagi cerita bersama kami ya. Dan juga tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

musik kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun, seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: untuk kita semua. Semoga apapun pekerja kita juga selalu berjalan dengan lancar. Oke, supaya tidak panjang ya, seperti apa suaranya? Ada Bapak Jul, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Kakak Ejen.
0: Halo Bapak, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, ini kabar deg-degan ini seperti jantung yang mau berdebar. Gimana ya? Mendengar dendangan lagu dangdut begitu.
0: Betul sekali. Dan saya juga bukan hanya mungkin Bapak Jul ya, saya juga mungkin rasa gugup karena di samping Bapak Kasubak nih ya pendengar. Oke, kita akan hadirkan beberapa lagu untuk menemani Anda sore hari ini. Boleh disampaikan dulu Bapak Jul, lagunya apa nih yang kita siapkan untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Oke Kakak Angel, jadi kita untuk pendengar Prodangdut RRIND, kami menyediakan lagu Terajana, Roma Irama.
0: Oke, lagu Terajana. Lagunya Terajana dari Roma Irama. Habis Terajana lagu apa lagi nih Bapak?
1: Mandi Madu.
0: Mandi
1: Elvi
0: Madu.
1: Elvi Sukaisi.
0: Oh, bukannya pakai mandi sabun Shinsui ya Bapak?
1: Enggak dong Kak Angel, kita mandi madu dong.
0: Oke, ada gadis atau janda dari Mansur S.
1: Juga ada benang biru dari Megzet.
0: Secangkir kopi dari Johnny Iskandar.
1: Termiskin di dunia, Hamdan ATT.
0: Iya, Dahdu Engkang dari Itje Trisnawati. RT5 RW3 Cici Paramida.
1: Dan kopi dangdut Fahmi Sahab.
0: Iya.
1: Serta tidak semua laki-laki.
0: Oke,
1: Mbak Sofi Sudirman.
0: Alamat palsu dari Ayu Ting Ting.
1: SMS Trio Macan.
0: Oke, colek-colek dari Kamilia Malik dan
1: no comment. Klepek-klepek Hesti
0: dan no comment dari Bunda Korla. Oke, itu ya berbagai lagu atau list lagu yang kami hadirkan untuk menemani sore Anda ya pendengar. Dan yang mau bergabung boleh sekali untuk bergabung di line telepon 0821445119 atau di line WhatsApp-nya Prosoter RIND 0813878786. Iya, di sore hari ini ada satu penelpon yang sudah masuk di sore hari ini. Kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore Pro 1.
0: Selamat sore kembali. Dangdut adalah kita. Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo Mbak Angel, dengan Ranti di Durian.
0: Iya, halo. Dengan
2: Ranti.
0: Halo Kakak Ranti, selamat sore. Apa kabar sore hari ini Kakak Ranti?
2: Oke, sore baik. Senang banget dengar Pak Zul ya. Suaranya ternyata orang RRI benar-benar luar biasa. Suaranya mantap-mantap.
0: Luar biasa ya. Oke, bagaimana Bapak Zul suaranya? Ada
2: jadi penasaran apakah orangnya cakep suaranya atau bukan ya? Mbak Angel bisa dipersonifikasi.
0: Oh jelas, suaranya
2: seperti orangnya ya?
0: Suaranya seperti orang ya, manis, cakep pol. Untuk
2: Mbak Angel mau kirim salam dong.
0: Boleh, kirim salam ke siapa?
2: Buat ayang-ayang lagi dengerin Pro 1 hari ini, minta lagunya Trio Macan aja, SMS
0: ya. Ini lagu pada zamannya Mbak Ranti ya.
2: Iya, salamnya buat Pak Zul ya.
0: Oke, terima kasih. Salam untuk yang lain.
2: Dulu sama Mbak Angel dan juga buat teman-teman saya yang lagi monitor radio saat ini di Durian. Ini kita ketanggaan loh Mbak Angel.
0: Oh iya, kita ketanggaan. Oke deh.
2: Thank you, selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore kembali Mbak Ranti. Salam sehat. Oke, itu ya pendengar RRI pedelepon yang pertama masuk bersama kita sore hari ini, Mbak Ranti di seputar durian. Oke, yang kedua ini kita jawabnya dari Bapak Jul ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo.
0: Halo.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, iya. Dia siapa di mana?
2: Dengan Ibu Orlinda dari Robarena Barat.
0: Ibu Morlinda, di mana nih posisinya Ibu?
2: Ibu Orlinda dari Robarena Barat.
0: Robarena Barat. Selamat sore, iya. Bagaimana kabar sore ini?
2: Kabarnya baik sih, agak tenang sedikit. Istri saya ini lagi tenun.
0: Lagi tenun, sukses ya, iya. Semangat.
2: Iya.
0: Sebagat itu Ibu Rinda. Oke, Bu Rinda, pada sore ini minta lagu apa nih?
2: Lagu Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih Bu Rinda?
2: Salam-salamnya untuk Mbak Bella bersama operatornya. Untuk Mama Naomi, Mama Putri, Mama Aldino, Mama Gloria, okay. Mama Lula, Mama Alfian, Mama Fani, Uma Bule, Bibi Luni, Mama Intan. Untuk suamiku dan anakku yang berada di perantauan di Jakarta. Dan untuk adik-adikku yang berada di Sumba. Dan semua pendengar Pro Dangdut. Oke, selamat sore. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat sore kembali Ibu Rina di Dororena ya tadi ya. Iya, selamat sore, salam hangat juga ya untuk sekeluarga yang sedang mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini. Oke, dimanapun berada yang masih terus bersama Pro 1 RRI ND ya, spesial menyongsong hari radio Republik Indonesia ya. Pendengar, kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda sore hari ini. Iya, kita kepada telepon selanjutnya ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Mantap sekali suaranya.
0: Suaranya.
1: Dari mana dengan siapa?
2: Suara penyiar juga merdu ya. Ya, apalagi suara dari Pazul sangat merdu sekali.
0: Oke, okay. Dengan Ulin ya. Halo Ulin, selamat sore.
2: Selamat sore kakak penyiar.
0: Iya, Mbak Ulin, ini kita sudah dengan suara-suara merdu ya. Ini kayaknya bisa jadi penyiar tambahan nih di RRI ND.
2: Wow, suka sekali dengar suaranya kakak penyiar dengan Pak Zul. Terenyuh, hati jadi terenyuh.
1: Waduh, mantap sekali.
2: Cuaca di daerahnya kami sekarang lagi panas, tapi ketika dengar suara dari kakak penyiar dan juga Pak Zul, hati jadi dingin gitu.
0: Iya, bagaimana nih Bapak Zul?
1: Berarti hati yang sedingin ini seperti mandi madu ya?
2: Mandi madu. Salam Pak Zul, salam hangatnya untuk Pak Zul. Salam khusus.
0: Iya, Mbak Ulin katanya kalau hatinya sedingin itu cocok dengan lagunya Mandi Madu.
2: Wow, boleh-boleh nih, Kak.
0: Atau mau request lagu apa nih dari Labuan Bajo?
2: Lagunya Tampan Aja, Kak. Dari dari Siti Badriah ya.
0: Siti Badriah.
2: Oke, tampan.
0: Kalau tadi sudah di request beberapa lagu juga yang sudah disiapkan gitu ya, Mbak. Kakak Ulin, okay. Ada lagunya Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Apa juga nih, ada Hesti, dari Hesti lagunya Kelopok-Kelopok ya. Terus okay, ada
2: jadi itu aja Kak, lagu Kelopok-Kelopok aja.
0: Kelopok-Kelopok ya, dengan suara yang
2: pilihan lain, Kelopok-Kelopok aja.
0: Karena suara dia Bapak Jul juga terkelopak-kelopak di telinga kita.
2: Manja-manja, kita bikin Kelopok-Kelopok.
0: Jadi Bapak Jul punya suara luar biasa pada sore hari ini untuk memberikan kita lagu-lagu dangdut, menghibur kita sore hari ini. Dan lagunya nanti akan saya hadirkan ya. Oke, terima kasih untuk Pak Uli. Salam hangat, salam ke Labuan Bajo. Selamat sore.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita langsung ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, sore, sore. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore kembali dengan
1: Jawa Timur merapat dan bergoyang.
0: Halo Jawa Timur, selamat sore. Selamat bergabung kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya. Sore hari ini tidak
1: ini
0: sendirian
1: galo,
0: ya.
1: Galo.
0: Mas Galo, sore hari ini saya tidak sendirian loh.
1: Iya, ditemani sama siapa?
0: Ditemani sama ada Abang Zul.
1: Oh, Bang Zul, salam kenal ya.
0: Iya, selamat sore juga.
2: Ya, selamat sore. Salam kenal ya. Dengan Mas Galu, salam kenal Mas Galu dari Jawa Timur.
1: Iya, Jawa Timur lagi merapat dan bergoyang ini.
0: Oke, terima kasih. Gimana kabar Jawa Timur sore ini?
1: Kabarnya baik dan cuaca panas membara. Sepenting hatinya selembut salju.
0: Waduh. Oke, Mas Galu sore hari ini minta lagu apa nih Mas Galu?
1: Ini bebas ya, mintanya.
0: Kita sudah list beberapa nomor lagu. Ada lagunya Cici Faramida, RT5 RW3, ada Itden Itje Trisnawati, Duengkang. Apa lagi nih Abang Jul lagunya?
2: Ada Terajana Rumah Irama, ada Mandi Madu, atau Mas Gali Mau Gadis atau Janda?
1: Terajana.
2: Oh, Terajana janda. Bukan gadis atau janda ya?
1: Wow, kalau bisa aku yang pilih gadis aja dong.
2: Oke, siap
0: ada
2: Mas Galu.
0: Ada alasannya kah kenapa harus gadis Mas Galu?
1: Ya kan, saya kan suka gadis Kalimantan. Ya kan, aku kan gadis Kalimantan.
0: Oh, oh iya, kan pastinya Mbak Sari nih ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih Mas Galu.
1: Salam dulu ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu sama keluarganya. Terus ada Ramla, ada Mama Diva, ada Bang Siki, Bang Marcel, Opa Lodes, Bang Hati, dan semua saja yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Buat yang siar berdua, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
2: Oke, makasih.
1: Semoga rezekinya tambah lancar ya.
0: Amin.
2: Amin, itu amin. Doa yang harus diaminkan paling kencang.
0: Sore-sore juga untuk Mas Galo yang ada di Jawa Timur, semangat selalu. Oke, pendengar dimanapun berada, kita karena mungkin ada Abang Zul ya, jadi penelponnya selalu datang silih berganti ya. Pendengar, ada yang bergabung kembali sore hari ini, kita coba telepon dulu. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Enje.
0: Selamat sore Oma Ceril, selamat sore.
3: Iya, betul.
0: Halo, Oma Ceril.
3: Tepat ya, Oma Ceril.
0: Halo, Oma. Selamat sore, Oma.
3: Iya, selamat sore.
0: Oma Ceril, gimana sore ini kabarnya, baik?
3: Iya,
0: Oma, sore hari ini saya bersama dengan Abang Zul ya, untuk menemani kita sore ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi kami hadirkan program siaran Dangdut ini spesial HUT RRI yang ke-81. Coba sapa dulu nih Oma Ceril.
2: Halo Oma Ceril.
3: Halo Bang Zul.
2: Iya, lagi ngapain nih Oma?
3: Oma Ceri lagi bungkus kopi nih, mau jual nih.
2: Waduh, enak sekali nih kopinya. Baunya sampai di sini nih Oma Ceri.
3: Iya, Bang Jul. Semoga Bang Jul mampir ke kios Oma.
2: Oh, siap.
3: Iya, kopinya satu bungkus 10.000 tepung kopi. Enak.
2: Waduh, tapi okay. Di sini ada kopi dangdut juga ini Oma Ceri.
0: Enak tuh ya Oma ya.
3: Tidak, ini sore karena Oma lagi bungkus kopi. Oma mau minta lagu secangkir kopi.
0: Secangkir kopi dari Johnny Iskandar. Oke Oma.
3: Iya.
0: Salamnya tuh siapa Oma?
3: Salamnya yang pertama untuk Nona Angel bersama Bang Jul. yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
2: Iya, terima kasih ya Mas Suri.
3: Dan untuk cucu saya, Abang yang lagi dengar, selamat sore. Anak Kati juga yang lagi
0: Sios,
3: selamat sore. Dan untuk semua pendengar setia Prodangdo yang lagi pantau sore hari ini, tetaplah selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
0: Oke, terima kasih Oma Ceril. Selamat sore. Terima kasih kembali. Salam hangat juga untuk Oma sekeluarga yang sedang dengarkan Prodangdo. Oke, pendengar RRI dimanapun berada yang sudah setia bersama kami. Terima kasih juga untuk sapaan hangatnya sore hari ini ya, Pak Zul, Abang Zul ya, yang sudah sapa kita juga di udara. Terima kasih juga untuk doanya sore ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Prodangdut.
5: Selamat sore Prodangdut.
0: Iya, selamat sore kembali. Halo, selamat sore. Dan siapa di mana?
5: Selamat sore.
4: Dengan siapa di mana?
5: Bagaimana kabarnya Kak Penyiar dan juga Pak Zul yang suaranya sangat manis.
4: Waduh, wah, sepertinya saya banyak yang kenal sekarang di Enden.
0: Pastinya kabarnya baik ya. Kita sore hari ini kabarnya baik, selalu ceria, secerah matahari sore ini karena panas ya, Bang Zul ya.
4: Iya, panas sekali kita ini.
0: Biasanya kalau panas begini enaknya lagu-lagu dangdut.
5: Siang-siang begini tuh pengen tidur, nah, cuman sudah ngantuk. Tapi ketika dengar suaranya Pak Zul, jadi segar kembali.
4: Waduh.
5: Jadi mulai kembali.
4: Wih, saya jadi terkelepek-kelepek mendengarnya ini.
5: Terkelepek-kelepek.
0: Oke, ini suaranya dari mana nih posisinya?
5: Ini dari Ruteng, Rosa dari Ruteng.
4: Dari Ruteng.
0: Dari Ruteng, bagaimana kabar Ruteng sore ini?
5: Ruteng sore ini ya seperti biasa, walaupun ada matahari tetap cuacanya dingin. Maksudnya hawanya dingin.
0: Hawanya juga dingin, oke. Okay. Dari Ruteng minta lagu apa nih Ruteng? Dengan Kakak Rosa ya. Biasanya,
5: lagu apa ya? Alamat palsu aja Kak. Karena kan saya pengen cari alamatnya Pak Zul, tapi nggak dapat-dapat.
4: Padahal saya Pak belum.
5: Pak Zulnya, tetangga langsung Pak Zulnya, tiba-tiba Pak Zulnya kasih alamat palsu. Wah.
0: Waduh.
4: Padahal saya belum berikan alamat ini. Padahal ada di sini alamatnya, RT 5 RW 3 ini.
0: Aduh, nah itu dia. Ternyata alamatnya di RT 5 RW 3. Semoga oke, tidak
5: RT 5 RW 3.
0: Dicatat ya.
5: Menuju di tempat.
0: Oke deh, semoga tidak salah alamat lagi. Terima kasih. Selamat sore. Tuh Kak Rosa yang ada di Ruteng. Baru ya salam. Salam-salamnya.
5: Oke, salamnya untuk yang pastinya untuk Kakak Penyiar ya. Semangat terus untuk siarannya dan juga paling terkhusus untuk Pak Zul yang mukanya manis, suaranya manis pula.
4: Terima kasih.
0: Nanti Abang Zul kami terguling-guling ya.
4: Iya,
0: di studio.
4: Kalau begitu mau gas nih Kakak Angel ke Ruteng nih.
5: Dan juga

0: Iya, kita hadirkan nomor lagu tadi ada Trio Macan, SMS, terus ada Hesti Klepek-klepek, Terajana dari Roma Irama,
1: Alamat secangkir Pasu,
0: Ari Ayu Ting Ting dan secangkir kopi. Ya, selamat mendengarkan. Semoga terhibur.

0: gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin. Yes, wow,

Musim kemarau telah tiba. Waspadai risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah bencana di musim kering. Musim kering bukan alasan untuk lengah, tetap waspada, bertindak cepat, dan utamakan keselamatan.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin.

berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan.

0: adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.

0: Semoga tidak kesasar lagi cari alamatnya.
1: Karena kita sudah tag tadi di RT 5 RW 3. Oke, yang sudah bergabung terima kasih sore hari ini sudah cuap-cuap manis ya. Kita masih punya waktu hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan Abang Zul, kita juga punya

0: Sore Dangdut adalah kita. Dan selamat sore juga untuk Kakak Zul dan Kakak Angel. Saya Budi Finmeta di Jalan Flores, meringkas lagu dangdut dari Cita Citata yang berjudul Goyang Dumang. Oke, selamat sore juga untuk Abang Budi. Iya. Untuk salam-salamnya, yang pertama salam selamat HUT RRI yang ke-81. Terima kasih sudah mengudara setiap hari untuk menghibur kami dengan berbagai macam acara, berita dan juga musik. Oke. Untuk salam-salamnya kedua buat Kakak Zul, Kak Angel dan juga Kakak Operator Studio ada agar tetap semangat dan semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam-salamnya yang ketiga buat orang rumah yang lagi duduk santai. Lanjut salam yang keempat buat tetangga-tetangga di kompleks. Halo tetangga kompleks di sekitaran mana nih Kakak Budi di Jalan Flores. Selamat sore. Dan salam yang terakhir buat semua pendengar RRI Anda dimanapun berada dengan ucapan selamat sore. Terima kasih Kakak, selamat sore dan hut adalah kita. Terima kasih kembali untuk Kakak Budi di Jalan Flores. Flores ya. Lagu ini nanti akan saya hadirkan. Salam juga untuk yang sedang stay ya bersama kita sore hari ini. Ya, kita juga masih sapa-sapa yang ada di sekitar studio daruratnya RRI ND. Ada tim Pro 2. Halo.
1: Halo tim Pro 2. Okay. Dari studio darurat Jalan Durian RRI ND.
0: Siap. Ada juga bagian tim pemberitaan nih, ada siapa nih di sana? Yang sedang santai-santainya. Ada Kakak Tini, Kakak Vera, ada Mbak siapa lagi ya? Yang ada di Gisel, siapa nih Bang Zul?
1: Ini sepertinya fans offline kita ini sudah keluar ini ya.
0: Mereka nih hangat-hangat ayam ya.
1: Atau enggak, mereka monitor lewat radio.
0: Oke, selamat sore semuanya untuk kita sedang mendengarkan Prodangdo sore hari ini. Oke, bagi yang mau bergabung kembali, kita masih punya waktu ya, hingga nanti berjelang pukul 16 sore hari ini. Kita kepada yang telepon selanjutnya ya, Bang Jo ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, oke, terputus. Selamat sore.
0: Terputus. Iya, halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Halo Mbak Sari, selamat sore Banjarmasin. Apa kabarnya sore ini Mbak?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oke deh, salam hangat ya. Terima kasih sudah bergabung kembali Mbak Sari.
2: Iya.
0: Dari Banjarmasin minta lagu apa nih?
2: Lagunya apa tuh? Sudah ada pilihannya kah?
0: Iya, yang kita siapkan ada lagunya. Oke, spesial di hari menjelang menyongsong HUT RRI juga ya. Kita sore hari ini bukan hanya dengan Angel ya di sini Mbak Sari, ada juga ada Abang Zul yang menemani saya.
1: Halo, selamat sore Mbak Sari.
2: Iya, halo juga Abang Zul, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal.
0: Oke, lagu yang kita siapkan ada Tidak Semua Laki-Laki, Mbak Sofi Sudirman. Ada Colak-Colek dari Kamelia Malik. Ada apa lagi nih?
1: Ada Termiskin di Dunia.
2: Colak-colek aja.
0: Colak-colek aja. Colak-colek. Enaknya siang-siang colak-colek ya.
2: Iya.
0: Oke deh, salamnya tuh siapa nih?
2: Salamnya buat semuanya aja, buatnya Mbak Angel kah?
0: Iya, betul.
2: Ya, Angel ya buat Bang Zul juga. Salam sehat selalu. Makasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Terima kasih Mbak Sari. Salam hangat untuk Mas Galuh juga ya yang ada di Jawa Timur. Iya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan juga kita Ibu Enya bersama Abang Jul.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya.
1: Dari mana kakak?
3: Selamat sore, dan jangan lupa kita Abang Jul. Ini dari Maxi Dindona.
0: Bapak Maxi Dona, Dindona.
1: Maxi Dona, Dindona. Gimana kabar Dindona? Kakak?
3: Kabarnya puji Tuhan, ini lagi panas-panas sore hari.
1: Iya, ini panas-panas gini enak minum air kelapa ya. Air kelapa ya, Dindona.
0: Karena
3: Bang Jul ini, Bang Jul kemarin kayaknya sudah kenal ini waktu kita misa empat malang sama Bang Sareng itu.
1: Oh iya iya iya iya, betul sekali.
0: Nah, banyak sekali ya yang
3: cakap itu. Tempat persalangan.
1: Oke.
0: Iya, Bapak Bang sih sore ini minta lagu apa nih Bapak?
3: Saya minta lagu dari ini mantan Gubernur Jawa Timur Basuki Sudirman. Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Iya, salamnya untuk siapa nih Bapak Maksi?
3: Ya, sama kali untuk Angel bersama Bu Angju, untuk Mama Ferry, Yuli Didolok, Mama Yanti, Mama Jose, Ingrid, Amanda, Bung Oris, Bapak Delordes, Bung Ina di Momere, Kompak di Bulan Baru sama Abang Marcel, serta untuk Bapak Donat Mari di Kompas Tamadona dan Bapak Stano Sola di Nualo Londona. Itu saja, Bu Angel, Bang sama Bang Du, terima kasih, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bapak Maksi yang ada di Nona yang selalu setia juga bersama Pro 1 RRI ND. Kita juga sapa-sapa yang ada di Labuan Bajo. Halo masyarakat.
1: Halo masyarakat Labuan Bajo dan pendengar Labuan Bajo tentunya yang masih stay di
0: 100,5 FM ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita.
0: Apakah Labuan Bajo juga panasnya seperti di ND? Kayaknya ya Pak Jul ya.
1: Kayaknya, rasa-rasanya gitu.
0: Rasa-rasanya, oke deh. Iya, kita kepada telepon selanjutnya. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore. Selamat datang lagi.
0: Iya, Oma. Selamat bergabung kembali, Oma. Ada yang tertinggal kah, Oma?
5: Oma punya lagu kayaknya belum diputar.
0: Oh, sorry. Oma, lagunya apa ya tadi?
5: Secangkir kopi.
0: Sudah Oma, itu tadi lagunya Joni Iskandar. Kita sudah putarkan, Oma.
5: Oh iya, berarti Oma di perjalanan dari rumah.
0: Iya.
5: Kita sudah... begitu ini Oma minta lagi lagu.
0: Boleh, Oma. Lagunya apa, Oma?
5: Termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia. Lagunya spesial untuk siapa, Oma? Atau kita di ya, studio
5: biasa, untuk semuanya selamat sore, semuanya selamat mendengarkan, dan juga untuk salam-salamnya untuk Opa Ciri yang lagi makan dan semua orang rumah yang mendengar studio. Dan juga salamnya juga untuk Nona Angel dengan selamat sore, selamat bertugas. Oke, semangat selalu Tuhan memberkati.
1: Siap, terima kasih Oma Seri.
0: Oke. Okay. Oma, kiranya tadi Oma mau bawa kami kopi nih Oma.
5: Iya.
0: Kiranya tadi bergabung kembali ingin membawakan kopi untuk semua kru RRI ND Oma.
5: Oma tidak bisa ke situ kalau memang dari ini mau datang ke kita.
0: Oh begitu sih. Mungkin lain waktu ya Bang Surya, kita mampir ke Oma Ceril.
1: Bisa. Yang penting secangkir kopinya masih ada ya Oma Ceril ya.
5: Kopinya persediaannya tuh full.
1: Yang penting secangkir kopinya ya Oma Ceril ya.
5: Iya, ada.
0: Kalau Oma Ceri untuk RRI 100% ya, tidak usah ditanya lagi ya.
1: Mantap.
0: Oma, hatinya Oma sudah.
5: Semoga sebentar malam di ruang rindu Bang Ju juga.
0: Oh ini nih, ini yang kami mau nih Oma, betul. Ada requestan langsung dari Oma Ceril. Bagaimana nih Abang Jo, bisa tidak nanti malam nih? Oke deh. Iya. Oke Oma Ceril, terima kasih untuk sapaannya, cuap-cuap manisnya sore hari ini. Terima kasih, nanti lagunya akan kami hadirkan.
5: Sama-sama, selamat sore.

0: pada pendengar setia juga yang ada di studio darurat RRIND. Halo, selamat sore semuanya yang mungkin sedang menunggu jam pulang ya, Bang Zul ya. Bagi yang ada di tim keuangan, selamat sore. Tim umum, selamat sore juga. Tim teknik semuanya yang sedang mendengarkan program di sore hari ini, tetap semangat ya sore hari ini, walaupun keadaan siang-siang ini, sore hari ini sangat panasnya, minta ampun ya. Semoga dengan lagu-lagu dangdut bisa menghibur dan juga bisa menemani aktivitasnya di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan juga. Selamat menikmati perjalanannya. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, waktu kita di Pro Dangdut. Tapi lagunya masih banyak ya, Bang Zulia, yang belum kita
1: sekali
0: putarkan. Kita masih punya banyak lagu. Ada No Comment dari Bunda Korla. Ada juga
1: Benang Biru, Maggie Said.
0: Benang Biru masih ada. Terus Kopi Dangdut dari Fahmi Zahab
1: dengan Duh Engkang.
0: Duh Engkang dari Itje Trisnawati. Nah, ada masih Mandi Madu juga belum ya? Bagi yang belum mandi sore ini boleh dengan Mandi Madu ya.
1: Kami siapkan madunya ya.
0: Oke deh, terima kasih untuk Anda yang mau bergabung balas sekali ya di sore hari. Iya, kita punya satu penelpon kembali. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dan berkandalah kita, selamat sore Ade Mial, bareng Ade Jul.
0: Selamat sore kembali, lalu Bapak Manda, selamat sore.
2: Sore juga Ade.
0: Iya, Bapak Manda gimana kabar sore ini?
2: Kabar menurut sekarang lagi mendung. Kami lagi menunggu di posponnya, ada bantuan dari blok dari kabupaten.
0: Oh begitu, oke. Bantuannya belum sampai di sana?
2: Belum sampai, ini masih tunggu di kantor.
1: Nanti sambil menunggu dengar Pro Dangdut ya.
0: Iya, cocok sekali ya, di sela-sela kegiatannya dengarkan lagu dangdut biar tidak bosan juga ya, Bapak Manda ya.
2: Ya, untuk menghibur teman-teman yang pada kumal semua menunggu dari tadi nih.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih, Bapak Manda?
2: Salam buat Adik Angel, bareng Bung Jul, selamat bertugas. Semoga sukses selalu walaupun di tenda darurat, tapi tetap sukses dan bersama apa kabarnya.
1: Oke, makasih Bapak Manda.
2: Mau request lagu dari ini, Termiskin di Dunia.
1: Termiskin di Dunia.
0: Ya. Siap. Oke, lagunya di
2: pertama buat Bunda Ima, Bung Gabok, Putri Ida, Widya, Sridia, Orin, Putra Mo, semuanya selamat sore. Terus sama Imam Siko di Tomali, Ramlan di Bukan Tengah, Siki Adrehan, Bapak Ingrid di Mapongkol, Bung Serpas, Imam Hilda Tansa, Omat Dipa di Jakarta, Tati di Olowaro, Marta Leoria, Maksinona, Omat Yeri tadi. Terima kasih Bang Ali, Bung Sarifudin, Abdul Eldi Maunura, Bung Mama Otia di apa di Bukit Tanggol, ada yang di Olowaya, Bang Kemi di Polorowa, Nurkia di Mombawa, Bu Rina, terus Bu Ayu, Eta Endang, Bung Agus, Bapak Natalia, Bapak Dimas, Bapak Delordes, Bung Atonto, Ade Angki, Ade Syarif, Bung Galuk, Loris, Bung Loris, ada Dima diganti di Wonosobo. Sebenarnya buat semua teman-teman semua yang lagi pantau, khususnya kami lagi di kantor nih menunggu tim dari kabupaten datang. Semoga tetap sabar menanti. Buat Anda berdua yang bertugas, terima kasih, selamat bertugas, selamat sore.
1: Terima kasih Bapak Manda, selamat sore. Selamat sore. Menunggu bantuannya.
0: Iya, terima kasih kembali. Salam hangat juga untuk semua teman-teman yang sedang menunggu ya bantuan ya Pak Zul ya, Bang Zul di sore hari ini. Oke. Untuk pendengar RRI dimanapun berada, waktu kita di Pro Dangdut tersisa ya 10 menit ya. Untuk waktu ini kita hadirkan beberapa nomor lagu yang sudah di request ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Wah, waktunya tidak pasti ya Mas Julia. Kayaknya masih butuh berapa jam lagi nih untuk bisa kembali sapa-sapa, cuap-cuap manis bersama pendengar kita yang baik melalui streaming rri.co.id maupun yang di RRI Digital. Terima kasih ya semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan pastinya Pro Dangdut akan hadir terus setiap hari di pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Salam hangat dari kami yang bertugas, saya Angel dan juga Abang
1: Zulfikar
0: yang sudah menemani Anda. Bagaimana dulu kata-kata akhirnya Bapak Zul?
1: Tetap stay di Pro Dangdut RRI ND.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat untuk sore.
0: Waktu
1: untuk
0: yang tersisa kita hadirkan lagu-lagu dangdut ya. Tetap bersama kami di Prosa Terari Ende, kanal informasi.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 7 sate, 7 soto.

0: berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak ah. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap

ini dengan menghadirkan beragam program-program menarik ke ruang dengar Anda. Dan baru saja kita mengikuti keseruan Prodangdut ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan semoga dengan kami menghadirkan program Prodangdut siang ini ya bisa sedikit menghibur Anda ya di sela-sela aktivitas Anda di manapun Anda berada ya. Dan juga jangan lupa mendengar, saksikan terus atau dengarkan terus kami baik melalui terestrial maupun melalui audio streaming kami ya di RRI Digital dengan menikmati berbagai program-program menarik yang akan terus kami hadirkan khusus untuk Anda. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program Indonesia Cerdas ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini akan kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya. Makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah abang yang ngomong terus.
2: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Radio Fem teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yuli Namul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini edisi Rabu 2 September ya 2026. Dan pendengar, saat ini kami masih hadirkan program acara Indonesia Cerdas ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini akan kami hadirkan salah satu topik ya, seputar pendidikan ya, di mana mengenal perkembangan motorik anak dan ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, pendengar, ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, seringkali perhatian kita hanya tertuju pada kemampuan membaca, menulis dan juga berhitung. Padahal ada salah satu hal gitu ya yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan, yaitu perkembangan motorik anak. Dan pendengar, motorik adalah kemampuan anak dalam menggerakkan tubuh dan juga mengoordinasikan gerakannya. Perkembangan ini sangat berkaitan dengan proses belajar dan juga kemandirian anak dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pendengar, motorik dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu yang pertama ada motorik kasar dan juga ada motorik halus. Nah, pendengar, motorik kasar berkaitan dengan penggunaan otot-otot besar pada tubuh ya. Misalnya ketika anak berjalan, anak berlari, melompat, menaiki tangga, menendang, ataupun melempar bola ya. Dan sementara itu, motorik halus berkaitan dengan kemampuan menggunakan otot-otot kecil, terutama tangan dan juga jari. Contohnya, ketika anak memegang pensil, menggambar, menggunting, menyusun balok, mengancingkan pakaian, atau menggunakan sendok. Lalu, apa hubungannya dengan pendidikan? Nah, tentu ini menjadi pertanyaan untuk kita semua ya, bukan hanya Anda, tapi tentu saya sendiri juga bertanya, apa hubungannya dengan pendidikan? Nah, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, kemampuan motorik sangat membantu anak ya dalam mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran. Misalnya, ketika anak belajar menulis, nah tentu ia membutuhkan kemampuan motorik halus untuk memegang dan juga menggerakkan pensilnya. Jadi ketika mengikuti kegiatan olahraga, anak membutuhkan kemampuan motorik kasar untuk berlari, melompat, menjaga keseimbangan, dan mengoordinasikan ya gerakan tubuhnya. Karena itu, pendengar, pendidikan anak sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik. Anak juga membutuhkan kesempatan untuk bergerak, bermain, bereksplorasi ya, dan mencoba berbagai aktivitas lainnya. Nah, bermain sebenarnya dapat menjadi bagian dari proses pendidikan. Jadi, ketika anak bermain menyusun balok, misalnya, dia bukan hanya sedang bermain begitu ya, dia sedang melatih koordinasi tangan dan juga mata. Jadi kemampuan memecah masalah, konsentrasi sekaligus kreativitas ya. Jadi di include satu kali. Jadi pendengar, ketika anak menggambar atau mewarnai, ia melatih koordinasi antara mata dan juga tangan serta keterampilan menggunakan jari. Ketika anak bermain bola, ia belajar mengendalikan gerakan tubuh, menjaga keseimbangan, mengikuti aturan, sekaligus belajar berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Nah, pendengar, karena itu orang tua tidak perlu selalu menyediakan permainan yang mahal gitu ya untuk membantu perkembangan motorik anaknya. Aktivitas sederhana di rumah juga dapat menjadi sarana belajar ya, ataupun bisa digunakan untuk media belajar anak-anak. Menjadi anak, maksud kami mengajak ya, mengajak anak membantu merapikan mainan, melipat pakaian sederhana, menuangkan air ke dalam gelas dengan pengawasan, bermain bola, menggambar, ataupun bermain apa saja ya. Yaitu cara sederhana ataupun langkah sederhana dari kita sebagai orang tua untuk membuka ruang ya. Untuk menjadi kesempatan bagi anak supaya bisa mengembangkan kemampuan motoriknya. Jadi di sekolah, guru juga dapat memberikan pelajaran ataupun kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh, permainan kelompok, kegiatan seni, praktik sederhana, dan aktivitas fisik yang sesuai dengan usianya ataupun usia anak tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai tahap usianya. Jadi pendengar, setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda ya. Karena itu orang tua sebaiknya tidak terburu-buru ya membandingkan kemampuan anaknya dengan anak lain. Jadi terkadang nih kebiasaan kita suka membandingkan anak kita dengan anak lain begitu ya. Jadi ketika anak kita ingin mencoba sesuatu, akhirnya mereka tidak percaya diri karena kita selalu membandingkan kemampuan mereka dengan kemampuan anak-anak lain. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan anak berkembang ya secara bertahap. Tentu kita harus bisa lebih teliti ya, apakah ada perubahan yang perlu dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan atau ahli tumbuh kembang begitu. Nah, selain itu kita juga perlu memberikan ruang bagi anak untuk mencoba. Nah, ini penting ya pendengar. Terkadang orang dewasa terlalu cepat membantu karena khawatir anak ya untuk melakukan kesalahan begitu. Padahal kesempatan untuk mencoba sendiri merupakan bagian terpenting dari proses belajar ya. Biarkan anak mencoba mengikat tali sepatu, memegang pensil, menyusun mainan, atau melakukan aktivitas sederhana sesuai kemampuannya. Orang tua tetap menampingi dan memastikan keselamatannya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1, RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih kami terus hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, pendengar. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait WhatsApp perkuat keamanan akun, hadirkan proteksi berlapis. Nah, pendengar, WhatsApp memperkuat sistem keamanan akun pengguna melalui pembaharuan sejumlah fitur gitu ya untuk menghadapi ancaman ya ataupun mengantisipasi peretasan dan kejahatan siber yang menyasar data pribadi. Pembaruannya tersebut dilakukan di tengah maraknya modus penipuan berbasis rekayasa sosial atau social engineering yang kerap mengecoh pengguna untuk memperoleh akses akun. Salah satu peningkatan yang dihadirkan adalah sistem verifikasi dua langkah yang mendukung kata sandi lebih kompleks ya. Jadi pengguna tidak lagi hanya bergantung pada PIN 6 angka dalam proses pengamanan akun. Nah, pendengar, selain pengamanan akun ya, WhatsApp menghadirkan informasi tambahan pada panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Jadi, fitur tersebut diharapkan untuk membantu pengguna mengenali panggilan asing sebelum memutuskan untuk merespons. Pengguna diimbau untuk memperbarui aplikasi WhatsApp ke versi terbaru dan juga mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia melalui menu pengaturan. Jadi, kerahasiaan kode verifikasi, kata sandi, dan juga informasi autentikasi juga tetap perlu dijaga untuk mencegah pengambil alihan akun. Nah, berdasarkan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, pendengar, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Yang berkelanjutan maka kesejahteraan.
3: Saya Edis Tasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Informasi mengawal berita sore ini. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai. Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat sehingga warga diminta aktif memperbarui data. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Selengkapnya Albertus Romario melaporkan.
5: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Bantuan diserahkan saat Kapolda NTT mengunjungi Mapolres Manggarai pada Rabu 2 September 2026. Kunjungan tersebut sekaligus untuk melihat langsung kondisi rumah personel yang terdampak serta memastikan kebutuhan anggota dan keluarganya pasca gempa. Tiba di Polres Manggarai, Kapolda bersama rombongan disambut Kapolres Manggarai beserta jajaran dan pengurus Bayangkari. Penyambutan ditandai dengan pemakaian topi dan pengalungan selendang khas Manggarai kepada Kapolda NTT dan Ketua Bayangkari Daerah NTT. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda menyerahkan bantuan kepada anggota Polres Manggarai yang menjadi korban gempa. Bantuan berupa bingkisan juga diberikan kepada anak-anak terdampak gempa yang tinggal di asrama Polres Manggarai. Kapolda kemudian meninjau sejumlah fasilitas di Polres Manggarai yang mengalami kerusakan akibat gempa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan dan keamanan fasilitas pendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Selain Mapolres dan juga rumah personel, kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas kepolisian di wilayah hukum Polres Manggarai, yakni Mako dan Asrama Polsek Cibal, Asrama Polsek Reo, serta Mako dan Asrama Polsek Satarmese. Data sementara mencatat 20 rumah anggota Polres Manggarai terdampak gempa, sebanyak 16 rumah mengalami rusak berat, 2 rusak sedang, dan 2 lainnya rusak ringan. Data tersebut masih dalam proses inventarisasi dan verifikasi sebelum bantuan renovasi dari Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari disalurkan. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, Polda NTT bersama instansi terkait terus mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak gempa, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri dan berada di wilayah yang sulit dijangkau. Menurutnya, dukungan pemulihan juga dilakukan melalui pengoperasian dapur lapangan yang menyediakan makanan 3 kali sehari, layanan pengolahan air atau water treatment juga tetap disiagakan untuk memenuhi kebutuhan.

0: bagi pengungsi yang sudah mulai kembali ke rumahnya, kita juga membantu, selain kita berpatroli mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan, kita juga membantu membersihkan puing-puing, membersihkan rumah-rumah, rumah-rumah masyarakat. Kemudian kami juga membantu membersihkan tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga membantu membersihkan sekolah-sekolah. Bahkan kalau memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk digunakan, kami membantu mendirikan tenda-tenda di halaman sekolah dengan harapan supaya anak-anak sekolah bisa beraktivitas untuk melakukan proses belajar mengajar, proses pembelajaran di sekolah-sekolah bisa berjalan dengan normal. Termasuk kita juga di sekolah-sekolah sudah melaksanakan, sebelum mereka memulai pelajaran, kita tetap melakukan trauma healing sebagai anak-anak sekolah. Bahkan sampai sekarang para Kapolres juga masih mendistribusikan barang-barang bantuan ke daerah-daerah memang yang terisolir, daerah-daerah yang susah.
1: Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan situasi dan informasi resmi dari BMKG. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat, sehingga warga diminta aktif memperbarui data agar bantuan sosial tetap tepat sasaran. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Memang sampai dengan saat ini, mekanisme yang dianut bahwa yang menentukan penetapan desil untuk kategori orang yang layak terima dan tidak terima ini, penentunya adalah Badan Pusat Statistik. Tapi datanya berangkat dari data dari masyarakat itu sendiri.
4: Masyarakat penerima bantuan sosial diminta tidak panik ketika terjadi perubahan status desil dalam data sosial ekonomi. Penyuluh sosial ahli madya pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tony Ledo, menjelaskan desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Tony menegaskan, masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan data. Caranya masyarakat dapat melapor melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan pengusulan perubahan data. Dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan status domisili juga harus dipastikan sesuai.
3: Kenapa orang yang tadi pada periode 3 bulan lalu dia berada pada desil 1, tetapi pada pemutakhiran berikutnya pada 3 bulan kemudian, dia sudah berada pada desil di atas desil 5, desil 6, dan seterusnya. Itu karena pertama itu mungkin status kepemilikan atau asetnya itu. Terus kedua itu masalah kejujuran dalam menyampaikan informasi itu. Ketiga, mungkin kelemahan pada saat melakukan wawancara itu.
4: Data dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Setelah itu, data diverifikasi secara berjenjang hingga pemerintah kabupaten atau kota, sebelum diproses lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial NTT, Agus Widodo, meminta masyarakat terbuka saat proses pendataan berlangsung. Petugas juga diminta tidak hanya melakukan wawancara secara singkat, tetapi melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.
5: Masyarakat juga harus kembali untuk berkonsultasi ke pendamping desa atau di kelurahan, karena data dari situlah bermulanya untuk penentuan menentukan data penerima manfaat tersebut.
4: Data yang akurat akan menentukan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, bantuan pangan, jaminan kesehatan, hingga program perumahan. Masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun pindah domisili diminta untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada pemerintah setempat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kehadiran jembatan perintis Garuda Merah Putih mempermudah mobilitas masyarakat perkotaan Atambua. Berikut laporan Christian Dimau.
6: Sekretaris Kelurahan Rinbesi, Julianus Tes Asa, menilai kehadiran jembatan gantung perintis Garuda Merah Putih yang menghubungkan Sukabere dan Asu Ulun memberikan dampak positif bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Ia mengatakan pembangunan jembatan ini menjadi salah satu akses penting yang dapat dimanfaatkan warga dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, sekolah, mengangkut hasil pertanian, maupun memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Julianus menjelaskan keberadaan jembatan perintis Garuda sangat membantu masyarakat dalam memperlancar akses yang sebelumnya dinilai kurang optimal.
7: Oh ya, dengan adanya peran gantung.

0: merah putih ini kita merasa bangga karena kemarin-kemarin warga tidak bisa melintas lewat sini karena jembatan itu tidak bisa dilewati. Tetapi setelah ada perbaikan, masyarakat bersyukur karena masyarakat di sebelah kali itu rata-rata mereka membuat sayur-sayuran apa segala macam, sehingga dengan adanya jembatan ini mempermudah mereka akses menuju ke pasar Atambua.
1: Menurutnya, keberadaan jembatan ini akses semakin mudah tidak hanya mempercepat perjalanan warga, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Selain mendukung mobilitas warga, kehadiran jembatan turut memberikan dampak terhadap distribusi barang dan hasil usaha masyarakat.
0: Jadi masyarakat juga merasa bangga bahwa sudah membantu mereka. Gimana sebelumnya? Mereka naik ojek harus terputar lewat Motabuik. Tapi dengan adanya jembatan, masyarakat terbantu seperti itu.
1: Sekolah Rembesi berharap keberadaan jembatan Perintis Gelora Merah Putih dapat terus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur juga dinilai penting agar jembatan dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik tersebut dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak maupun mengurangi fungsi jembatan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Survei PLTS Komunal Sasar 12 Desa Terpencil di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Boling.

0: Baik, kita lantaskan. Satlantas Polres Alor dan Jasara Harja mendorong budaya tertib berlalu lintas melalui pemberian penghargaan kepada pengemudi ojek yang patuh. Berikut laporan Stefani Lipu.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Alor melalui Unit Keamanan dan Keselamatan atau KAMSEL berkolaborasi dengan PT Jasara Harja Kabupaten Alor memberikan apresiasi atau reward kepada pengemudi ojek di wilayah Kabupaten Alor. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengendara yang tertib berlalu lintas, melengkapi kendaraan dan perlengkapan keselamatan, serta taat membayar pajak kendaraan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor Bripka Jian Dwi Harmoko mengatakan, pemberian penghargaan tidak hanya bertujuan mendukung penertiban lalu lintas, tetapi juga menjadi sarana edukasi dengan pendekatan humanis. Menurutnya, pengemudi ojek memiliki peran penting karena setiap hari beraktivitas di jalan dan dapat menjadi contoh bagi pengguna jalan lainnya.
2: Kami memberikan sebuah helm kepada Bapak sebagai bentuk apresiasi atau reward karena Bapak telah memenuhi dan melengkapi seluruh kelengkapan dalam berkendara. Kami berharap apresiasi ini dapat menjadi motivasi bagi Bapak untuk terus tertib berlalu lintas, selalu mengutamakan keselamatan, serta menjadi contoh bagi pengendara lainnya. Semoga helm ini dapat bermanfaat dan selalu digunakan saat berkendara. Terima kasih atas kepatuhan dan kesadaran Bapak dalam menjaga keselamatan berlalu lintas.
1: Melalui kegiatan tersebut, sinergitas antara kepolisian, Jasara Harja, dan komunitas pengemudi ojek diharapkan semakin kuat. Penghargaan kepada pengendara tertib juga diharapkan dapat memotivasi pengemudi lainnya untuk melengkapi administrasi kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas, sekaligus menekan risiko kecelakaan di wilayah Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI mulai didorong untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Melalui seminar Guru Bot, sekitar 150 guru dari 50 sekolah mendapatkan pengenalan teknologi AI sebagai alat bantu pembelajaran. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
3: Guru Bot Awareness Seminar.

0: dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
0: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
2: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
1: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai. Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat, sehingga warga diminta aktif memperbarui data. Sekian Warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7 MHz.

0: Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda sore ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yuli Namul masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini edisi Rabu ya, 2 September 2026. Dan saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Robi Aji, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Langsung saja kita sapa ya. Selamat sore, Robi.
2: Selamat sore, Kak.
1: Bagaimana kabarnya sore ini, Robi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, luar biasa ya. Bagaimana aktivitas hari ini, lancar?
2: Sejauh ini alhamdulillah lancar, Kak.
1: Oke. Silakan Robi dengan informasi cuacanya sore ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada kali ini saya akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada sore hari ini cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan tebal. Kemudian pada malam hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Kita beralih ke informasi cuaca untuk esok hari, yakni hari Kamis 2 September 2026. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,7 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 23 km per jam. Kemudian untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,3 sampai dengan 1,6 meter dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Selatan bagian utara diperkirakan mencapai 1 meter dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selatan bagian selatan diperkirakan berkisar antara 1,3 sampai dengan 2,2 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan ini kami menghimbau kepada masyarakat terdapat adanya potensi terjadinya angin kencang dengan durasi yang singkat, kemudian adanya peluang ataupun potensi terjadinya gelombang tinggi di wilayah Satape bagian selatan. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Robi, terima kasih atas informasi cuacanya sore ini edisi Rabu 2 September ya 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore dan terima kasih kembali.
0: Info cuaca BMKG.

0: Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin.
1: SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini edisi Rabu 2 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan program Kentongan ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan informasi terkait tips agar tidak panik saat menghadapi bencana ya, untuk bencana apapun itu. Nah pendengar, ketika bencana terjadi, rasa takut dan juga panik adalah tentu hal yang wajar ya. Namun kepanikan yang berlebihan justru dapat membuat kita sulit berpikir dan mengambil keputusan. Nah pendengar, ada beberapa poin yang akan kami rekomendasikan ya, terkait beberapa hal sederhana ya yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana begitu ya, baik itu gempa, hujan ataupun bencana apapun ya. Oke pendengar, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tarik napas dan berusaha tetap tenang ya, tidak boleh panik. Jadi kenapa kita tidak boleh panik? Nah saat mulai panik, tarik nafas perlahan, kemudian keluarkan secara perlahan. Fokus pada apa yang harus kita lakukan, ya, bukan pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi kalau misalkan terjadi gempa nih, Usahakan tidak boleh panik kalau memang Anda sedang berada dalam rumah, cobalah untuk keluar dari rumah ya, dan cari tempat yang aman untuk Anda berdiri begitu. Nah, kedua, kenali informasi yang benar. Jangan langsung percaya pada pesan berantai atau informasi dari media sosial. Dalam situasi bencana, pendengar, ikuti informasi dari sumber resmi seperti BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan pihak berwenang. Yang ketiga yaitu ketahui jalur evakuasi dan tempat aman. Nah, pendengar, jauh sebelum bencana terjadi, kita sebaiknya sudah mengetahui kemana harus pergi dan di mana titik kumpul yang aman. Jadi, ketika kita sudah memiliki rencana, kita akan lebih siap dan tidak mudah panik. Dan tips yang keempat yaitu siapkan tas atau perlengkapan darurat. Jadi isi dengan air minum ya. Makanan, obat-obatan pribadi itu makanan yang direkomendasikan yaitu makanan ringan saja ya. Jadi obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting dan kebutuhan lainnya ya. Persiapkan secara sederhana juga dapat membantu membuat kita lebih tenang ketika kondisi darurat terjadi. Oke, tips yang berikutnya yaitu jangan menyelamatkan diri sendirian ya. Perhatikan anak-anak Anda, lansia, penyandang, disabilitas, dan juga anggota keluarga lainnya. Jadi ketika terjadi bencana begitu ya, mari kita saling membantu ya. Kalau bisa, sebisa mungkin ya. Sebisanya Anda saja, tidak dipaksakan begitu ya. Jadi saling membantu dapat membuat proses evakuasi lebih terarah. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan ikut menyebar kepanikan. Jika menerima informasi yang mungkin belum jelas kebenarannya, jangan langsung meneruskan ya. Harus kita juga harus bisa pakai istilah yang saring dulu sebelum sharing. Nah, pendengar, kita mungkin tidak bisa mencegah bencana terjadi ya, tetapi kita bisa mempersiapkan diri agar lebih mampu menghadapinya. Tetap tenang, tetap waspada, cari informasi yang benar dan utamakan keselamatan.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Teman, kau ada buat apa tuh?
1: Saat ada atur-atur pakaian nih, kau mau isi dalam karung. Seberapa hari ini hujan deras terus nih, takut ada banjir, bencana.
0: Wih, kau ini tanggap bencana juga ya. Tapi cara begitu tuh keliru teman, bikin repot ngerok. Jauh ada nih tips tas siaga bencana.
1: Iya kak, fokus tas dulu kok.
0: Yang pertama tuh, kau pilih tas tepat macam ransel. Habis itu kau bungkus peralatan dengan wadah plastik supaya jangan basah dan hemat tempat. Baru kau pilih juga peralatan yang irit tempat. Pilih makanan, minuman, dan obat-obatan dengan masa kedaluwarsa yang panjang supaya aman dan tetap sehat tuh. Habis itu tuh, kau taruh sudah itu tas di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat. Jadi pas kau butuh atau tiba-tiba ada bencana, kau sudah langsung aman, sudah lari, sudah bawa itu tas tuh.
1: Oh, baik, teman. Terima kasih ya. Jangan mau atur ulang dan siap ulang lagi dulu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Indonesia sekitar 13 jam, termasuk dalam 6 negara dengan puasa tercepat di dunia. Di antara negara tersebut, ada negara yang hanya 9 jam dalam berpuasa. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa negara yang paling lama berpuasa, bahkan hampir sampai 22 jam melaksanakan puasa. Dilansir dari competition.co.id, negara dengan durasi paling lama berpuasa pertama adalah Lithuania, salah satu negara di Eropa Utara, dekat dengan Swedia dan Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa di hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat muslim di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu hari pertama 19 jam 35 menit, hari terakhir 21 jam 42 menit.

0: Makan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: 105 FM kembali hadir untuk Anda pendengar RRI dimanapun berada. Di program Musik Informasi kita akan hadirkan informasi update ya. Informasi pertama untuk Anda pendengar, senyum siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Pulau Kukusan Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tampak berbeda, dan mereka kini bisa belajar di ruang kelas yang lebih layak setelah madrasah mendapat bantuan renovasi dan fasilitas pendidikan dari Kapolda NTT bersama Ditpolerit Polda NTT. Nah, sebelum direnovasi, kondisi bangunan madrasah ini cukup memprihatinkan. Dari 4 ruangan yang ada, hanya 2 ruang yang dapat digunakan. Dan pendengar, sebagian siswa bahkan harus belajar di lantai maupun di bawah pohon karena keterbatasan ruang dan kondisi bangunan yang nyaris roboh. Hal ini disampaikan oleh Kepala Miss Al-Hidayah Kukusan Hussein bahwa kondisi ini berlangsung cukup lama. Madrasah yang berdiri sejak 2001 itu sebelumnya memiliki bangunan yang tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, pendengar, perubahan mulai dirasakan pada Juni 2026, ya, di mana Kapolda NTT melalui Ditpolerit Polda NTT membantu renovasi 2 ruang kelas sekaligus menyediakan sejumlah fasilitas penunjang pembelajaran. Dan fasilitas ini berupa 50 kursi belajar, 50 meja belajar, 2 meja guru, 2 kursi guru, serta 50 paket tas sekolah, dan juga alat tulis kantor. Sementara untuk renovasi bangunan, bantuan material berupa seng, calciboard, cat seng, dan juga cat seng, dan juga dinding, kayu ataupun balok, semen, kawat rali, serta paku. Nah, pendengar, hal ini tentunya Kepala Miss Aldiyah Al-Hidayah Kukusan Hussein mengatakan proses renovasi pun dilakukan secara gotong royong oleh personel Ditpolerit Polda NTT, KP Bima 7014 Bahar Kampolri, dan juga seluruh masyarakat Pulau Kukusan. Dan kini 4 ruangan dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar meski salah satunya masih berukuran cukup kecil. Nah, dan bagi para siswa, perubahan ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka ya, karena dengan adanya bantuan ya, mendengar hal ini tentunya pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam pemulihan masyarakat pasca gempa. Dan anak-anak di Pulau Kukusan dapat kembali belajar dengan nyaman dan tidak terus dibayangi trauma akibat bencana. Informasi lengkapnya Anda boleh ikuti laman resmi kami rri.co.id.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana

0: yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
1: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya?

ya, pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda di program Musik Informasi ya. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan hipertensi masih menjadi dua kasus kesehatan yang paling banyak ditangani tenaga medis di wilayah terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Teresia Prima Dona Asmon, mengatakan bahwa kondisi ini diketahui berdasarkan pemantauan pelayanan kesehatan yang dilakukan selama beberapa pekan terakhir hingga saat ini. Nah, pendengar, pelayanan kesehatan ini juga dilakukan melalui puskesmas maupun layanan mobile klinik yang menyasar desa dan kampung terdampak gempa. Tim kesehatan juga bergerak langsung ke masyarakat untuk memastikan warga tetap mendapatkan pelayanan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan belum dapat digunakan secara penuh. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Manggarai Barat berkolaborasi dengan relawan dari Rumah Sakit Karyadi dan juga Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Manggarai Barat. Sejumlah dokter spesialis, dokter umum, serta tenaga kesehatan lainnya turut diterjunkan untuk memberikan pelayanan di wilayah terdampak. Di sisi lain, pelayanan kesehatan di RSUD Komodo telah kembali beraktivitas normal. Seluruh aktivitas pelayanan di rumah sakit juga telah dilakukan kembali di dalam gedung sejak Minggu 30 Agustus 2026. Sementara itu, 13 puskesmas di Manggarai Barat masih menjalankan sebagian pelayanan di luar gedung karena memang kondisi bangunan yang belum dapat digunakan secara penuh. Hal ini juga Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan BPBD untuk mengoptimalkan penggunaan tenda sebagai lokasi pelayanan sementara. Informasi lainnya Anda boleh kunjungi di laman resmi kami rri.co.id.

Dracula.

0: Paman, benar ya suara itu datang lagi?
1: Iya, Ram.
0: Tapi kenapa cuman nama Paman yang dipanggil?
1: Sebenarnya itu suara istri Paman.
0: Istri Paman?
1: Iya, itu suara istriku. Hilang 13 tahun yang lalu. Malam Jumat, saat badai. Sejak malam itu, tiap Jumat malam, dia memanggilku dari laut.

0: Jadi gimana Ji?
1: Murni tidak tenggelam karena badai, tapi karena dikhianati. Ada seseorang yang mendorongnya diam-diam ke laut.
0: Siapa ini? Siapa yang tega itu nih?
1: Penglihatanku terlalu buram untuk menerawang terlalu dalam.

0: itu sudah sangat mengganggu. Saya jadi takut tinggal di desa ini.
1: Iya, setiap malam Jumat, keluargaku harus mengunci rapat-rapat rumah agar tidak terdengar suara itu. Apa kita harus memberitahu Pak RT?
0: Tapi sebenarnya yang harus tanggung jawab adalah Pak Samad. Saya sering mendengar suara seorang wanita yang memanggil nama Samad. Di kampung ini yang bernama Samad hanya beliau, kan?

0: Sering mendengar suara-suara misterius, Pak RT? Setiap malam Jumat.
1: Iya, Pak. Saya juga.
2: Memang, akhir-akhir ini saya sering mendengarnya.
0: Anehnya, nama Pak Samad yang sering terdengar. Bapak harus temui beliau. Pasti suara misterius itu ada hubungannya dengan Pak Samad.
1: Bila perlu, usir saja dari kampung ini.

0: Ini tidak bisa dibiarkan. Suara-suara mendiang istrimu sudah sangat mengganggu. Warga sudah banyak mengeluh saya.
1: Saya tahu, Pak. Maafkan saya, Pak RT. Saya tidak bisa berbuat banyak.
0: Kau tahu, waktu istrimu hilang 13 tahun lalu, akulah orang yang paling berjasa dalam pencarian istrimu. Bahkan saya mengarahkan perahu-perahu desa lain melakukan pencarian selama berminggu-minggu.
1: Iya, Pak. Saya tahu, Pak RT. Saya tahu. Betul sekali.
0: Jadi, kau harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Lakukan apapun agar suara itu tidak

0: Bagaimana kalau kita minta bantuan Nyi Tumia?
1: Ya, itu ide yang bagus.
0: Besok malam Jumat, kita ajak Nyi Tumia ke pantai. Mungkin dengan begitu, beliau bisa menjadi perantara antara paman dan mendiang istri paman.
1: Bolehlah.
0: Bila perlu, kita ajak warga. Biar semua warga di sini jadi saksinya.

0: Sudah 13 tahun berlalu dari kepergianmu. Aku sudah ikhlas. Tolong pergilah dengan tenang, Murni. Tolong, jangan ganggu desa kita. Aku mohon. Aku minta maaf, Murni.
1: Aku tidak akan pergi. Dia. Dia harus bertanggung jawab. Dia yang telah menjatuhkan aku ke dalam laut. Dia bahkan yang membunuhku.
0: Tidak mungkin. Tidak mungkin, Murni. Tidak mungkin. Pak RT adalah orang yang paling membantu pencarian mayatmu, Murni.
1: Dia ingin menjebakku malam itu. Tapi aku menolak. Dia mengejarku hingga ke pantai ini. Dia kemudian membunuhku dan membuang mayatku ke laut setelah mengikat dengan pemberat.
2: Kita harus ke rumah Pak RT.
3: Ya, betul. Kita harus ke rumah Pak RT.
2: Kita harus membuat perhitungan dengan beliau.
3: Iya, sekarang. Ayo, kita pergi.
4: Sekarang kita pergi ke rumah Pak RT.
2: Ayo.
4: Ayo, ayo kita pergi.
0: Maafkan aku yang terlalu percaya Pak RT. Sekarang, pergilah dengan tenang. Jangan lagi kau ganggu desa kita, Murni.

juga Pak RT ditangkap. Sejak malam itu, laut pun menjadi tenang. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi suara memanggil. Di dunia ini, tak ada kebohongan yang sempurna. Demikian sandiwara tangisan dari laut. Pemeran dalam sandiwara ini, Tis the Cop sebagai Pak Samad, Muksin sebagai Rama, Ita sebagai Nyitumia, Nita sebagai perempuan misterius, Ongen sebagai Pak RT, Tio dan Gama sebagai warga, Teknik Berlian, dan saya Vini, narator. Sampai jumpa.

menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi ibu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Oke, pendengar RRI dimanapun berada, masih bersama kami Floranta sore ini. Dan waktu kita sudah di 18:56. Dan pastinya terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama saya di Floranta sore ini dari tadi pagi juga ya, yang selalu bersama Prosat RRI ND. Tentunya pendengar, apapun yang kami sajikan ya, dapat bermanfaat dan juga menambah kasana informasi untuk Anda. Terima kasih kebersamaan kita di Floranta sore ini. Saya Angel Labut pamit undur diri ruang dengar Anda. Dan nanti di Floranta malam ini ada rekan kami Christian Senda yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dari studio darurat RRI ND Pro 1, saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Selamat malam mendengar program Sate dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 MD kembali kami hadir menemani malam Anda ya, bersama Florata malam ini. Saya Kristen Senda ditemani operator studio Dev Revaldi. Kita jumpa di acara musik dan informasi ya. Malam hari ini sudah kami siapkan sejumlah informasi untuk menemani malam Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai. Suasana santai ya, suasana indah Anda bersama orang-orang terkasih ya, ataupun yang lagi melaksanakan aktivitas malam, yang lagi piket malam, tetap terus semangat ya. Dan juga kami sapa untuk pendengar kami yang lagi menempati posko-posko pengungsian ataupun di tenda-tenda darurat ya. Pendengar RRI, selamat menikmati malam Anda. Kembali kami memperbarui sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, bonus demografi Indonesia dinilai menjadi peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara. Dan hal tersebut terjadi di tengah fenomena global aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Dan hal ini dikatakan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wamen P2MI, Kristina Aryani, pada Rabu 2 September 2026 di Jakarta. Kristina mencontohkan Korea Selatan yang memiliki tingkat kesuburan dengan rate sebesar 0,8, padahal menurutnya suatu negara membutuhkan tingkat kesuburan sekitar 2,1 untuk menjaga keberlanjutan jumlah penduduknya. Kondisi tersebut membuat sejumlah negara menghadapi keterbatasan tenaga kerja produktif, di mana pendengar kekurangan tersebut kemudian membuka peluang bagi pekerja migran dari negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang cukup besar, termasuk negara Indonesia. Menurut Wamen, peluang kerja tersebut tersedia di berbagai sektor, misalnya kesehatan, manufaktur, hospitality, kelistrikan, serta jasa perkapalan. Kristina juga mencontohkan negara-negara Eropa Timur seperti Bulgaria dan Slovakia yang mengalami fenomena aging population, di mana menurut data Kementerian P2MI per 30 Agustus 2026 terdapat 289.938 lowongan kerja luar negeri yang telah terverifikasi. Peluang tersebut tersebar di berbagai negara dan sektor pekerjaan, dan untuk memanfaatkannya, Kementerian P2MI menyiapkan program SMK Go Global. Program ini diarahkan untuk membekali calon pekerja migran dengan kompetisi dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Kendati internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital, tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital. Sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit. Karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut. Sehingga dalam kondisi apapun, suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tantangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan. Karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten ND memasuki fase kedua masa tanggap darurat dengan mulai mengarahkan penanganan bencana ke tahap pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Langkah ini dilakukan sesuai dengan arahan Bupati ND dengan mengerahkan tim teknis yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND, Marcellus Eklianus Peta, mengatakan tim teknis tersebut telah mendapatkan bimbingan teknis terkait tata cara pengklasifikasian tingkat kerusakan bangunan. Hal itu disampaikan Marcellus kepada RRI pada Selasa 1 September 2026. Menurut Marcellus, mulai Rabu 2 September 2026, tim teknis dijadwalkan menyebar ke seluruh desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan yang telah dilaporkan. Pendataan juga mencakup rumah-rumah warga yang kemungkinan belum masuk dalam laporan camat maupun kepala desa. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan rumah di lapangan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Selain itu, pendengar, selain pemulihan rumah warga, pemerintah Kabupaten ND juga mulai mempersiapkan kajian kebutuhan pasca bencana, di mana kajian tersebut menjadi bagian dari penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah sektor. Marcellus mengatakan dokumen tersebut diperlukan agar proses pemulihan dapat dilakukan secara terarah dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan tahapan penanganan setelah masa tanggap darurat berakhir, dan beliau juga menghimbau masyarakat untuk mulai memulihkan diri termasuk dari trauma yang muncul setelah gempa bumi. Menurutnya, pemulihan psikologis masyarakat menjadi bagian penting dalam mengembalikan aktivitas warga secara bertahap. Sementara itu, proses pemulangan pengungsi ke rumah masing-masing akan disertai dengan penyaluran bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di mana Marcellus menyebutkan bantuan logistik tersebut saat ini dalam proses pengiriman dari Jakarta menuju Kabupaten ND. Informasi ini, pendengar RRI, dapat Anda kunjungi laman rri.co.id dan Anda juga bisa langsung ya mengklik rri.co.id, dan jika di HP Android Anda ya belum mendownload ya, silakan mendownloadnya di Google Play dan juga di App Store, pendengar. Jangan kemana-mana, pendengar RRI, karena masih ada informasi menarik lainnya yang akan kembali saya hadirkan untuk Anda ya, dari dunia olahraga, pendengar RRI ya. Ada kabar baru nih ya, bagi Anda pencinta bola, khususnya yang suka ya dengan bola, akan saya informasikan terkait dengan Barcelona yang resmi akan datangkan Gabriel Jesus dari Arsenal.
1: Posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
2: Is iyo nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
1: Tidak.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi

lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Greitz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan.

0: 101 RRI ND menghadirkan program Pengarus Utamaan Gender.
1: Pengarus Utamaan Gender.
0: Ruang dialog yang mengangkat kesetaraan peran perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Barcelona resmi memperkuat lini depan setelah mendatangkan penyerang asal Brazil Gabriel Jesus dari Arsenal secara permanen. Kehadiran pemain berusia 29 tahun tersebut menambah opsi serangan Barcelona untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Menurut laporan yang dikutip laman resmi fcbarcelona.com, pada tanggal 1 September 2026, nilai transfer Gabriel Jesus mencapai 14 juta euro. Angka tersebut mencakup nilai transfer dan sejumlah komponen tambahan. Barcelona mengikat Gabriel dengan kontrak hingga 30 Juni 2029 mendatang. Gabriel Jesus memiliki pengalaman panjang di Liga Inggris setelah sebelumnya memperkuat Manchester City dan Arsenal. Bersama kedua klub tersebut, ia mencatat 243 penampilan di Premier League dengan torehan 70 gol dan 45 asis. Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Gabriel Jesus untuk memberikan pilihan tambahan di sektor serangan Barcelona. Kehadirannya diharapkan membantu menjaga produktivitas lini depan sepanjang musim, dan transfer ini juga memperlihatkan upaya Barcelona memperkuat skuad dengan pemain berpengalaman dari kompetisi Inggris. Sebelumnya, klub asal Catalan tersebut juga mendatangkan Rodri dari Manchester City, pendengar. Dan informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Info Lorata. Muku Loto atau pisang hancur, makanan khas Nagekeo. Makanan dengan nama unik ini berasal dari daerah Nagekeo. Muku Loto atau pisang hancur sudah ada dari zaman para leluhur yang biasanya disajikan pada saat pesta adat. Keunikan dari Muku Loto atau pisang hancur ini yaitu dengan mengupas kulit luar pisang muda, menyisakan kulit dalamnya yang berwarna hijau, dipotong kecil-kecil, dimasak bersamaan dengan daging. Karena Florata itu unik, ayo, eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Pendengar dari Nagakeo diinformasikan pemerintah Kabupaten Nagakeo memperkuat sinergi bersama lembaga swadaya masyarakat LSM dan organisasi non-pemerintah NGO dalam penanganan bencana gempa bumi yang kini memasuki tahap kedua. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di posko tanggap darurat bencana gempa bumi Kabupaten Nagakeo Selasa 1 September 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan mulai dari penanganan pengungsi, kondisi rumah rusak hingga trauma masyarakat yang masih takut kembali ke rumah akibat gempa susulan. Data sementara menunjukkan sekitar 80 hingga 85% pengungsi telah kembali ke hunian masing-masing, sementara 10 hingga 15% lainnya masih menjadi pengungsi mandiri. Pemerintah Kabupaten Nagakeo kini mulai mengalihkan fokus pada penanganan masyarakat yang telah kembali ke rumah, terutama menyangkut kelayakan hunian dan kebutuhan pembangunan hunian sementara. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan sekaligus memastikan warga yang rumahnya rusak tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Nagakeo Gonzalo Gratianus Mugasada mengatakan, fokus tanggap darurat tahap kedua diarahkan pada pemulangan pengungsi dan penanganan sektor perumahan. Gonzalo menjelaskan berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 15.000 rumah terdampak gempa dengan tingkat kerusakan yang didominasi kategori rusak ringan dan rusak berat. Kondisi tersebut membuat sektor perumahan menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Sementara itu, tenaga ahli BNPB Marsikal Muda Purnawirawan Oka Prawira menekankan pentingnya kerjasama seluruh pihak dalam menangani dampak bencana di tengah berbagai keterbatasan. Dalam rapat tersebut juga disampaikan kriteria penerima bantuan, diantaranya memiliki legalitas kepemilikan, menerapkan prinsip satu keluarga satu rumah, tidak menerima bantuan ganda, serta memiliki kesiapan untuk menempati hunian. Verifikasi kerusakan rumah dilakukan melalui tahapan pendataan berjenjang, verifikasi lapangan dan juga administrasi, hingga penetapan oleh kepala daerah sebagai dasar pengajuan bantuan. Sejumlah NGO dan LSM yang hadir dinyatakan siap untuk berkontribusi dalam proses penanganan dan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Nagakeo. ADRA Indonesia akan mendistribusikan sekitar 800 paket tenda, sedangkan Habitat for Humanity Indonesia akan mendukung perbaikan rumah dengan kategori kerusakan ringan dan sedang. Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BNPB, NGO dan LSM, penanganan pasca bencana di Kabupaten Nagakeo diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi, dengan fokus utama diarahkan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak setelah bencana. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di acara musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Jangan kemana-mana pendengar program Masatu, karena sesaat lagi kami juga akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Tahu ke Anda? Kita sebenarnya melihat dengan otak. Mata hanya berupa kamera yang mengirim data ke otak. Seperempat bagian dari otak digunakan untuk mengatur kerja mata. Selain itu, fungsi otak juga sebagai indera perasa, meraba, sampai mengetahui jenis benda, makhluk hidup yang kita lihat melalui mata.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Kredit Korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngabdikasi.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagi konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih

0: dapat melakukan takedown secara mandiri.
1: Jadi masing-masing BSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar bahwa semua konten di sosial ini layak untuk ditayangkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan hati-hati. Ini yang mereka dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko. Jadi lebih kepada BSE artinya pemulihan teknis untuk melakukan takedown.
0: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Audit dan Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Satriansyah Trosyadi bahwa Kemkom Digi tidak memiliki kekurangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Satriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RR, terus berudara untuk Indonesia.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
5: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
4: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
6: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
4: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Seng.

0: Ngge dari RRI Kupang melaporkan.
1: The World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
2: minat. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
4: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
5: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bila kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
3: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
6: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
7: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
6: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
7: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
8: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
7: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Itu sebesar 4,96%
10: pada Agustus.
9: Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
10: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
9: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
11: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
9: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatan

0: kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there's some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus, ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

nomor 1 ND. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk terus temani Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan program acara Mimbar Agama Hindu. Kami hadirkan siaran ulang Mimbar Agama Hindu dengan topik sikap sembahyang dan keramaning sembah. Selamat mengikuti.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawoyantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan di malam yang berbahagia ini, saya kembali ingin sharing tentang sikap sembahyang dan keramaning sembah dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertawara nugraha idesah ngyang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia, Puja Trisandya ini adalah merupakan sembahyang yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Jadi Trisandya ini merupakan sembahyang yang dilakukan 3 kali, yaitu di pagi hari pada jam 6 pagi, kemudian di tengah hari atau siang hari itu di jam 12 siang, dan juga sore hari atau petang yaitu jam 6 sore. Nah, itu merupakan Trisandya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Nah, jadi seperti halnya dalam melaksanakan Puja Trisandya, maka dalam sembahyang pun kita memerlukan sikap yang baik. Baik sikap tangan, ya, di samping sikap batin perlu juga mendapatkan yang namanya perhatian kita bersama agar mendapatkan keseragaman. Jadi dalam sembahyang bersama maupun dalam sembahyang secara individu, hendaknya kita mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dalam sembahyang yang dipimpin oleh seorang pemimpin upacara, hal ini kita bisa sebut beliau sebagai pandita atau pinandita atau pemangku, maka kita mengikuti tuntunan pemimpin upacara tersebut. Jadi adapun sikap tangan dalam melakukan sembahyang ini sudah sesuai dengan petunjuk buku Upadesa pada tahun 1968 yang diantaranya itu adalah yang pertama itu kehadapan ide sahnyang widiwasa. Nah, jadi tangan kita itu dicakupkan, ya, cakupan tangan itu diletakkan di atas dahi sehingga ujung jari kita akan berada di atas ubun-ubun. Nah, kemudian yang kedua, kehadapan para dewata atau kepada para dewa. Ujung jari-jari tangan di atas, kemudian di antara kening. Nah, kemudian yang ketiga, kepada pitara atau roh leluhur. Jadi, ujung jari-jari kita, ya, ujung jari-jari tangan itu berada di ujung hidung. Masih dalam posisi yang sama, yaitu nyakupang tangan atau sikap namaste. Nah, kemudian kepada yang keempat, ya, kepada sesama manusia, itu tangan berada di ulu hati. Dengan ujung jari-jari, ya, jari-jari tangan kita mengarah ke atas. Kemudian yang kelima, kepada para buta, itu tangan di ulu hati, tetapi ujung jari itu mengarah ke bawah. Ya. Nah, jadi pada saat sembahyang Bapak Ibu Mas Derma dengan tangan kosong, ya, seperti halnya pada setiap awal dan juga akhir sembahyang. Jadi sikap tangan itu diletakkan di atas dahi seperti petunjuk yang ditentukan untuk memuja kehadapan ide sahnyang widiwasa, yaitu jari-jari kita di atas ubun-ubun. Nah, jadi tata cara dan juga urutan-urutan untuk ramaning sembah juga ini adalah disebut sebagai keramaning sembah. Jadi rangkaian sembahyang, tata cara dan juga urutan dalam kita melaksanakan persembahyangan, ya, itu disebut dengan keramaning sembah. Tentang keramaning sembah ini ditetapkan dalam seminar kesatuan tafsir, ya, terhadap aspek-aspek agama Hindu pada tahun 1982.
Nah, khususnya tentang sikap dan juga mantra sembahyang ataupun butir 4 dan 6 dari keputusan seminar tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam perkembangan pelaksanaan terhadap beberapa perbedaan di kalangan umat Hindu ya, selanjutnya terkait dengan perbaikan teks mantra yaitu bait kedua Trisandya yang bersumber pada Narayana Upanishad. Jadi Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia pada tahun 1991 menetapkan tentang Trisandya dan Kramaning Sembah. Nah, tentang Kramaning Sembah itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sembahyang pada saat sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita akan menyebut mantranya itu dengan mengucapkan sebuah mantra yaitu Om Atma Tatwatma Sudhamam Swaha. Nah, jadi sarana ini cukup kita hanya mencakupkan kedua belah telapak tangan kosong. Nah, kemudian yang kedua, menyembah Sanghyang Widiwasa sebagai Sanghyang Aditya dengan mengucapkan mantra

putih. Ini kita menggunakan sarana bunga. Jadi nyakupang tangan itu tangan kita berada di ujung jari kita berada di dahi, kemudian dengan mengepit bunga. Nah, jadi mantra ini ya memiliki arti bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai sinar Sang Hyang Surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, kami memujamu. Engkau yang berstana di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu, pencipta sinar berkilauan. Kemudian yang ketiga yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ista dewata pada hari dan juga tempat persembahyangan tertentu. Jadi ista dewata ini merupakan dewata yang diinginkan ataupun dimohonkan kehadirannya pada waktu seseorang menyembah memuja keagungannya. Ista dewata merupakan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam wujud penggambaran beliau, ya seperti halnya Brahma, Wisnu, Iswara, Saraswati, Ganesha, dan sebagainya. Karena itu pun mantranya bermacam-macam pula sesuai dengan dewa yang dipuja. Nah, jadi misalnya pada saat Hari Raya Saraswati yang dipuja adalah Dewi Saraswati dengan Saraswati Stawa. Ya, jadi pada hari lain dipuja dewata lain dan dengan stawa yang lain pula. Nah, jadi pada persembahyangan yang umum seperti saat purnama dan juga tilem, jadi dewata yang dipuja adalah Sang Hyang Siwa yang berada di mana-mana dengan stawanya sebagai berikut. Jadi sembahyang ketiga ya, pada saat keramaian yang sembah kita bisa mengucapkan sebuah mantra. Om Nama Dewa Adistanaya Sarwa Vyapi Vaisivaya Padmasana Eka Prastisthaya Arda Nareswaryaya Namo Nama. Yang berarti, oh Tuhan Yang Maha Esa, yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur, kepada Sang Hyang Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai, kepada Arda Nareswari, Tuhan Yang Maha Esa, hamba memuja. Kita tetap menggunakan bunga warna-warni atau dengan bisa menggunakan kuangen. Jadi kuangen ini merupakan simbol dari Ongkara. Nah, kemudian yang keempat, menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi anugerah. Kita bisa mengucapkan dengan mantra,

Pradesca, yang artinya Om engkau yang menarik hati, pemberi anugerah, anugerah pemberian dewata yang maha agung. Pujaan semua pujaan, hormat bakti hamba padamu, pemberi semua anugerah. Kemudian yang terakhir, sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita kembali seperti sembah yang pertama. Namun pada saat nyakupan tangan kosong, sembah puyung yang terakhir, kita memuja dengan mantra Om Dewa Suksema Parama Cintiaya Namah Swaha, yang artinya Om hormat kepada dewata yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang maha gaib. Jadi kita hanya bisa menggunakan cakupan tangan, ya, kedua belah tangan, telapak tangan dengan tangan yang kosong. Nah, jadi setelah sembahyang selesai, selanjutnya kita memohon tirta dan juga bija. Nah, itu tadi mengenai bagaimana sikap ataupun cara kita dalam melaksanakan sembahyang puja Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Jadi untuk yang laki-laki, ya, itu diharapkan ketika datang ke pura itu menggunakan pakaian yang bersih, rapi, jangan lupa memakai senteng. Kalaupun kita sudah lengkap memiliki pakaian sembahyang seperti halnya udeng atau destar, kemudian baju kamen, ya, kita bisa datang ke pura dengan badan yang bersih tentunya, dengan sikap yang baik serta duduk bersila, ya, bagi kaum laki-laki. Sedangkan yang perempuan ketika memasuki areal pura pada saat sembahyang, yang paling kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menggunakan pakaian sembahyang itu yang baik dan sopan, yang bersih, ya. Nah, kemudian tak lupa juga bagi wanita itu rambutnya diharapkan agar selalu terikat dengan rapi, agar rambutnya itu tidak mudah rontok, ya. Karena diibaratkan rambut yang tergerai itu menandakan suatu kemarahan, ya. Kemudian kalaupun rambut kita digerai itu akan jatuh, itu rambut yang rontok itu sudah menandakan yang namanya mati, kotor. Maka dari itu diharapkan rambutnya agar diikat, disisir yang rapi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, itu tadi bagaimana cara kita melaksanakan sikap sembahyang pada saat keramaning sembah, ya, dimana pada saat Trisandi kita menggunakan Amustikarana, yaitu tangan kanan kita berada di bawah, kemudian di atasnya itu adalah tangan kiri, ya, dengan posisi mengepal dimana ibu jari itu menjadi satu. Oke, barulah kita melantunkan puja Trisandi. Tentu dengan posisi badan tegak lurus, ya, kita duduk. Bagi yang laki-laki itu bersila dan yang perempuan adalah bersimpuh. Tentu kita mengambil posisi yang nyaman pada saat kita melaksanakan sembahyang Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah tersebut. Nah, jadi ketika kita umat Hindu melaksanakan sembahyang itu tentu harus ada bunga, ya. Jadi bunganya ini memiliki lambang itu adalah sebagai kesucian, ya. Jadi kita menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai macam sarana seperti halnya air, kemudian bunga itu adalah salah satu dari persembahan yang kita sering gunakan dalam agama Hindu, di mana air ini adalah lambang penyucian diri. Di samping penyucian diri itu adalah sebagai kehidupan, ya. Maka kita umat Hindu tidak bisa hidup dari air. Kita sangat memerlukan air, karena air ini adalah sebagai simbolis amerta, disebut dengan tirta ataupun jala, dengan memohon waranugraha melalui persembahan tersebut. Nah, kemudian api ini digunakan, ya, di dalam rangka upacara persembahyangan. Kemudian bija, ya, bija ini adalah disebut dengan wija, ini adalah sebagai benih dari kesiwaan. Kemudian setelah kita nanas bija, tirta tersebut dipercikkan 3 kali di
kepala, kemudian di ataupun di wajah, itu dirap di wajah, kemudian kita minum 3 kali. Karena tirta itu adalah amerta ataupun air kehidupan dan juga kebahagiaan. Nah, kemudian kalau kita tidak memiliki bunga tanpa sarana, ya sembahyang tertentu mungkin karena ada situasi tertentu tidak memungkinkan kita untuk mempersembahkan sesuatu, walaupun seteguk air, sebiji buah, ataupun selembar daun, dan juga secercah api seperti yang diungkapkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, maka persembahkanlah bunga hati, puspa herdaya yang tidak pernah layu. Jadi senantiasa memancarkan keharuman. Nah, demikian pula cakupan tangan kosong ini adalah melambangkan penunggalan terhadap pikiran kita, pengendalian dasendriya, yaitu 10 indria manusia di dalam ajaran spiritual, yaitu kelepasan. Nah, jadi cakupan kedua belah tangan, ya, telapak tangan dengan mengandung makna bertemunya kekuatan air dan juga api yang dapat menyucikan diri manusia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan Trisandya dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: usiaku 4 tahun. Aku merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Aku mempunyai kakak laki-laki yang tampan, berusia 7 tahun. Dia sangat tampan, mirip dengan papaku. Setiap hari kami selalu bermain bersama-sama. Akan tetapi sikap mama berubah sejak 1 tahun lalu. Mama sama papa selalu pergi keluar kota ninggalin kita.
1: Sabar ya Rena. Papa dan mama kan kerja biar bisa beliin Rena jajan sama mainan kesukaan Rena.
0: Iya kak, tapi Rena kan kangen sama papa sama mama.
1: Gak apa-apa Rena, kan masih ada kakak sama Mbak Sri yang nemenin Rena. Mama pasti pulang.
2: Adik Rena, ayo makan. Mbak Sri udah masakin sayur sop kesukaan Dek Rena.
3: Bentar lagi ya Mbak, Rena masih mau main dulu, abis itu makan deh.
2: Nggak boleh, ayo makan dulu, abis itu baru main lagi.
3: Ya udah deh Mbak Sri, abis ini Rena ke dapur buat makan ya. Kakak, ayo kita makan, Mbak Sri udah masakin sayur sop loh.
1: Nggak Rena, kakak nggak bisa makan, Rena aja cepet makan. Kakak tunggu di sini ya.
3: Kakak kenapa sih gak mau makan? Gak mau keluar? Maunya diem aja di dalam kamar sini.
1: Maaf ya Rena, kakak gak bisa nemenin Rena. Nanti Rena kalau sudah besar pasti mengerti.
3: Ya udah, nanti kakak cerita ke Rena ya. Kalau Rena sudah besar, gak boleh ada yang dirahasiain dari Rena pokoknya. Nanti habis makan malam, Rena main ke kamar sini lagi ya, buat nemenin kakak, biar kakak gak sendirian terus. Dadah.

0: Sri.
1: Iya, Dek Rena. Sepertinya itu mamanya Dek Rena sudah pulang.
0: Mama! Rena kangen sama mama.
2: Iya, sayang. Mama juga kangen Rena. Maafin mama ya, karena ninggalin Rena terus.
0: Iya, nggak apa-apa, Ma. Kata kakak, mama kan pergi karena kerja, biar bisa beliin mainan Rena. Ma, ayo kita ke kamar atas ketemu kakak. Kakak pasti seneng banget ketemu mama.
2: Rena, apa kamu masih main sama kakak selama mama tinggal?
0: Iya, Ma. Kakak selalu nemenin Rena setiap malam buat main petak umpet. Kunci pintunya.
2: Rena, malam ini mama mau jemput kamu. Mulai sekarang kita akan tinggal di luar kota bersama papa ya.
0: Kenapa, Ma? Rena gak mau. Rena mau di sini sama kakak.
2: Rena, jangan melawan mama. Kamu gak bisa main sama kakak. Kakak sudah gak bisa sama kita lagi, sayang.
0: Kenapa, Ma?
2: Sudah, ayo ikut mama.
0: Gak mau.
2: Gak usah banyak bertanya ya. Ayo masuk mobil, cepat. Pak Sri, saya titip rumah ini ya. Dan bersihkan selalu kamar atas ya.
1: Iya, Bu, siap.
2: Baik, terima kasih, Mbak Sri.
0: Mama, Rena gak mau pergi. Rena mau tetap tinggal di sini sama kakak. Ayo kita ajak kakak, Ma.
2: Ini demi kebaikan kamu, Rena. Jadi jangan nangis ya. Nanti Rena ketemu papa, ya?
0: Nggak mau.

dibawa mama pergi keluar kota. Aku menengok dari jendela mobil, melihat kakak berdiri di lantai atas, terdiam dengan wajah pucat dan mata merah dengan percucuran darah di kepalanya melihatku. Ternyata setelah satu tahun kemudian, mamaku baru bercerita jika kakak sudah meninggal karena terjatuh dari lantai kamar 2 saat sedang bermain petak umpet denganku saat usiaku 3 tahun. Dan ya, hanya aku yang dapat melihat kakak saat itu.

Demikian tadi mini drama yang berjudul Di Balik Kamar, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Surabaya, dengan para pemain Rena diperankan oleh Anita, Kakak diperankan oleh Abidin, Mbak Sri diperankan oleh Sari Julia, Leoni sebagai Mama, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaannya dan

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti drama radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda dengan tema ya. Sebuah tema di balik kamar produksi RRI Surabaya. Dan selanjutnya pendengar, kami juga akan hadirkan siaran Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta dengan menghadirkan bintang tamu malam hari ini, Gary Hart, drummer Sejuta Band, dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita.

0: atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya.
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya.
1: Iya, bergaya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya, jadi nah kalau kita break yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya, atau malah 80-an?
1: Tahun 85.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 bersama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang yang putus selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nah diajakin lah saya gabung untuk bikin, bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin,
0: oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu kayak dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi, yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya. Oh jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? nggak sempat ngisi untuk rekamannya.
1: Nggak ikut rekamannya, nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kim yang malam jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kimnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nugi ini setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Turnya.
0: Ya.
1: Nah, dan turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kan?
1: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo. Apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Para, Yopi Enno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band mix. Baru Katon Bagat Para dan Yopi Enno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcap Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Omana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih, jadi memilih saya ingin bermain drum. Emang emang dari kecil pengen main drum.
0: Gitu. Oh, dari kecil pengen, memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut kita. Karena ada lagi.
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipina yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipina bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yofi Anono. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih. Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap, silakan Uncle Gazi.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gerinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Gery?
0: Oke.
3: Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Gery main drumnya?
0: Siap. Itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi. Dengan proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line satu, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Carita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Ya ya ya ya ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM last few minute
0: ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya. Yeah.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Koyo. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke, okay. Kita coba lagi ya di
1: nah, itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh ya ya ya ya.
1: Ya, ya jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngirimin grup Warna. Sana sini sana sini. Ya. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai ya, dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Pak Yudi.
0: Siap Bu Farida?
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke.
4: Okay. Ini apa? Drama, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drama 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya, yang Ibu Farida tanyakan teman dream yang memang luar biasa ya, dapat drama 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benny Jo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih yang paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol, tadi itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di pasar seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke, okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya.
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Aldora Dodong. Sama Reza Artamesia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi ya, main ngiringin Warna di Bandung, di Aldora Dodong. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gery ya, bertamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui audiodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Kehidupan Melati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana. Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar,
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu di Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di...
6: Ismail alias Poco, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
0: Oma
6: Ana. Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya Palembang. Mana penjelasannya itu tadi tuh mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita nih Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
6: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya,
0: 85 ya.
6: Mas Yudi, kalau tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
0: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau
6: terima
0: begitu ya.
6: Bang Gary, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan.
6: Untuk Bang Gary tadi selama orang tahu dalam penuh dan lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.

Islamnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Teman-teman, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gerry, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Iya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Okay. Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Jadi kita main-main bareng, terus bareng sama Adam Koyol, waktu itu Adam Jaswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat.
0: Gitu. Emang iya Mbak Ita? Terlibat
2: sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu, ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya, pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Oh iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes, ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya. Wah ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria. Selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Iya, Cikuria. Pesawatnya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Baik, ya, kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Oh, emang ya dengan Cikuria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Cikuria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary,
3: Bang
0: kata Cikuria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar. Ah
3: gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Cibiria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, yang Ambon.
0: Iya. Oke.
2: Nyanyi bukan yang Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Iya. Mm-hmm.
3: Salamnya buat presenter yang presenter yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Cikuria.
3: Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah lo penyanyi.
0: Amin. Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apa ya?
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Dulu ngedengar di Gurian, tetap jadi sehat, salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat loh ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
4: Aku mau sehat ya Mbak Ita ya,
0: pintunya. Alhamdulillah,
2: alhamdulillah
0: sehat.
2: Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: nanti dulu ada sendiri tulisnya nanti ya.
0: Oh, cek suwe-suwe sama ditentai di wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditunggu orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangana suwi kata mlebu ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian Doni dengan yang lain. Ya. Silakan silakan Mas Don.
2: Silakan Mas,
4: ada Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti jadi pada naksir. Ah, drummernya grupen ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya.
0: Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya kita, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu, terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya gak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga gak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woy, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan.
2: Iya. Bener. Keren kan. Wih,
0: okay.
2: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita, Penyana Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat,
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Ya, syukurilah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Okay.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi pada saingan dalam arti positif ya.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, okay. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
2: Oh. Oke. Okay. Iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke. Okay.
1: Bikin grup trio main jazz gitu. Terus dapat di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya

0: itu duduk di belakang rem, saya udah seneng aja.
1: Oke.
0: Seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT.
3: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gerry.
3: Nyong Gerry, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ada rasa, ada rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
3: Kumaha
2: damang. Oh sama juga bisa
3: bahasa ibu, enggak boleh lupa dong Nyong Gerry. Kumaha damang Nyong.
0: Bangestu teh.
1: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gerry juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gerry?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
3: Alias deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gerry, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
3: Jadi drummer. Pernah kan lagi. Ya Mbak Ita?
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gerry yang Gerry kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
1: pagi ya.
3: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gerry.
3: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gerry.
1: Ada aja pertanyaannya.
3: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
3: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah kesini.
3: Emang produser Wang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di gimana ya? Gimana Mas Gilang ya? Lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Ya, Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
3: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gerry. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
1: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi? Hanupis. Kue nupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya seperti
2: Bang Jelly Tobing? Gimana Bang Gerry?
0: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main tersebut enggak terlalu lama tapi dengan

0: tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: drum selama berkarir, Bang Gerry?
0: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set berarti ya.
2: Mantap.
0: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
1: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku. Kita ini ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
2: Bang
1: Gerry. Soalnya. Ada
2: dari
1: Kak
2: Maluku
1: Ayu.
2: Tengah. Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Gerry.
3: Ya, Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Berarti minta panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
3: Namanya Bu Gerry.
1: Oh, kakak Bu.
3: Namanya itu panggil
2: kakak Bung. Oh, Bung.
3: Tapi Bu.
1: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mana nanya?
2: Enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
3: Enggak, semua kalau di Maluku sebenarnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, eng itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
3: Okay. Anak
1: muda. Oke.
3: Mungkin Bang Gerry tuh. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gerry.
0: Selamat malam,
3: Susi. Iya, bukan ibu tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
3: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa ditarik gitu Bu Gerry.
1: Bu Gerry ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
3: Iya, selamat malam Bu Gerry.
0: Selamat malam Susi Ayu.
3: Iya, bagaimana Bu Gerry, apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Ya baginya kayaknya sepertinya Bang Gerry so sering sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gerry dari Maluku, kita mengenanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bang Gerry.
1: Kenapa? Bayu suaranya kecil.
2: Drum ya Bang Gerry. Iya, Bayu suaranya nggak kedengar.
3: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
3: Siapa namanya Kak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gerry.
1: Okay.
3: Iya, bagaimana sih musisi Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
3: Oke, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya,
3: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Dia ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
3: Farida dan juga untuk semua rekan pro satelit relay seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gerry bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
0: malam,
1: jadi
0: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Mana Bung Gerry?
0: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gerry. Ya. Silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
0: Harus sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya, iya.
0: Yang saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
0: Pas workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Oke, siap kalau
2: baik,
1: begitu.
2: Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku.
2: Iya.
1: Masih ingat lagu ini Bang Gery?
0: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Hei, takut nama Sari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya.
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu, sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Ya.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hart pernah terlibat album premix band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iya, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya
0: Rian
2: Limena sama
0: Jeff Sunda
2: Almarhum.
0: Waduh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban, bukan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
1: Oke, okay. Ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hart mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gary.
2: Tribute to James Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh mesti
1: nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu
0: judulnya
1: doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aja, karena ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery. Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
2: Primordial Dance. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ingat Bang?
2: Ingat.
1: Mas Kailing.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Horse.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, tuh kan, berarti ingetannya
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah, salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sumba Sambas, yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren, dan saya selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut grup band ya, yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih. Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya, Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk
1: penyiar gitu ya. Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Kayu.

0: Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi baiklah. Drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada, segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan ke Yofi gimana? Yofi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yofi Anuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yofi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Gitu nah, itu. Main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung akhirnya, sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gerry ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika ya. Di latihan.
1: Oh iya
2: kan.
1: Iya.
2: Itu
1: 2004 kalau nggak Mas kalau nggak salah 2004 ya.
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Iya ya.
2: Musik akhirnya ya harus bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main-main cymbals main-main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-isi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Giri itu kenapa dikenal sebagai seribu band karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh hebat nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Loh, kalau biasa, gitu Giri. Kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Giri.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagunya apa bang? Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Luang rindu,
1: luang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan cinta terakhir dari Ari Lasso.
1: Cinta terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga dia. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi lo saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas Gary, yang mau disampaikan
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia.
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Banyak sebenarnya sih saya ngisi.
0: Dua episode ya.
2: Beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Iya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh
1: Gary Hobbs.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di ruang rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ruang rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria. Tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie FM.

kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Kita sudah bersama tadi ya di acara Ruang Rindu Berjaringan. Di edisi malam hari ini ya sudah menghadirkan bintang tamu Gary Hart, drummer sejuta band, dan tadi juga sudah dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan untuk terus temani Anda mendengar program 1, kita akan kembali di acara Renungan Malam Pro 1 RRI ND. Terima kasih untuk perhatian dan juga kebersamaan Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, baik di terestrial dan juga di RRI digital. Ya, satu jam ke depan ya, ruang acara Renungan Malam kami hadirkan untuk Anda.

pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan ia berbicara. Pembicara ini bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata lagi, "Saya akan memberikan uang $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini ya." Kemudian si pembicara meremas uang-uang tersebut. Ia kemudian bertanya lagi, "Siapa yang masih menginginkan uang ini?" Dan 200 tangan pun masih terangkat. "Yah, baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Ia mengambilnya dan menunjukkan kepada orang banyak. Uangnya kusut dan kotor. "Apakah Anda masih menginginkan uang ini?" Semua tangan pun masih terangkat. Selanjutnya, pembicara berkata, "Saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Tentu saja, uang ini masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, hidup meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun, tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa."

ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terkandung.

masih di dalam perut. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak.

adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam, Anda kehilangan bagian yang indah dari kehidupan.

kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus

ketika kamu gagal. Kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri, hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita ke keluarga, teman dekat, atau meminta bantuan profesional untuk membantumu agar merasa lebih baik.

radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E, G, P. Nanti juga ada tugasnya kok.
1: Jangan lah.

0: kamu buang di tongnya?
1: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan, nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Jangan biasakan diri Anda untuk membawa tas dengan beban yang berat. Apalagi jika diisi penuh sampai sangat berat. Membawa beban berat di satu sisi bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur otot, membuat sakit leher,

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 2 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz. Audio streaming kami di www.rri.co.id. Akhir kata, saya Kristen Senda bersama operator studio Dev Revaldi dan seluruh kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulina Mul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, atau maksud kami bersyukur atas setiap hal baik yang masih Tuhan berikan kepada kita di pagi yang baru ini ya. Dan jika kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi ini, itu sudah menjadi salah satu yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Dan juga semoga tadi malam tidur Anda nyenyak ya pendengar, hingga bangun di pagi hari ini terasa segar ya, dan juga tidak merasa sakit begitu. Nah pendengar, seperti biasa kami akan menghadiri ataupun seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan program musik dan juga informasi yang akan siap menemani aktivitas Anda ya. Tapi sebelum itu, tepat pukul 6:05 kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, dan kami akan hadirkan peristiwa penting ya, informasi terkait peristiwa penting hari ini edisi 3 September 2026. Selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan program Labuan Bajo pagi ini ke ruang dengar Anda. Dan di program ini nanti pendengar akan kami hadirkan dua topik ya. Yang pertama terkait Lana Labuan Bajo tembus akses sulit salurkan bantuan, yang dinarasumber oleh Letkol Laut Anhar Minanto. Dan yang kedua yaitu kita akan mengupdate pasca gempa, Brimob Labuan Bajo intensifkan patroli dan pantau keamanan warga. Dan di topik ini akan dinarasumberi oleh AKP Antonio Corterial, yaitu selaku Wadanyon Developer Labuan Bajo. Nah, mendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam program Warta Berita Daerah. Dan pukul 11 kami hadirkan sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan memasuki pukul 13 akan kami hadirkan program Bincang Budaya. Lalu pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan program Pro Dangdut ya, yang akan siap menemani ataupun menghibur Anda di siang hingga sore nanti. Dan pendengar, menjelang RRI Fest, kami sudah beberapa hari ini melakukan program Pro Dangdut ya bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan untuk Anda yang ingin tidak ingin ketinggalan keseruan program tersebut, Anda bisa pantau kami terus ya, baik melalui terestrial maupun melalui RRI digital. Nah, mendengar Masih banyak kegiatan ataupun program-program menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya, mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan kami teruskan untuk menghibur Anda. Dan pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat, penuh kebahagiaan, dan membawa banyak hal baik untuk kita semua. Nah, untuk mengawali rangkaian acara kita di Labuan Bajo pagi ini, kami akan sama-sama mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI. Selamat mendengarkan.

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Firmus Raki Esfil, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik. Edisi Kamis 3 September tahun 2026 dengan tema Bertolaklah ke Tempat yang Dalam. Mari kita awali dengan menandai diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu. Dalam kesibukan, kelelahan, dan berbagai pergumulan hidup kami, hadirkanlah ketenangan dalam hati kami. Bukalah pikiran dan hati kami, agar mampu memahami pesanmu melalui Injil hari ini. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu, terutama saat kami merasa gagal, lemah, dan tidak berdaya. Semoga sabdamu menguatkan kami untuk melangkah kembali dengan iman dan harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat

hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghilah perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas hari ini kita mendengar kisah tentang Simon Petrus dan teman-temannya yang baru saja selesai menangkap ikan semalaman. Mereka telah bekerja keras, tetapi hasilnya kosong. Lalu Yesus datang, ia naik ke perahu Simon dan mengajar orang banyak. Setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perintah ini sebenarnya tidak mudah. Simon adalah nelayan berpengalaman. Ia tahu kapan waktu yang baik untuk menangkap ikan. Secara manusiawi, ia punya alasan untuk berkata, "Tuhan, kami sudah mencoba, tidak berhasil, cukuplah." Namun, Simon menjawab dengan kalimat yang sangat indah, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudari, seringkali kita juga seperti Simon. Kita bekerja keras dalam hidup. Ada orang tua yang berjuang membesarkan anak-anaknya, tetapi merasa tidak dihargai. Ada anak yang berusaha membahagiakan orang tua, tetapi justru sering disalahartikan. Ada suami atau istri yang mempertahankan rumah tangga dengan air mata. Ada orang yang jujur dalam bekerja, tetapi merasa kalah oleh mereka yang tidak jujur. Ada pula yang sudah lama berdoa untuk kesembuhan, pekerjaan, perdamaian keluarga, tetapi belum melihat hasilnya. Kadang-kadang hati kita menjadi lelah. Kita mulai berkata, "Saya sudah berusaha, tetapi hasilnya tetap kosong." Di saat seperti itulah, Yesus datang dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Tempat yang dalam bukan hanya soal lokasi untuk menangkap ikan. Tempat yang dalam adalah hati kita. Yesus mengajak kita tidak hidup hanya di permukaan. Jangan hanya sibuk dengan rutinitas, tetapi lupa memeriksa hati. Jangan hanya mengejar keberhasilan, tetapi kehilangan kejujuran. Jangan hanya ingin terlihat baik, tetapi menyimpan dendam, iri hati, kebencian, dan luka yang tidak mau disembuhkan. Bertolak ke tempat yang dalam berarti berani bertanya kepada diri sendiri, "Apakah aku sungguh mengasihi? Apakah kata-kataku membangun atau justru melukai? Apakah aku bekerja dengan jujur? Apakah aku masih memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara dalam hidupku?" Seringkali kita ingin Tuhan mengubah keadaan, tetapi Tuhan terlebih dahulu ingin mengubah hati kita. Simon taat, walaupun ia belum memahami sepenuhnya. Ia menebarkan jala karena percaya kepada sabda Yesus. Dan hasilnya luar biasa. Ikan yang mereka tangkap begitu banyak, sampai jala mereka hampir koyak. Ketaatan kepada Tuhan memang tidak selalu langsung membuat hidup begitu mudah. Tetapi ketaatan membuka jalan bagi karya Tuhan. Ketika kita tetap memiliki jujur di tengah godaan untuk curang, ketika kita memilih mengampuni meskipun hati terluka, ketika kita kembali berdoa walaupun pernah kecewa, ketika kita berani memulai lagi walaupun pernah gagal, kita sedang menebarkan jala atas sabda Tuhan. Setelah melihat mujizat itu, Simon Petrus justru tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan,
pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Di hadapan kebaikan Tuhan, Simon melihat dirinya apa adanya. Ia sadar bahwa ia lemah dan berdosa. Inilah awal pertobatan yang sejati. Bukan merasa diri paling benar, bukan sibuk melihat kesalahan orang lain, melainkan berani melihat kelemahan diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, mungkin hari ini Tuhan juga sedang memanggil kita. Ia memanggil kita untuk meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan kepahitan, meninggalkan kebohongan, meninggalkan sikap menunda pertobatan. Ia mengajak kita bertolak ke tempat yang dalam, masuk ke dalam hati, mendengarkan suara hati, dan membiarkan sabdanya menuntun langkah kita. Jangan takut jika jalan hidup kita pernah kosong. Jangan putus asa jika usaha kita belum membuahkan hasil. Bersandarlah pada sabda Tuhan. Katakanlah seperti Simon Petrus, "Tuhan, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Semoga kita diberi hati yang rendah, berani mengakui kelemahan, setia dalam ketaatan, dan siap menjadi alat kasih Tuhan bagi sesama. Amin.

Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Yesus memanggil Simon Petrus untuk percaya dan mengikutinya. Dengan penuh keyakinan, marilah kita menyampaikan doa-doa kepada Tuhan. Bagi para pelayan gereja, semoga para imam, biarawan berhati, serta seluruh umat beriman tetap setia menanggapi panggilan Tuhan dan melayani dengan hati yang tulus. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang bekerja keras untuk kehidupan keluarganya, semoga Tuhan memberkati setiap usaha yang baik, menguatkan mereka dalam kelelahan, dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi para nelayan, petani, buruh, pedagang kecil, dan semua pencari nafkah, semoga mereka selalu dilindungi dari bahaya, diberi kesehatan, serta memperoleh rezeki yang cukup dan pantas. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang telah gagal, kecewa, dan hampir putus asa, semoga mereka menemukan penghiburan dalam Tuhan, berani bangkit kembali, dan tidak kehilangan harapan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan, semoga Tuhan memulihkan kasih, kesetiaan, dan komunikasi dalam keluarga, sehingga setiap rumah menjadi tempat bertumbuhnya damai. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua, semoga kami berani membuka hati kepada Yesus, menaati sabdanya, dan menjadi penjala manusia melalui perkataan serta perbuatan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, Engkau mengajak kami untuk percaya dan melangkah bersamamu. Terimalah doa-doa yang kami panjatkan ini. Jadikanlah kami pribadi yang setia, rendah hati, dan siap melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu hari ini. Engkau mengenal kelelahan, kegagalan, dan kekhawatiran kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu ketika hidup terasa berat. Berilah kami hati yang rendah untuk mengakui kesalahan, hati yang berani untuk bertobat, dan hati yang setia untuk melakukan kehendak-Mu. Mampukanlah kami menjadi pembawa damai, pengampunan, kejujuran, dan kasih bagi keluarga dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki SV, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekannya bertugas dari Prosatu Ende, mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setiap

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND, edisi Kamis 3 September 2026. Sari Berita, Kepala Staf Angkatan Darat salurkan bantuan bagi para nakes di Puskesmas Aimere. Enumerator turun ke 5 kecamatan data kondisi warga di Manggarai Timur. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Kepala Staf Angkatan Darat KSAD salurkan bantuan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus penghargaan kepada para pejuang medis yang tetap menjalankan tugas di rumah sakit maupun puskesmas dalam masa tanggap darurat. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Di balik keterbatasan dan kerusakan fasilitas kesehatan akibat gempa bumi, para tenaga kesehatan di Kabupaten Ngada tetap berdiri di garis depan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski sebagian dari mereka juga menjadi korban, kehilangan tempat tinggal hingga mengalami trauma bersama keluarga, tugas kemanusiaan tidak membuat mereka berhenti bekerja. Kondisi ini mendapat perhatian kepada Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melalui penyaluran bantuan kepada tenaga kesehatan terdampak. Bantuan yang disalurkan melalui Dandim 1625 Ngada Letkol Infantri Imam Subekti tersebut berupa sembako dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus penghargaan kepada para pejuang medis yang tetap menjalankan tugas di rumah sakit maupun puskesmas. Dengan dukungan tersebut, para tenaga kesehatan diharapkan dapat lebih fokus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat tanpa terlalu terbebani oleh kebutuhan dasar keluarga mereka yang turut terdampak bencana. Kepala Puskesmas Aimere Andreas Tipo menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Kepala Staf Angkatan Darat terhadap kondisi tenaga kesehatan yang menjadi korban gempa. Ia berharap dukungan tidak berhenti pada bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dapat diperluas dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang terdampak. Menurutnya, pemulihan fasilitas kesehatan sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara maksimal dan aman.
2: Harapan kami adalah agar kerusakan yang terjadi bisa segera ditangani, karena kami sadar betul kerusakan ini mengganggu pelayanan pada masyarakat. Mudah-mudahan di masa yang akan datang persoalan bisa selesai, dan kami juga tetap berharap bantuan yang diberikan ini tidak sedikit kepada kami, tapi juga kepada masyarakat lain yang membutuhkan, sehingga bisa merasakan kehadiran pemerintah dan TNI di tengah masyarakat.
1: Sementara Dandim 1625 Ngada Letkol Infantri Imam Subekti menjelaskan bantuan tersebut merupakan bentuk ungkapan kepedulian dan penghargaan Kepala Staf Angkatan Darat kepada para tenaga kesehatan yang telah bekerja tanpa mengenal lelah di tengah situasi sulit. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban yang dialami para tenaga kesehatan akibat dampak musibah gempa bumi.
3: Bantuan dari Bapak Kasat akan kami berikan kepada nakes-nakes yang sekiranya membutuhkan, dan di mana dari jajaran itu sudah melakukan kepada kami, dan kami distribusikan oleh kemarin dan hari ini juga akan mendistribusikan ke daerah Aimere yang sudah menginfokan kepada kami. Harapan kami di mana dengan ada bantuan ini bisa membantu memberikan support, dukungan kepada nakes-nakes yang selama ini 24 jam mengabdi untuk melayani masyarakat, sehingga bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada para nakes yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit.
1: Perhatian tersebut menjadi penyemangat bagi para nakes untuk terus menjalankan tugas kemanusiaan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Walaupun di balik keterbatasan dan kerusakan fasilitas kesehatan, tenaga medis tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sepenuh hati, walau merupakan korban dari musibah gempa, tetapi tidak menyurutkan semangat untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien. RRI Andeferi Soo melaporkan.
0: Kapolda Nusa Tenggara Timur NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Laporan Mario Alberto.
4: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Bantuan diserahkan saat Kapolda NTT mengunjungi Mapolres Manggarai pada Rabu 2 September 2026. Kunjungan tersebut sekaligus untuk melihat langsung kondisi rumah personel yang terdampak serta memastikan kebutuhan anggota dan keluarganya pasca gempa. Tiba di Polres Manggarai, Kapolda bersama rombongan disambut Kapolres Manggarai beserta jajaran dan pengurus Bayangkari. Penyambutan ditandai dengan pemakaian topi dan pengalungan selendang khas Manggarai kepada Kapolda NTT dan Ketua Bayangkari Daerah NTT. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda menyerahkan bantuan kepada anggota Polres Manggarai yang menjadi korban gempa. Bantuan berupa bingkisan juga diberikan kepada anak-anak terdampak gempa yang tinggal di asrama Polres Manggarai. Kapolda kemudian meninjau sejumlah fasilitas di Polres Manggarai yang mengalami kerusakan akibat gempa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan dan keamanan fasilitas pendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Selain Mapolres dan juga rumah personel, kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas kepolisian di wilayah hukum Polres Manggarai, yakni Mako dan Asrama Polsek Cibal, Asrama Polsek Reo, serta Mako dan Asrama Polsek Satarmese. Data sementara mencatat 20 rumah anggota Polres Manggarai terdampak gempa, sebanyak 16 rumah mengalami rusak berat, 2 rusak sedang, dan 2 lainnya rusak ringan. Data tersebut masih dalam proses inventarisasi dan verifikasi sebelum bantuan renovasi dari Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari disalurkan. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, Polda NTT bersama instansi terkait terus mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak gempa, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri dan berada di wilayah yang sulit dijangkau. Menurutnya, dukungan pemulihan juga dilakukan melalui pengoperasian dapur lapangan yang menyediakan makanan 3 kali sehari, layanan pengolahan air atau water treatment juga tetap disiagakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air siap minum bagi masyarakat.
5: Dari awal ya, perlu saya jelaskan, pada waktu hari pertama kejadian, kami sudah langsung action ya dari Polda NTT bersama-sama dengan instansi terkait. Bahkan sampai saat ini kami di tempat-tempat pengungsian masih memberikan bantuan, mendistribusikan bantuan, dapur lapangan kami juga masih beroperasi sampai sekarang untuk menyiapkan makanan bagi para pengungsi sehari 3 kali, kemudian water treatment yang menyiapkan air bersih, air siap minum juga masih beroperasi, termasuk kita juga mendistribusikan bantuan-bantuan ke pengungsi-pengungsi mandiri yang ada di rumah-rumah. Selain itu, bagi pengungsi yang sudah mulai kembali ke rumahnya, kita juga membantu, selain kita berpatroli mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan, kita juga membantu membersihkan puing-puing, membersihkan rumah-rumah masyarakat, kemudian kami juga membantu membersihkan tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga membantu membersihkan sekolah-sekolah. Ya, bahkan kalau memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk digunakan, kami membantu mendirikan tenda-tenda di halaman sekolah dengan harapan supaya anak-anak sekolah bisa beraktivitas untuk melakukan proses belajar mengajar, proses pembelajaran di sekolah-sekolah bisa berjalan dengan normal. Termasuk kita juga di sekolah-sekolah sudah melaksanakan sebelum mereka memulai pelajaran, kita tetap melakukan trauma healing khusus bagi anak-anak sekolah. Bahkan sampai sekarang para Kapolres juga masih mendistribusikan barang-barang bantuan ke daerah-daerah memang yang terisolir, daerah-daerah yang susah.
4: Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan situasi dan informasi resmi dari BMKG. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mulai mengerahkan enumerator melakukan pendataan langsung di lapangan warga terdampak gempa setelah menerima laporan dari para camat di 12 kecamatan. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi real masyarakat berdasarkan hasil asesmen di lokasi. Laporan Su Imam.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Vincentius Tala, mengatakan enumerator untuk tahap awal telah turun di 5 kecamatan, yakni Lambaleda Utara, Sambirampas, Lambaleda, Lambaleda Timur, dan Congkar. Ia menjelaskan, para enumerator hadir langsung di lokasi untuk melakukan pendataan kondisi masyarakat secara faktual selama 4 hari. Setelah itu, enumerator akan bergeser ke 7 kecamatan. Menurutnya, selain mengumpulkan informasi, mereka juga melakukan dokumentasi berupa foto sebagai bagian dari proses verifikasi dan asesmen di lapangan. Vincentius menegaskan, tugas enumerator bukan untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan atau tidak. Mereka hanya bertugas mengumpulkan data dan melakukan asesmen berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.
7: Jadi setelah rubrik itu diisi, ada 6 pertanyaan itu yang diisi, nanti di sini diolah, kemudian dari pusat yang menentukan apakah itu termasuk kategori ringan, sedang, ataukah berat. Bukan dari kita, itu langsung dari BNPB yang bisa menentukan apakah dia layak atau tidaknya menerima bantuan. Maka dari itu, menerima ACKN, kita proaktif, bahwa bacamat mereka proaktif sekali untuk membantu, memfasilitasi teman-teman dari kabupaten yang turun ke lapangan untuk mendata itu.
6: Ditambahkan, hasil pendataan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat di setiap wilayah. Dengan demikian, proses pengambilan kebijakan dapat mengacu pada data lapangan yang terverifikasi.
0: SMP Negeri 1 ND membutuhkan tambahan tenda belajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Tenda tersebut diperuntukkan bagi siswa-siswi yang ruang kelasnya berada di bawah bangunan lantai 2 yang mengalami keretakan akibat guncangan gempa.

0: siswa selama gempa susulan masih terjadi. Ia menjelaskan ruang kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2 yang mengalami keretakan dinilai perlu mendapat perhatian dari sisi keselamatan. Karena itu, penggunaan tenda belajar menjadi salah satu alternatif agar siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran di lokasi yang lebih aman.
1: Rencananya kami memang masih butuh untuk 4 kelas. Minta tenda, tadi malam sudah dapat dari Polres satu. Andaikan ada bantuan tenda lagi, kami mau di atas sebelah sana untuk kelas-kelas yang berada di bawah lantai 2.
0: Pihak sekolah berharap bantuan tambahan tenda dapat segera diberikan oleh pemerintah maupun pihak terkait. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung tanpa mengabaikan aspek keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Godelfri dan menegaskan, sekolah akan terus berupaya memberikan pelayanan pendidikan di tengah kondisi pasca gempa. Namun, dukungan sarana dan prasarana tetap dibutuhkan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara aman dan nyaman. RRI ND, Nicolaus Makumeli, melapor.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim, tenaga kesehatan dituntut mampu beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Di Flores Timur, penguatan kapasitas bidan dilakukan melalui proyek Mentari yang fokus pada ketahanan layanan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
4: Proyek Mentari resmi diluncurkan di Kabupaten Flores Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Sunrise Larantuka Senin 31 Agustus 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, serta sejumlah mitra. Program ini merupakan kolaborasi Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia dengan pemerintah Australia dan Queensland University of Technology. Fokusnya memperkuat kemampuan bidan dan fasilitas kesehatan agar tetap tangguh menghadapi bencana maupun dampak perubahan iklim. Kondisi Flores Timur dinilai membuat program ini semakin relevan. Selain baru terdampak gempa bumi 7,7 pada Agustus 2026, wilayah ini juga menghadapi ancaman erupsi Gunung Lertobi Laki-Laki. Proyek Direktur Mentari Mitra Kadarsi mengatakan program tersebut berangkat dari peran strategis bidan yang berada dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kemampuan beradaptasi terhadap krisis iklim dan kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu menjadi bagian dari kompetensi bidan.
5: Jadi proyek Mentari ini berangkat dari kami tim bidan karena melihat peran bidan ini yang sangat strategis gitu, dan juga mandat dari global International Confederation of Midwives yaitu ICM. Gimana salah satu kompetensinya bidan adalah bagaimana bidan bisa beradaptasi pada krisis iklim dan mendukung masyarakat untuk berdaya ya. Beradaptasi dalam krisis iklim itu dan bagaimana kesiapsiagaan kebencanaan.
4: Program Mentari juga mendorong perubahan pola penanganan dari sebelumnya lebih reaktif menjadi proaktif. Bidan diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan ketika bencana terjadi, tapi ikut membantu masyarakat melakukan edukasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan sejak awal. Dalam pelaksanaannya, penguatan tidak hanya menyasar kemampuan individu bidan, kolaborasi lintas sektor juga didorong agar kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim dapat menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan di Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
3: Jajaran Kejaksaan Negeri Kejari ND melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Maribara Wolowona dalam rangka memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa 1 September 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Rofinus Bula.
6: Siara dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri ND Dr. Subagio Gigi Wijaya SH MH tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Maribara, Wolowona, Kelurahan Riverangga Selatan, Kecamatan ND Timur, Kabupaten ND. Kegiatan tersebut diikuti para kepala seksi, kepala subbagian, seluruh pegawai dan staf Kejari ND serta Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Seluruh

0: serta mengikuti rangkaian upacara siara dengan tertib dan penuh khidmat. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta. Inspektur upacara kemudian melakukan peletakan karangan bunga secara simbolis di tugu peringatan. Prosesi dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan oleh seluruh peserta upacara. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri ND, Dr. Subagio Gigi Wijaya mengatakan kegiatan siara merupakan salah satu program yang dilaksanakan secara serentak sesuai arahan Kejaksaan Agung dalam rangka memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan RI. Menurutnya, siara menjadi momentum untuk mendoakan dan mengenang jasa para pahlawan bangsa.
1: Kita pagi hari ini 1 September 2026 mengadakan upacara di Taman Makam Pahlawan ini dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan ke-81. Jadi ini memang program dari pusat bahwa untuk menghormati jasa pahlawan kita dan meneruskan semangat para pahlawan, kita mengikuti upacara di Taman Makam Pahlawan. Tapi karena kondisi sekarang mengingat darurat dan musibah, kita merayakannya dengan sederhana tapi tetap penuh hikmat. Nanti setelah acara ini kita akan menyalurkan bantuan sosial kepada para korban gempa di BPBD ND dalam bentuk sembako, terpal, macam-macam seperti itu.
0: Ia mengatakan semangat patriotisme dan integritas para pahlawan diharapkan dapat menjadi teladan bagi seluruh jajaran Kejaksaan Negeri ND. Nilai tersebut penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum yang adil serta humanis. Subagio menambahkan peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan RI di Kabupaten ND dilaksanakan secara sederhana mengingat daerah tersebut baru mengalami musibah bencana. Meski demikian, Kejari ND tetap akan melanjutkan rangkaian peringatan dengan penyaluran bantuan sosial kepada korban gempa melalui posko tanggap darurat Kabupaten ND. Bantuan yang akan disalurkan berupa bahan kebutuhan pokok dan terpal bagi masyarakat terdampak bencana. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari kepedulian jajaran Kejari ND terhadap warga yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. RRI Ender Rufinus Vula melaporkan.
2: Saudara, untuk menutup warta berita edisi pagi ini, kami hadirkan dokumenter dengan judul Lamba Kelly Setelah Gempa Bertahan di Tengah Rasa Takut.
3: Sabtu 15 Agustus 2026, hari yang seharusnya berjalan seperti biasa, tiba-tiba berubah menjadi kepanikan bagi warga desa Lamba Kelly, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Guncangan hebat tiba-tiba datang, membuat warga berhamburan keluar rumah. Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempatnya untuk berlindung, berubah menjadi bangunan rusak, dan bahkan sebagiannya hampir rata dengan tanah. Di tengah kepanikan itu, Fredikus Eddie Jackson masih mengingat jelas bagaimana keluarganya berusaha untuk menyelamatkan diri.
4: Waktu pagi tanggalnya luas Agustus, hari Sabtu, memang kami waktu itu sepertinya tidak ada persiapan bahwa saat ini ada bencana gempa. Syukur dan puji Tuhan, waktu saat gempa kami sudah keluar rumah, dan puji Tuhan juga kami waktu itu cepat bangun dari tidur, dan yang kami rasa gemetar.

0: Teddyku selama. Namun, rasa lega itu segera bercampur dengan ketakutan ketika ia melihat bagaimana kondisi rumahnya. Dinding yang runtuh, batu bata yang berserakan. Dan untuk pertama kalinya, rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman justru terasa begitu menakutkan.
1: Setelah gempa itu, kami juga merasa takut lihat rumah kami ini sudah begitu runtuh dan batu-bata semuanya sudah jatuh. Terus saat itu juga kami merasa sepertinya dunia ini sudah kiamat. Saat ini juga kami masih merasa takut dan beban begitu berat. Karena posisi kami sekarang ini satu-satunya tidak ada tempat tinggal untuk kedepannya.
0: Bukan hanya keluarga Fredikus, kondisi serupa juga dirasakan sebagian besar warga desa Lambakeli. Rumah yang rusak membuat warga memilih untuk bertahan di luar bangunan. Sebagian juga mendirikan tenda secara mandiri. Sebagian lainnya menempati tenda darurat yang telah disiapkan pemerintah. Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman mengatakan sekitar 80% masyarakat terdampak gempa dan sebanyak 82 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga hancur.
2: Seluruh masyarakat Desa Lambakeli terdampak kurang lebih 80%. Masyarakat dihancur semua dan mereka takut ke rumah karena takut gempa susulan dan mereka juga trauma dengan kondisi saat ini. Posisi saat ini warga itu tinggal di luar rumah, so, di tenda darurat, di tenda mandiri dan pos-pos yang sudah didirikan oleh pemerintah daerah.
0: Di tengah keterbatasan, warga tidak hanya menunggu bantuan. Gotong royong menjadi cara mereka untuk tetap bertahan. Rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat mulai bertahap diperbaiki secara bersama-sama, terutama bagi mereka warga lanjut usia yang tidak mampu untuk memperbaikinya sendiri.
2: Masyarakat ada gotong royong, kegiatan gotong royong untuk membangun. Kebetulan bangunan rumah ini karena dia rusak parah, sehingga untuk sementara kami lakukan seperti ini.
3: Berarti untuk lansia?
2: Untuk lansia. Untuk lansia.
3: Rumahnya hancur,
2: rumahnya hancur total untuk lansianya, sehingga kita bersama-sama untuk membangun.
3: Jadi,

Namun sebetulnya dampak gempa tidak berhenti pada rumah warga. Di Kecamatan Lambaleda, fasilitas kesehatan yang menjadi tempat warga untuk mendapatkan pertolongan juga ikut terdampak. Puskesmas Benteng Jawa

0: Bapak tanggal 15 Agustus kemarin, puskesmas kami tidak layak lagi untuk digunakan. Hancur semua, termasuk barang-barang kami semua, barang-barang kesehatan semua di dalam, banyak juga yang rusak. Untuk sementara ini, sekarang kami melayani di tenda darurat. Sejak hari pertama sampai saat ini.
1: Di tenda yang sederhana itu, tenaga kesehatan tetap berusaha memberikan pelayanan. Pasien dengan kondisi darurat tetap ditangani, bahkan menjadi tempat berlangsungnya proses persalinan. Namun sayangnya sejumlah peralatan penting masih berada di dalam bangunan yang rusak. Mulai dari oksigen, alat laboratorium, hingga sejumlah perlengkapan kesehatan lainnya.
0: Karena di tenda ini kami sudah tiga tolong melahirkan di tenda darurat. Nah, untuk harapan kami ya sebenarnya untuk tenda, apalagi saat menolong melahirkan itu sebenarnya tidak layak. Karena setelah lahir itu, bayinya itu gampang sekali kedinginan.
1: Kondisi tersebut menggambarkan bahwa gempa bukan hanya merusak bangunan, tapi juga memaksa masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam tempat yang serba terbatas. Dari rumah, tempat belajar, hingga layanan kesehatan, semuanya harus menyesuaikan dengan kondisi pasca bencana. Sekretaris Kecamatan Lambaleda, Rika Resamin, mengatakan seluruh 13 desa di wilayah tersebut terdampak gempa. Dan sebagian besar warga masih harus bertahan di tenda, baik yang dibangun secara mandiri maupun secara berkelompok.
2: Wilayah Kecamatan Lambaleda ada 13 desa dan semuanya terdampak bencana alam gempa bumi yang menimpa wilayah ini pada 15 Agustus yang lalu. Dan sampai dengan saat ini semua yang menjadi korban dan juga terdampak bencana gempa bumi ini sebagian besar masih berada di tenda-tenda.
1: Bantuan pun terus berdatangan, mulai dari pemerintah daerah bersama pemerintah desa, relawan, dan berbagai pihak lainnya menyalurkan kebutuhan dasar warga. Namun luasnya wilayah dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri. Jarak antar desa, kondisi jalan, serta gempa susulan membuat proses distribusi membutuhkan waktu.
2: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa dan sangat majemuk tantangannya terutama transportasi, dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat. Tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan walaupun memakan waktu yang cukup lama.

0: pada kejadian 15 Agustus. Fredericus mengatakan warga masih membutuhkan tempat yang aman untuk melanjutkan hidup mereka.
1: Mudah-mudahan kami juga memberdoa kepada Tuhan agar pemerintah bisa buka mata untuk kami yang kena bencana ini, khususnya di Desa Lambakeli ini. Saat ini juga kami masih merasa takut dan beban begitu berat karena posisi kami sekarang ini satu-satunya tidak ada tempat tinggal untuk kedepannya.
0: Di Lambakeli, gempa mungkin telah berhenti mengguncang, tapi bagi warga, rasa takut dan kehilangan belum benar-benar pergi. Di antara rumah-rumah yang runtuh, tenda darurat, dan bangunan yang belum dapat digunakan, warga memilih untuk tetap bertahan. Gotong royong menjadi kekuatan, bantuan menjadi harapan, dan doa menjadi cara mereka untuk menghadapi hari-hari setelah bencana.
2: Saudara, sekian warta berita RRI ND edisi Kamis 3 September 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulina Mung kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Bagaimana kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga tetap bahagia ya. Dan untuk Anda ya dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita ya, mulai dari nafas kehidupan dan juga masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas pagi ini. Nah pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya, seperti hari ini edisi 3 September 2026, kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting ya, mulai dari tingkat nasional, baik tingkat internasional. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Ada peringatan Hari Palang Merah Indonesia. Nah, pendengar, peringatan ini merujuk pada momen bersejarah tanggal 3 September tahun 1945. Jadi ketika Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi resmi untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional demi membantu korban perang kemerdekaan. Jadi PMI sendiri kemudian resmi berdiri pada tanggal 17 September pada tahun 1945. Nah, mendengar yang berikutnya ada peringatan Hari Pencakar Langit Internasional. Jadi, hari untuk mengapresiasi kemajuan arsitektur, teknik sipil, dan juga desain gedung-gedung tinggi di dunia. Jadi tanggal ini dipilih untuk menghormati hari lahir arsitek legendaris asal Amerika Serikat, Louis Handy Sullivan, yang dikenal sebagai Bapak Gedung Pencakar Langit. Yang berikutnya ada peristiwa penting terkait hari jadi San Marino. Nah, mendengar negara republik tertua di dunia yang masih eksis ya, yaitu San Marino, yang merayakan hari pendirinya oleh Santo Marinus pada tanggal 3 September tahun 301 Masehi. Nah, pendengar, untuk peristiwa sejarah penting pada tahun 1783, perjanjian Paris ditandatangani. Nah, pendengar, Britania Raya dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian Paris yang secara resmi mengakhiri Perang Revolusi Amerika dan mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Pada tahun 1943, Perang Dunia Kedua, jadi Italia menandatangani gencatan senjata rahasia dengan blok sekutu yang menandai awal runtuhnya kekuatan poros di Eropa. Nah, pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini edisi 3 September 2026 ya. Dan juga yang tidak kalah penting untuk Anda yang hari ini tengah merayakan hari ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semoga selalu dianugerahi kebahagiaan ya. Dan semoga setiap apa yang Anda impikan, semoga tahun ini dan juga tahun yang akan datang terkabulkan. Jadi untuk Anda juga yang mungkin hari ini tengah merayakan hari ulang tahun pernikahan, kami doakan semoga keluarga Anda ataupun rumah tangga Anda berjalan dengan harmonis, langgeng terus sampai kakek nenek ya. Dan juga semoga Anda tidak merasa bosan dengan pasangan Anda. Dan pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda dan jika masih bersama saya, Yulin Amul, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Dan benar saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Bestariman, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Oke, langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi, Bestariman.
4: Selamat pagi, Kakak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Bestariman?
4: Puji Tuhan, sehat, Kakak. Kakak gimana kabarnya?
1: Oke, luar biasa. Puji Tuhan, saya juga sehat. Oke, baik, Bestariman. Silakan dengan informasi cuacanya pagi ini.
4: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk saudara sendiri berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,6 hingga 0,7 meter, dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,3 hingga 1,6 meter, dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 1 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 2,2 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi angin kencang di wilayah perairan TNK dan juga Selat Cape bagian selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Bestariman, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya, edisi 3 September 2026. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
4: Selamat pagi, Kakak. Terima kasih.
0: Info cuaca BMKG.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, sebelum kita memasuki sesi wawancara bersama narasumber kita pagi ini, sebelumnya akan kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, yang dimana Lanal Labuan Bajo tempuh laut antar bantuan ke pesisir Manggarai. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, kondisi laut yang surut tidak menghalangi prajurit pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo bersama masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir Kabupaten Manggarai. Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut Aan Harminato bersama prajurit Lanal Labuan Bajo menempuh perjalanan menggunakan RPP menuju Kampung Baru dan juga Kampung Para Londo pada Selasa 1 September 2026. Namun ketika RPP mendekati wilayah pesisir, kondisi laut yang sedang surut membuat kapal tidak dapat merapat hingga ke darat begitu ya. Jadi bantuan kemudian dipindahkan secara bertahap menggunakan perahu-perahu kecil milik masyarakat. Dan pendengar, prajurit tenaga maksud kami TNI Angkatan Laut ya, bersama warga bahu-membahu mengangkat karung beras, kebutuhan pokok, obat-obatan, susu, dan mie instan dari RPB menuju perahu kecil yang kemudian membawa bantuan ke daratan. Nah pendengar, meski laut sedang surut dan RBB tidak dapat merapat ke daratan, proses distribusi tetap berjalan. Nah, perahu-perahu kecil masyarakat menjadi penghubung ya, hingga bantuan berhasil dibawa ke daratan. Jadi kegiatan tersebut pendengar menegaskan bahwa dalam situasi bencana apapun, keterbatasan akses dapat diatasi melalui koordinasi dan juga gotong royong antara petugas dan masyarakat. Nah, pendengar, untuk mengetahui hal lebih lanjutnya, tepat pukul 7 ya maksud kami, akan kami hadirkan dialog maksud kami Labuan Bajo pagi ini yang mengangkat tema terkait Lanal Labuan Bajo tempuh akses sulit salurkan bantuan bersama Letkol Laut Aan Harminanto. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual ataupun informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Halo, Opi.
4: Halo, Tante.
3: Opi?
4: Iya, gimana keadaan Randy?
3: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pi.
4: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipake, tak?
3: Iya, Pi.
4: Gimana, Tante, Randy?
3: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amol yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi Kamis 3 September 2026. Nah pendengar, pasca gempa yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, kewaspadaan masyarakat masih terus ditingkatkan ya. Nah, di Kabupaten Manggarai Barat, Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur juga mengintensifkan patroli baik di siang hari maupun di malam hari untuk memastikan keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Lalu, pendengar, seperti apa pemantauan yang dilakukan oleh Brimob di lapangan dan juga apa yang perlu diperhatikan masyarakat selama masa siaga bencana? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, telah terhubung bersama kami AKP Antonio Corterial SH selaku Wadanyon B Pelopor Labuan Bajo. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi, Pak Antonio.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
3: Baik, puji Tuhan, luar biasa.
2: Oke, luar biasa ya. Baik, Pak, terima kasih telah bersama kami di Labuan Bajo pagi ini, Pak Antonio. Oke, baik Pak, pasca gempa Brimob mengintensifkan patroli siang dan juga malam hari begitu ya. Apa yang menjadi fokus utama Pak untuk patroli ini?
3: Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan kepada kami di jajaran Kolombe, khususnya di Labuan Bajo, rute

0: Ya, kami selalu intensif untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Di samping kami juga melaksanakan kegiatan bantuan kemanusiaan masyarakat yang terdampak, membersihkan puing-puing atau rumah-rumah yang sudah rusak sehingga membantu masyarakat kita. Kami dibutuhkan saat patroli maupun kegiatan lain yang menyangkut tentang pasca gempa bumi.
1: Gempa, oke. Oke. Baik, Pak Antonio, saat melakukan patroli, wilayah seperti apa yang menjadi perhatian dan bagaimana kondisi masyarakat yang ditemui di lapangan, Pak?
0: Baik, wilayah yang kami fokuskan itu terutama wilayah terdampak gempa bumi yang ditinggalkan maupun kosong, rumah-rumah yang kosong kami antisipasi dan sampai ada orang-orang yang niat jahat kepada korban gempa bumi
1: Gempa
0: ini
1: bumi.
0: sehingga mereka cara atau mengambil yang hal yang bukan miliknya mereka. Seperti saya temukan sendiri waktu saya di Manggarai Timur, ada masyarakat bahwa ada kehilangan, ada pokoknya milik masyarakat yang ditinggalkan itu
1: Ditinggal.
0: hilang besok harinya
1: Oke.
0: atau mereka laporkan ke kita waktu saat pas di Manggarai Timur saya.
1: Oke, baik, luar biasa sekali, Pak. Pak Brimob juga mendatangi posko pengungsian mandiri, begitu ya? Apa yang ingin dipastikan dari kunjungan tersebut, Pak?
0: Baik, maksud kami datang ke posko pengungsian mandiri bisa melihat langsung secara real bahwa apa-apa yang perlu mereka sampaikan mungkin sampai saat ini belum dijangkau oleh pemerintah sehingga mungkin dengan adanya kami hadir situ mereka bisa sampaikan dan kami akan sambung menyampaikan kepada pemerintah. Gitu.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Antonio, di tengah situasi siaga bencana dan kemungkinan adanya gempa susulan ya Pak, kita tidak tahu ya ke depannya bagaimana. Apa imbauan Brimob kepada masyarakat agar tetap tenang tetapi juga waspada begitu Pak?
0: Baik, kami selalu memberikan edukasi atau penyampaian informasi terkait hal-hal yang akan terjadi lagi kemungkinan tadi. Maka dengan pengalaman kejadian yang sudah pertama, kita lebih waspada, lebih hati-hati, dan selalu siaga monitor tentang perkembangan. Apabila
1: Oke.
0: ada kejadian susur, kita jangan panik, kita selamatkan diri pertama, kemudian baru yang lain. Demikian.
1: Oke, luar biasa sekali, Pak. Baik, terakhir Pak Antonio, sejauh mana patroli ini akan terus dilakukan dan apa pesan Bapak kepada masyarakat ya? Kepada masyarakat Manggarai Barat khususnya untuk menghadapi situasi pasca gempa ini, Pak.
0: Baik Bu, pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Labuan Bajo, apabila ada ditemukan hal-hal yang dapat mencurigai itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga cepat lapor kepada kami, juga kepada aparat yang lain. Jangan panik, apabila ada kejadian menyusul, segera selamatkan diri.
1: Oke.
0: Utamakan selamatkan diri, baru menyelamatkan orang lain.
1: Ada lagi, Pak?
0: Di samping kami melaksanakan kegiatan ini, kami juga selalu membantu penyaluran bahan makanan, di mana di tempat kami adalah salah satu penampungan sembako atau
1: Sembako.
0: bahan bantuan, baik dari Mabes Polri maupun ada dari Mandiri yang ditampung sini akan disalurkan kepada seluruh masyarakat yang terdampak pasca gempa bumi.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga pesan ini bisa tersampaikan untuk seluruh masyarakat yang ada di Manggarai ya, khususnya ada di Labuan Bajo. Baik Pak Antonio, terima kasih atas informasi dan juga penjelasannya pagi ini ya. Semoga patroli yang dilakukan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di tengah situasi pasca gempa Pak. Semoga Bapak sehat dan juga sukses selalu ya Pak ya.
0: Terima kasih, Brimob untuk Nusa dan Bangsa.
1: Oke, luar biasa sekali ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat menjalankan tugasnya, Pak. Oke. Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kewaspadaan tetap...

0: penting ya, namun kita juga perlu, maksudnya tidak perlu panik begitu ya. Mari mengikuti informasi dan juga arahan dari pihak berwenang, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1, RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dengar masih bersama saya, Yilin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan benar masih kami hadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan wawancara terkait Lana Labuan Bajo tembus akses sulit salurkan bantuan bersama narasumber Letko Laut yaitu Aan Harni Nanto. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh. Pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Dan pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, kondisi pasca gempa masih menjadi perhatian kita bersama. Nah, sejumlah masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir dengan akses yang terbatas masih membutuhkan dukungan dan juga bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pendengar, upaya untuk menjangkau masyarakat terdampak juga dilakukan oleh TNI Angkatan Laut atau Lanal Labuan Bajo. Jadi pada tanggal 1 September 2026, Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut atau Purnama Aan Harminanto bersama prajurit Lanal Labuan Bajo menempuh perjalanan menggunakan RBB untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Kampung Baru dan juga Kampung Para Londo, Kabupaten Manggarai begitu ya. Jadi pendengar, berbagai kebutuhan dasar dibawa dalam perjalanan, mulai dari beras, minyak goreng, gula, obat-obatan, susu, hingga mie instan. Namun tantangan muncul ketika RBB menjadi ataupun mendekati wilayah pesisir ya. Kondisi laut yang sedang surut membuat kapal tidak dapat merapat langsung ke daratan. Bantuan akhirnya harus dipindahkan menggunakan perahu-perahu kecil milik masyarakat ya. Dan pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut telah terhubung bersama kami Letkol Laut pagi ini ya, Pak Aan Harminanto. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat semua, Mbak.
1: Oke, luar biasa, Pak. Terima kasih sudah bersama kami di Labuan Bajo pagi ini, Pak. Oke. Baik, Pak Aan, bisa diceritakan kepada pendengar seperti apa awalnya Lanal Labuan Bajo melakukan penyaluran bantuan ke Kampung Baru, Pak, dan Kampung Para Londo, dan apa yang menjadi pertimbangan memilih jalur laut, Pak?
2: Saya pertama ucapkan terima kasih, Mbak Yulin. Ya, sebagai informasi saja, bahwasannya Lanal Labuan Bajo ini membawahi 3 kabupaten, jadi 3 kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Jadi pada prinsipnya, kehadiran kami di Kampung Baru dan Kampung Parlondo merupakan bagian dari upaya Lanal Labuan Bajo untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah menerima informasi kondisi masyarakat terdampak gempa, kami mengidentifikasi adanya sejumlah wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan akses melalui darat. Misal kemarin kami ke Para Londo, juga kami sebelumnya juga ke Pulau Seraya Besar, kemudian juga tempat kami ke Londar. Dari sana akses darat mungkin pada saat kejadian masih sangat terbatas. Sehingga pertimbangan kami untuk memilih jalur laut sendiri adalah pertama cepat. Karena dari Labuan Bajo ke Reo saja hanya membutuhkan waktu 2 jam. Sementara kita jika melalui lewat darat, itu akan jarak tempuh 4 sampai dengan 5 jam. Kemudian pertimbangan kedua juga, kondisi gempa susulan yang masih sering terjadi, kami mengkhawatirkan juga bahwasannya bantuan akan terhambat, mungkin akibat dari jalan terputus atau efek lain setelah gempa-gempa susulan. Untuk pertimbangan sendiri, tadi poin tadi, cepat dan gempa susulan, sehingga kami memilih jalur laut sebagai jalur alternatif untuk menyalurkan bantuan. Demikian saya, Mbak.
1: Baik, Pak. Pak, ketika tiba di lokasi, bagaimana kondisi masyarakat yang Bapak temui? Apakah kebutuhan yang paling mendesak yang mereka sampaikan, Pak?
2: Untuk masyarakat secara langsung kami tidak bisa melihat dikarenakan pada saat itu lautnya surut, kami tidak bisa mendarat, tetapi sejauh mata memandang kami melihat sudah mulai ada aktivitas, terutama para nelayan yang sudah mulai menangkap ikan. Masyarakat pesisir memiliki kondisi serta tantangan tersendiri. Mereka membutuhkan berbagai keperluan sehari-hari, terutama bahan pangan dan kebutuhan dasar keluarga. Kami juga berupaya mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat. Dari hasil komunikasi tersebut, kami melihat bahwa kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar masih menjadi perhatian utama. Juga ada beberapa masyarakat juga kepala desa menyampaikan bahwasannya banyak rumah-rumah yang mungkin kondisinya sudah hampir atau tidak layak lagi ditempati. Mereka saat ini membutuhkan berupa tenda-tenda keluarga sambil menunggu mereka bisa membangun untuk rumah hunian yang baru. Jadi kami terima saat ini adalah tenda keluarga menjadi kebutuhan mereka bertahan. Mungkin di bulan depan kita akan memasuki musim hujan, sehingga tenda keluarga mereka sangat meminta buat kami. Gitu, Mbak.
1: Baik, Pak An, dalam perjalanan RBW ternyata tidak bisa langsung merapat karena kondisi laut sedang surut, begitu ya, Pak ya. Seperti apa
2: Betul, betul.
1: situasi yang dihadapi saat itu dan bagaimana prajurit mengambil keputusan, Pak, agar bantuan tetap bisa disalurkan?
2: Ah, ini terus terang ini tantangan bagi kami, Mbak, karena kita juga namanya laut, prediksi alam tidak bisa diprediksi. Kami niat dengan niat tulus untuk membantu, tapi keadaannya demikian. Pada saat sampai ke tempat itu kami hanya melihat ada orang sedang duduk di pantai. Kami tidak bisa merapat, kami panggil orang tersebut. Akhirnya dengan gotong royong kami harus menyesuaikan langkah dengan situasi di lapangan. Kami tidak ingin memaksakan kapal untuk mendekat karena keselamatan personil dan keamanan peralatan merupakan pertimbangan utama. Selanjutnya, kami melihat adanya perahu-perahu kecil milik masyarakat yang dapat digunakan untuk mengangkut bantuan dari lokasi menuju ke daratan. Bantuan kemudian dipindahkan secara bertahap, Mbak, dari perahu dari RBB kami ke perahu nelayan menuju ke daratan. Situasi ini menunjukkan bahwa operasi kemanusiaan membutuhkan fleksibilitas. Rencana matang yang telah kami siapkan harus dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Prinsipnya sederhana, kalau kata saya, Mbak. Apabila jalur pertama tidak dapat digunakan, kami akan mencari alternatif lain yang aman agar bantuan tetap dapat kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang terpenting adalah tantangan akses tidak boleh menjadi alasan kami untuk menghentikan upaya membantu masyarakat. Demikian, Mbak.
1: Luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik, Pak, selain kebutuhan pangan, bagaimana kondisi nelayan kecil di wilayah tersebut setelah gempa, Pak? Apakah aktivitas mereka sudah mulai berjalan seperti biasanya atau masih menghadapi kendala, Pak?
2: Nah, terus terang mereka masih saat ini masih sedikit takutan dan masih sedikit khawatir akan gempa-gempa susulan. Tetapi seperti di daerah Motor Robek itu mereka sudah mulai kembali melaut, Mbak. Dan mereka menyampaikan bahwasannya setelah kejadian gempa ini, kondisi ikan dibilang sangat susah untuk ditangkap. Mungkin juga faktor alam atau seperti apa kami tidak tahu. Tapi mereka saat ini sudah mulai beraktivitas, walaupun bertahap, mereka sudah beraktivitas untuk kembali melaut seperti hari-hari sebelumnya.
1: Oke, baik, Pak. Baik, Pak, terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang terdampak gempa dan kepada masyarakat luas agar pemulihan serta semangat gotong royong terus terjaga, Pak. Silakan.
2: Pesan kami, tidak ada akses yang sulit untuk kami tembus. Dengan niat dan tekad kami akan terus membantu masyarakat terdampak. Dan bagi masyarakat, tidak usah terlalu khawatir. Pemerintah, dalam hal ini TNI Angkatan Laut, ada bersama rakyat. TNI Angkatan Laut peduli. Kami akan mendengar setiap keluhan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah kita semua harus tetap saling mendukung.
1: Oke.
2: Demikian, Mbak.
1: Oke. Baik, Pak. Terima kasih atas pesannya. Semoga pesannya tersampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Manggarai, Pak ya. Di seluruh
2: Terima
1: Manggarai
2: kasih.
1: Khususnya. Oke. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, dari perjalanan penyaluran bantuan ini, kita belajar bahwa keterbatasan akses bukan berarti bantuan harus terhenti ya. Jadi ketika kondisi alam menjadi tantangan, koordinasi, kepedulian, dan semangat gotong royong menjadi kekuatan untuk memastikan bantuan tetap sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan pendengar, itulah obrolan kita pagi ini di Labuan Bajo pagi ini ya, maksud kami. Terima kasih kepada Komdan Lana Labuan Bajo Letkol Laut, Bapak Aan Harminanto yang telah berbagi bersama kami di Labuan Bajo pagi ini, Pak.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Oke, semoga Pak Komdan selalu sukses ya bersama prajuritnya dan juga sehat selalu, Pak.
2: Terima kasih, terima kasih. Semangat
1: Oke.
2: kalian yang kami membuat kami terus
1: Oke, baik, Pak.
2: bersemangat.
1: Oke, luar biasa, Pak. Baik, Pak. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, Pak.
2: Pagi.
0: Pro 1.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, mendengar masih kami hadirkan musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi terkait gempa bumi magnitudo 7,7 beserta ribuan getaran susulan di Tanah Manggarai tak hanya meninggalkan puing-puing bangunan. Di Susun Welong, Desa Waimulu, Kecamatan Wairi, guncangan hebat itu melumat habis monumen cinta dan juga ruang kenangan milik dua anak yatim piatu, Aprianus Selan dan juga Firkin Mamat. Nah, pendengar, rumah tersebut merupakan warisan berharga dari almarhum Thomas Mamat dan juga almarhumah Natalia Saliman, yaitu orang tua mereka yang telah lama menghadap sang kali. Takdir hidup Aprianus dan juga Firkin memang tidak pernah ramai ya. Sejak Aprianus berusia 4 tahun dan juga Firkin baru saja menyentuh usia 1 tahun, kedua orang tua mereka telah pergi untuk selamanya. Di usia yang amat belia, mereka dipaksa keadaan untuk tumbuh dan menyapa hari tanpa hangatnya pelukan sang ayah dan juga ibu. Sebelum meninggalkan mereka untuk selamanya, Thomas dan Natalia sempat membangun sebuah rumah tembok sederhana. Boleh jadi rumah itu adalah pesan cinta terakhir yang tidak sempat diucapkan oleh kedua orang tua mereka. Rumah yang dibangun bukan sekadar sebagai tempat berteduh, melainkan wujud pesan kasih yang tak terucap. Kelak, ketika dewasa, anak-anak mereka tetap memiliki tempat untuk pulang. Sepeninggal orang tua mereka, Aprianus yang kini duduk di bangku kelas 2 SMP Negeri 3 Wairi, dan Virgin yang baru kelas 3 SDI Wulung dibesarkan oleh kedua nenek Renta, nenek Alek, Tekok, dan nenek Sia Icu. Dengan tubuh yang kian membungkuk dan rezeki yang serba terbatas, kedua nenek ini pasang badan untuk menyekolahkannya dan merawat kedua cucu tercinta. Nah, sarapan itu luluh lantak dalam hitungan detik. Ketika gempa hebat merobohkan rumah warisan kedua orang tua mereka, dinding tembok yang dahulu didirikan dengan tetesan keringat dan harapan kini berhamburan menjadi puing tak berguna. Hati siapa yang tak teriris ya ketika menyaksikan kedua anak yatim piatu yang tertegun di atas puing rumah orang tua mereka begitu ya, berdampingan dengan dua sosok orang tua yang kebingungan menatap masa depan seorang anak begitu ya. Aprianus dan juga Virgin telah kehilangan hangat dekapan kedua orang tua sejak kecil begitu. Jangan biarkan gempa ini merenggut sisa harapan dan juga tempat bernaung untuk mereka. Jadi mendengar, kita turut menyampaikan berduka cita ya untuk Aprianus dan juga Virgin yang kedua orang tuanya telah dipanggil untuk menghadap Sang Maha Kuasa ya. Dan semoga untuk adik Aprianus dan juga Virgin kedepannya bisa hidup secara normal gitu ya, tetap semangat walaupun ya pelukan hangat dari kedua orang tua sudah tidak bisa didapatkan lagi, tapi semoga mereka selalu punya harapan bahwa mereka akan bisa hidup dengan normal dan kedepannya bisa sukses ya. Baik pendengar, itulah informasi terkait yang sudah kami hadirkan di pagi ini. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: 1 pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.